dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baiklah, sudah kita akan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah pilihan, iaitu bacaan dari surah Al-Waqi'ah selepas ini.

0: hyperactive, obesity, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
2: Sejenak di Tanah Suci.

0: kerdilnya di hadapanmu. Saat menjejakkan kaki di tanah suci, ada satu rasa yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Adanya rasa kecil, hina, dan sangat bergantung kepada Allah. Rasa ini membawa kita kepada hakikat sebenar kehambaan manusia apabila berada di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Di hadapannya manusia kerdil benar-benar merasa tiada daya kuasa kecuali Allah sahaja. Setiap pengharapan Allah saja yang berkuasa menjadikan kenyataan. Pandangan ke Kaabahnya bicara tiada meluahkan kata. Hati menjadi senyap, air mata datang tanpa dipaksa. Semua rasa bangga diri luluh. Di situ manusia benar-benar diletakkan pada tempatnya. Hamba, hamba yang bergantung pada kekuasaan Tuhannya. Lalu sujudlah di hadapan dengan dosa-dosa yang menjadi beban. Hati menyentuh hakikat kehambaan. Lidah mungkin tidak banyak berkata, tetapi jiwa kuat berbicara. Akhirnya kita sedar, kita tanpa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tidak punya apa-apa. Ringkasnya, di tanah suci, simboliknya kita tidak menjadi lebih besar, namun menjadi lebih kecil dan kerdil. Namun dalam kekerdilan itulah kita benar-benar menemukan Allah. Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaida Harun.
1: Sudah waktu sekarang pukul 8.31 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada audio yang baru saja bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM. Sekarang kita teruskan dengan mendengarkan seruan suci selepas ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersua kita dalam seruan suci membawakan tajuk Rahsia Ketenangan Jiwa. Audio pendengar yang dirahmati, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Falj ayat 27 hingga 30. Tafsirnya, dikatakan kepada orang-orang yang beriman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Fitrah setiap manusia mengharapkan dan mendambakan kesenangan, kesejahteraan, kenikmatan dan keselesaan. Tidak ada siapapun yang menginginkan hidupnya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan dan masalah yang berpanjangan. Namun semuanya ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dialah yang menganugerahkan pelbagai nikmat kepada kita, termasuklah nikmat ketenangan dan kedamaian jiwa. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian ini, tidak sedikit antara kita yang berhadapan dengan tekanan perasaan, sama ada dalam bentuk stres, runsing, resah gelisah, sehingga seseorang tidak dapat membuat pertimbangan dengan betul. Mengapakah gejala ini terjadi kepada manusia? Sebenarnya di dalam Al-Quran memang terdapat jawapan yang jelas tentang sebab-sebab penyakit tersebut terjadi. Antaranya disebabkan seseorang itu tidak tahan diuji. Contohnya apabila seseorang itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk kesusahan, bala bencana dan malapetaka seperti kemiskinan, banjir, kemarau, kebakaran, maka akan gundah gulana dan berkeluh kesahlah jiwanya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan nikmat berupa kekayaan kepadanya, maka timbullah sikap bakhil dan kikir pada dirinya untuk menolong orang yang memerlukan bantuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23, tafsirnya, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat gelisah lagi bakhil. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan, dia kedekut, kecuali orang-orang yang mendirikan sembahyang, iaitu orang-orang yang tetap mendirikan sembahyang. Antara punca utama tekanan perasaan yang melanda manusia hari ini ialah apabila hati semakin jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa Taala dan kurangnya menghayati ajaran agama. Ada yang terlalu sibuk memenuhi kehendak dunia dan nafsu semata-mata, mengejar keseronokan, kemewahan dan hiburan yang melalaikan, sehingga mengabaikan keperluan rohani yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan sebenar. Kembalilah kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Perbanyakkanlah amal soleh dan hidupkan zikrullah dalam diri agar kita kembali tenang dan damai. Sama-samalah kita mengambil ingatan dengan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Taha ayat 124. Tafsirnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni petunjukku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, yakni di dunia, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang dirahmati, sesungguhnya bagi menyelesaikan masalah, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembimbing utama dalam kehidupan. Apabila umat Islam berpegang teguh pada ajaran Al-Quran, maka mereka akan mampu menyelesaikan masalah dan kekusutan hidup dengan cara yang diredai dan berkesan, jauh dari jalan yang merosakkan diri seperti meminum arak, menyalahgunakan dadah atau melakukan penderaan. Untuk mendapatkan suasana aman damai, sejahtera, harmoni dan ketenangan jiwa, agama Islam telah pun menggariskan panduan yang sangat berkesan dalam merawat penyakit jiwa atau tekanan perasaan. Antaranya membanyakkan zikrullah, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ra'd ayat 28. Tafsirnya, iaitu orang-orang yang beriman dan hari mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Ketahuilah, dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Taala, iaitu mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Menyucikan jiwa, iaitu dengan cara menjauhi diri daripada segala perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai orang Islam, kita dianjurkan untuk sentiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala pada setiap masa dan keadaan. Sesungguhnya doa memiliki peranan yang penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dan untuk menenangkan jiwa. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan ketika hati, jiwa, fikiran tidak tenang dan kacau adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani daripada Abu Umamah Al-Bahili
radallahu anhu, iaitu maksudnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau jiwa yang tenang, beriman dengan hari pertemuan dengan engkau dan reda dengan ketentuan engkau dan cukup dengan kurniaan engkau." Selain itu, kita juga boleh mengamalkan doa bagi melindungi diri daripada perasaan dan hati keluh kesah dan tidak tenang, iaitu maksudnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau daripada kedukaan dan kesedihan, dan aku berlindung kepada engkau daripada sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepada engkau daripada sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepada engkau daripada bebanan hutang dan penindasan manusia." Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya keimanan dan ketakwaan adalah sebagai benteng dalam mengharungi cabaran kehidupan di dunia ini. Hanya dengan mengamalkan ajaran agama Islam sahajalah jiwa manusia itu akan terselamat daripada kegelisahan. Ingatlah, jangan hanya disebabkan kesibukan kita mengejar kesenangan, kemewahan atau kemegahan dunia mengakibatkan kita lupa kepada agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari yang harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat lagi, melainkan segala yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syura ayat 88 hingga 89. Sekian kita bersama dalam seruan suci. Skrip dipetik dari Akbar, Pelita Brunei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تاريخ الإسلام. الإسلام
1: برسامة تاريخ الإسلام هنا دي نور الإسلام FM راديو برنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Pertemuan Sayyidatina Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian di Gua Hira, Sayyidatina Khadijah pergi berjumpa sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuan, mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil. Tujuan Sayyidatina Khadijah berjumpa Waraqah bin Naufal ialah untuk menceritakan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia menasihati supaya baginda tenang, tidak takut. Sayyidatina Khadijah balik ke rumahnya dengan perasaan gembira setelah mendengar penjelasan daripada Waraqah bin Naufal. Sayyidatina Khadijah berazam untuk menolong suaminya menyebarkan tugas yang berat dengan tenaga dan hartanya.
0: Tarikh Islam.

oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak baginda yang mulia itu menjadi contoh teladan dan pedoman serta garis pandu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Di samping bersopan terhadap ibu bapa, guru, kaum kerabat, masyarakat, dan pemerintah, kita juga harus ingat akan adab sopan dalam perkara-perkara yang kita lakukan seharian, seperti dalam menunaikan ibadat, khususnya sembahyang, adab sopan ketika makan, berpakaian, dan sebagainya. Jika setiap hari kita mengamalkan adab sopan dalam semua perkara, sudah tentu kita akan dapat mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Akhlak yang baik adalah faktor utama dalam membina satu umat atau membangun sesuatu bangsa. Pembangunan sebuah negara bukan hanya bergantung kepada modal atau perbelanjaan yang besar, malah ia juga terletak kepada keikhlasan, kejujuran, rasa tanggungjawab, jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan semangat kerja yang penuh dedikasi yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh demikian, setiap orang berkewajiban membentuk bangsa dan negaranya dengan berasaskan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan agama Islam yang maha suci.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terlebih dahulu ucapkan ribuan terima kasih pada pada pengacara, penganjur yang menganjurkan setiap malam acara malam munajatannya. Alhamdulillah ianya berterusan sampai sekarang. Dan izinkan saya menggunakan barangkali bahasa Brunei saja, bukan bahasa standard, untuk sama-sama mudah kita ni fahamlah. Alhamdulillah, kita ni tahu bahawa pada masa ni adalah sempena Maulud Nabi dan juga bersamaan juga Hari Demensia. Jadi insyaAllah, dengan izin Allah, insyaAllah saya akan mengongsikan, artinya mengongsikan ini pengajaran untuk sendiri sebenarnya, ini muhasabah diri sendiri sebenarnya juga, dan untuk bersama-sama mengambil manfaat daripada apa yang akan saya sampaikan ini, ya. InsyaAllah. InsyaAllah tajuk harian ini kita ni akan bincang, mengongsikan mengenai dengan ujian. Kita ni tahu bahawa demensia ni adalah salah satu penyakit yang kita ni sebenarnya ia bukanlah sebenarnya ia disebabkan proses penuaan, kalau yang ikut saya bacalah, tapi ia adalah satu penyakit yang dihadapi oleh mostlynya orang tua-tua. Jadi kita ni tahu bahawa ianya adalah ujian kepada yang menghadapi penyakit tersebut dan ahli keluarga dan juga penjaga. Jadi sebenarnya semua orang akan menghadapi ujian ini. Ujian ini sebenarnya macam-macam. Sedangkan kita ni, bini-bini ni dalam memasak pun, kan memasak itu pun sebenarnya satu ujian. Untuk mendapatkan masakan yang steady, yang perfect dari segi segala macam, memang macam-macam ujian. Ujian jamnya, berapa jam memasak, ujian ia punya jenis barangnya, ujian ia punya masakkah indah. Macam-macam kita ni akan kita ni hadapi, atau tah namanya ujian. Memang pun dalam kehidupan kita ni sudah menyebutkan bahawa kehidupan kita ni adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang kira-kira maksudnya, tafsirnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita ni tahu setiap kita ni ada ujian masing-masing. Sama ada orang itu diuji dengan kemiskinan, sama ada orang itu diuji dengan kekayaan, kekayaan pun ia jadi uji. Sama ada orang itu diuji dengan penyakit, sama ada orang itu diuji dengan kesihatan. Apabila tadi saya berbincang dengan anaknya, kenapa pulang kena uji kesihatan itu? Sebab kadang-kadang ada orang bermasa pun bahapa, tapi dia juga mampu kan bangun sembahyang subuh apa. Itu tah namanya ujian. Sebenarnya kita ni mesti berbalik setiap hari. Setiap hari kita ni muhasabah diri untuk tujuan hidup kita ni tu. Kita ni tahu tujuan hidup kita ni tu adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْسِ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, kita ni tidak, Allah tidak menciptakan manusia, jin dan manusia tu kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apabila kita ni menyebut abdi di sana, apabila kita ni tahu di sana untuk mengabdikan diri, artinya sebagai definisi abdiannya, indah kira apapun perintah yang diberikan yang empunya, artinya kita ni Allah lah, kita ni milik Allah. Apapun yang diarahkan oleh Allah kepada kita ni tidak akan menyoal lagi. Itulah definisi abdi. Tani taat perintahnya, tinggalkan segala larangannya, itulah definisi abdi. Dan kita ni tahu, apabila kita ni setiap hari kita ni muhasabah diri, kita ni balik, setiap hari kita ni tahu bahawa kita ni dalam keadaan
sentiasa mengabdikan diri itu. Jadi apabila Allah uji, ya, Allah uji dengan bermacam-macam cara, contohnya demensia apa ni, artinya orang yang menghadapi demensia ni, contohnya, contoh ini salah satu mah, salah satu ujian lah. Jadi kita ni lihat macam mana orang yang akan berinteraksi dengan orang tua ni. Contoh ahli keluarga yang akan berada di sekelilingnya. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang tafsirnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dan dengan sebaik-baiknya. Jadi nampak di sana, dalam apa keadaan sekalipun ibu bapa katanya tu, apatah lagi dalam keadaan kalaulah sekiranya menghadapi demensia ni, kata ni sepatutnya apa ber apa ni kata ni bersama sama ibu bapa kata ni tu, sepatutnya kata ni melayan ibu bapa kata ni tu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ni lihatlah lagi, ya, ganjaran bagi orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga, ganjaran besar yang dibalas untuk orang yang bersabarannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, sakit, kesedihan atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ni lihat, duri itu sikit gini tu, pun tercucuk ataupun Allah akan balas.

Asbah. Betapa Allah ni sebenarnya kasih Bandar Arah Ketani. Betapa Allah ni sayang Bandar Arah Ketani. Ini perkara yang saya selalu kongsikan bersama yang saya sampaikan apa ialah contoh analogi ya. Analogi macam mana Allah punya kasihan ni sebenarnya Ketani, Arah Ketani. Walaupun kadang-kadang apa yang Allah tetapkan Arah Ketani itu Ketani ini suka. Contoh analogi ya. Ketani lihat dalam Bismillah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ketani sudah tahu bahawa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan di sebalik daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, ia adalah diambil daripada perkataan Rahamin, Rahimah. Dan ketani lihat. Ketani ambil contoh kalau sekiranya lah, ha? Ya, saya selalu bertanya ni, kalaulah sekiranya ada orang ni terlalu jahat arah si A ni jahat arah si B ni ya. Every day dalam setiap hari itu kan ada saja kan dinyayanya. Mungkin bulan pertama tu disakitinya, tapi si A yang menyakiti si B ni ya. Sekiranya tu si B ni sabar saja bulan pertama. Contoh, kalau lepas satu bulan kedua lagi, sampai ia menyakiti itu secara fizikal. Okey. Masih lagi mampu sabar bulan kedua. Dan bulan ketiga, sampai menghadapi si B ni, sampai si B ni menghadapi saat-saat yang sampai dikerajakannya indai posati, sampai dikerajakannya si B ni, sehingga ke tahap boleh membahayakan nyawanya. Adakah si A, adakah si yang kena kerajakan ini akan masih bersabar? Kalau barangkali saya sendiri, barangkali lah secara yang manusia biasa, memang mungkin tidak akan sabar. Kalaupun sekiranya orang yang kena sakit itu sabar, ahli keluarga mungkin tidak akan sabar. Jadi, dari sana, kita lihat si ibu. Si ibu, 3 bulan pertama, apabila ia mengandungkan si anak, 3 bulan pertama tu ia masih lagi dalam keadaan ia akan menghadapi mual-mual, kesakitan, macam-macam kesakitan yang akan diterimanya. Tapi adakah ia akan marah dengan anak yang dikandungnya? Tidak. 3 bulan kedua makin payah berjalan, tidur pun payah, macam-macam sudah payah, macam-macam sudah sakitnya. Adakah si ibu akan menumbuk anaknya dalam parutnya? Tidak. Sedangkan anak itu yang membuatkan ia sakit. Dengan kehadiran anak di dalam kandungannya itu yang membuatkan ia sakit. Dan 3 bulan kedua penghujung, makin lagi ia sakit sehinggalah saat si ibu ingin melahirkan nyawa di hujung tanduk. Apabila ibu melahirkan anak itu, anak keluar, adakah si ibu mengampaskah indah apa anaknya ini? Indah. Malahan si ibu lupa dengan kesakitan yang ada selamanya. What kind of love sebenarnya tu? Kasih sayang apa tu sebenarnya? Sebenarnya Allah akan menunjukkan bahawa anak yang ditempatkan di tempat dalam Al-Quran disebut Rahimah, ada nama Allah di dalam sana. Rahimah. Allah akan menunjukkan bahawa Allah punya kasih itu adalah lebih lagi daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu macam-macam disediakannya. Kadang-kadang kalau ketani sama anak ketani, macam-macam kan ketani sediakan, macam-macam larangan ketani apa. Tapi bagi si anak, kadang-kadang indah suka, itu adalah ujian bagi si anak itu lagi. Cuma itulah dengan kehidupan ketani. Allah tetapkan ketani dengan ujian macam mana? Allah tetapkan ketani dengan ujian sakit. Allah tetapkan ketani dengan ujian kesusahan. Sebenarnya ada Allah sediakan untuk ketani selepas itu lagi. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk ketani. Macam si ibu tadi tu, ia yang tahu apa yang terbaik tu untuk anak itu. Disediakannya macam-macam. Malahan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk ketani. Jadi tani lihat lagi ya. Macam mana dengan ujian? Manusia yang paling banyak ujian ini adalah para nabi, Rasulullah. Terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim.
Jadi kita ni lihat, sebenarnya setiap ujian yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membuatkan persediaannya bagi menghadapi ia punya akan datang, persediaannya akan datang. Cuma tu jauh kata ni, kadang-kadang kanak-kanak, kalau kata ni, kanak-kanak, anak-anak kata ni, kenapa kata ni mesti kena uji? Kadang-kadang kata ni indong-indong ni selalu ni kena tanya, kenapa kan kita ni mesti kena uji? Biasanya saya akan menjawab, kadang-kadang ujian ni untuk melevel up kita ni punya kemampuan. Cuma tu juga, kalau sekiranya kita ni kan mahu kerja-kerja besar, artinya mesti tah masuk sekolah, lepas masuk sekolah, lepas satu sekolah menengah, lain lagi periksanya. Periksa orang universiti mana sama sama periksa orang sekolah rendah. Jadi makin payah, makin payah, makin payah, baru tah artinya level up makin tinggi. Jadi itulah sebenarnya kegunaan ujian bagi setiap orang tu. Dan hebatnya Allah ni, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap ujian itu Allah bagi lagi ganjaran. Hebat kasih sayang Allah ni. Sudahlah Allah bagi nikmat yang bermacam-macam selama ni. Tetapi dengan kesakitan, apabila kita ni reda dengan ujian Allah itu, Allah hapuskan dosa-dosa, dan malahan kalau sekiranya dosa sudah nada, Allah tingkatkan darjat seseorang itu. Subhanallah. Itulah kita ni, kita ni lihat betapa ujian itu sebenarnya, kalau kita ni melihat daripada perspektif positif, ianya adalah indah. Ianya adalah baik. Dan ujian ini, ia ikut seorang-seorang sebenarnya, ikut kemampuan kita ni. Kalau ia analogi lagi yang paling senang, kalaulah sekiranya kita ni melempar batu ke dalam satu gelas yang damit, memang terperancit keluar tu. Tapi kalau kita ni melempar batu ke dalam satu sungai ataupun lautan, tidak ada berapa kuat ia punya apa? Kecupannya tu. Artinya, kalaulah seseorang tu, ia punya hati sudah bersedia, artinya sudah diasuh, sebagaimana kita ni lihat sekarang, keadaan-keadaan di Palestin. Orang-orang di sana memang sudah diasuh dan dipenuhi dengan Al-Quran itu. Faham isi Al-Quran. Apabila kita ni selalu membaca, memahami, menghayati isi Al-Quran itu, kita ni akan lihat, akan jelas arah kita ni di mana tujuan hidup kita ni sebenarnya. Di mana kita ni akan sepatutnya kita ni utamakan. Ibaratnya kita ni, kalau sekiranya kita ni kan ke Miri seminggu ataupun kita ni kan ke UK sebulan, memang persediaan beg kita ni lagi banyak untuk ke UK tu sebulan tu. Cuma tu tahjua sepatutnya kita ni di dunia ni. Kalau kita ni tahu bahawa nanti kehidupan kita ni di akhirat adalah alam kekal kita ni, kehidupan yang tidak akan ada penghujung, sepatutnya persediaan kita ni untuk di sana adalah lebih tinggi. Jadi insyaAllah, barangkali itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Dan mudah-mudahan segala ujian yang akan kita ni hadapi, terutama kita ni bini-bini ni apa, macam-macam, dari bangun tidur sampai tutup mata lagi semula, ujian itu macam-macam. Mudah-mudahan Allah bagi kita ni kekuatan untuk menghadapi apa sahaja ujian itu, walau sekecil ujian sehingga sebesar-besar ujian. Dan mudah-mudahan kita ni akan Allah bimbing setiap detik saat kehidupan kita ni, Allah bimbing untuk sentiasa mengikut apa kehendak Allah dan mengikut apa yang membuat Allah cinta dengan kita ni, membuat apa menarik kecintaan Allah kepada kita ni, insyaAllah. Dan mudah-mudahan apabila kita ni setiap ujian yang kita ni hadapi itu dapat kita ni hadapi, insyaAllah. Dan itu saja barangkali pengacara, takut terlimpas 10 minit sekarang bagi masa. Okey. Dan insyaAllah apa sahaja apa yang kurang sebenarnya daripada saya sendiri, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu adalah sebenarnya untuk menghasabah diri sendiri. Dan mudahan segala
segala apa yang kita ni hadapi ujian ini, insya-Allah akan kita ni lalui dengan mengikut apa yang Allah suka. Dan insya-Allah agar kita ni menjadi orang yang Allah cinta.

setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-107.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh adalah bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal Surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
3: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Sudah waktu sekarang pukul 9.52 minit pagi dan tepat jam 10, siaran berita dunia akan ke udara dari Studio Jubilee 1. Dan sejurus selepas siaran berita dunia itu nanti, Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini, Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTV Go.
1: Aplikasi TV Android RTV Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTV Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTV Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini.

0: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amal.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dalam Berita Dunia. Menteri Luar Iran Tuan Abbas Araghchi memberitahu menerima mesej dari Amerika Syarikat yang menyatakan bersedia untuk meneruskan rundingan dan terbuka kepada sebarang sokongan termasuk dari China. Tuan Araghchi berucap demikian sehari setelah Presiden Donald Trump berkata yang Tuan Xi Jinping menawarkan bantuan bagi membuka semula Selat Hormuz dan pemimpin China tersebut juga bertekad untuk tidak menghantar peralatan ketenteraan untuk membantu Iran. Namun Tuan Araghchi menegaskan yang negaranya menghargai sebarang negara yang berkepayaan untuk membantu terutama sekali China. Emiriah Arab Bersatu akan mempercepatkan pembinaan saluran paip minyak baharu memintas Selat Hormuz setelah Perang Timur Tengah melumpuhkan ekspor melalui laluan air penting tersebut. Saluran berkenaan akan menggandakan kapasiti syarikat gergasi ADNOC melalui Pelabuhan Fujairah dan dijangka untuk beroperasi tahun depan. Ketika ini, saluran sepanjang 360 km dari ladang minyak Habshan ke Fujairah mempunyai kapasiti 1.8 tong sehari. Lebanon dan Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata dan mengadakan rundingan mengenai penyelesaian politik. Amerika Syarikat mengumumkan perkara tersebut walau rejim Israel melancarkan serangan baharu. Perwakilan-perwakilan dari Zionis Israel dan Kerajaan Lebanon mengadakan perjumpaan dua hari di Washington dan bersetuju bagi gencatan senjata yang dijadual berakhir esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat memberitahu yang jabatan berkenaan mengadakan rundingan bagi mencapai perjanjian politik yang kekal pada 2 dan 3 Jun dan Pentagon akan menghimpunkan delegasi tentera negara-negara terbabit pada 29 Mei. Pejabat Perwakilan Khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk Yaman, Hans Grundberg berkata bahawa Kerajaan Yaman dan kumpulan bersenjata Houthi telah mencapai persetujuan untuk membebaskan sejumlah lebih daripada 1,600 tahanan, iaitu 1,100 tahanan oleh kerajaan dan 580 tahanan oleh Houthi. Persetujuan itu menandakan pertukaran tahanan terbesar antara kedua-dua pihak sejak konflik di Yaman meletus pada tahun 2014. Kerajaan Yaman dan Houthi juga telah bersetuju untuk terus mengadakan perbincangan lanjut antara kedua-dua pihak. Kali terakhir pertukaran tahanan besar-besaran yang dikendalikan oleh PBB dibuat pada tahun 2023 dengan kira-kira 900 tahanan dibebaskan. Mahkamah Rusia mengarahkan kumpulan kewangan Belgium Euroclear untuk membayar kira-kira $250 bilion dalam kerosakan ke atas pembekuan berbilion dolar aset Rusia dalam Kesatuan Eropah sejak Perang Ukraine. Jurucakap bagi Euroclear menjelaskan yang operasi dan kedudukan kewangan kumpulan tersebut tidak terjejas oleh keputusan mahkamah. Bank Pusat Rusia mengalu-alukan keputusan tersebut yang menurutnya mengecam tindakan Euroclear. Kesatuan Eropah membekukan puluhan bilion euro dalam rezerv antarabangsa Rusia telah Kremlin melancarkan serangan berskala besar ke atas Ukraine selama 4 tahun lalu. Sekumpulan pakar Bank Dunia membuat lawatan ke Venezuela minggu ini buat pertama kalinya sejak negara Amerika Selatan itu dan bank berkenaan memperbaharui hubungan pada bulan April. Naib Presiden Bank Dunia bagi Amerika Latin dan Caribbean yang mengetuai delegasi mengadakan perjumpaan bersama pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez dan kumpulan ekonomi beliau. Perbincangan meliputi perkembangan ekonomi Venezuela dan potensi kerjasama bagi bantuan teknikal. Langkah tersebut membuka ruang bagi sokongan kewangan kepada Venezuela. Pasukan penyelamat di Maldives menjalankan operasi pada hari kedua bagi jasad 4 warga Itali berikutan kemalangan semasa menyelam. Kementerian Luar Itali berkata 4 warga negaranya maut semasa menyelam dan 1 jasad telah ditemui. Presiden Maldives menyatakan pencarian bagi 4 lagi penyelam merupakan keutamaan ketika ini. Menteri Maldives pula berkata yang para pengawal pantai dan pasukan keselamatan menjalankan operasi di kawasan gua tempat para penyelam dilaporkan hilang pada Khamis lalu. Syarikat gergasi ruang angkasa Boeing mengesahkan yang China committed kepada pembelian 200 pesawat semasa lawatan Presiden Donald Trump ke Beijing, perjanjian yang akan meningkatkan tempahan bagi 750 pesawat tambahan. Ketua Pegawai Eksekutif Boeing yang menyertai delegasi ke China berkata yang matlamat mereka bagi membuka semula pasaran China bagi tempahan pesawat tersebut telah tercapai. Dalam unjuran 20 tahun terkini bagi penerbangan komersial global, Boeing menganggarkan 44,000 pesawat akan dihasilkan di seluruh dunia menjelang 2044 untuk menggantikan kira-kira 21,000 pesawat yang digunakan ketika ini dan sebagai respon kepada permintaan yang meningkat. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 1 tengah hari.

0: FM.
1: Eh, berfikir-fikir ni usulnya. Apa yang difikirkan itu? Barat kah?
2: Pasal barat indah pulang. Kanya ni nih kan berkorbanan ni. Niat hati kan seorang tapi usulnya rezeki ni indah mengizinkan.
1: Kalau niat tu baup-aup saja. Macam mana ya? 7 orang sekumpulan bagi sekong kerabau tah ataupun sapi boleh je tu.
2: Awah, benar je tu. Bahwang mun maya tu dapat aku berkorban dengan rezeki kuan ini. Alhamdulillah.
3: Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami pernah menyembelih binatang korban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 bahagian dan lembu juga kepada 7 bahagian.

0: ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, inspirations towards generations.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qal dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shabin wa huwa fil maut fa qal kayfa tajiduka qal arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواه الترمذي وابن ماجه. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati. Lalu baginda bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Pemuda itu menjawab, saya berharap kepada rahmat Allah, wahai Rasulullah. Dan sesungguhnya, saya takut akan balasan buruk dari sebab dosa-dosaku. Mendengarkan demikian, Rasulullah SAW bersabda, tidak berhimpun dalam hati seorang dua perkara, yaitu harap dan takut pada saat genting seperti ini. Melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkannya dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya. Riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.

Audio pendengar yang dirahmati Allah, itu sekarang 10.20 menit pagi untuk pertemuan kita pada hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah 16 Mei 2026. Masih menerusi ruangan Salam Nur untuk hari ini, insyaAllah. Syarah Riyadus Salihin akan dapat audio ikuti pukul 10.30 minit pagi ini nanti. Dan mudah-mudahan dengan rancangan yang telah pun disusun di Nur Islam untuk hari ini akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Terus bersama kami Nur Islam FM, wadah terbiah insani.

0: bersama Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak dalam rancangan Syarah Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-fatihi lima ughliq, والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم أما بعد para pendengar yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan kepada kita ini untuk bersama-sama menyambung kembali syarah Riyadhus Salihin. Yang mana kita ini pada ketika ini sampai kepada bab taubah, bab pada yang membicarakan

akan tentang taubat, iaitu menyambung kembali pada hadis yang ke-21 insya-Allah. Bisanad dalam muttasil qala musannif rahimahullah nafa'na bi ulumihi fid darain Allahumma amin. Berkata musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah, moga-moga bermanfaat bagi kami ilmunya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu anhu min bani hina amiya qala sami'tu Ka'b bin Malik radiyallahu anhu yuhadithu bihadithih. Daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia mengatakan sami'tu Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yuhadithu bihadithih. Aku telah mendengar. Siapa yang mendengar? Iaitu anaknya Abdullah, anak kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik. Aku telah mendengar, katanya Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yuhadithu bihadithih, telah menceritakan dengan satu penceritaan ataupun telah meriwayatkan satu hadis. Hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, iaitu di dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'ab, telah berkata Ka'ab, katanya lam atakhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qab illa fi ghazwati Tabuk. Berkata Ka'ab, aku tidak pernah mengikuti mana-mana peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali lah katanya fi ghazwati Tabuk, pada sesuatu, pada satu peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar, dan macam itu juga ada satu peperangan lagi, iaitu pada peperangan Badar. Akan tetapi katanya walam yu'atab ahadun takhallafu anhu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela siapa-siapa yang tidak pernah mengikuti peperangan Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ayra Quraisy hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwihim ala ghairi mi'ad. Yaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera-tentera kaum muslimin untuk menghalang kaum Quraisy, yaitu ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan mereka dengan musuh mereka, yaitu ala ghairi mi'ad, tanpa apa, terikat dengan perjanjian. Dan kata Ka'ab bin Malik ini, katanya laqad syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam wa ma uhibbu anna li biha mushhadu bi Badrin wa in kanat Badrun adhkara fi an-nas minha wa kana min khabari hina takhallaftu 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin Tabuk. Yang mana katanya aku telah menyaksikan pada malam Aqabah, ketika mana kami bersumpah setia untuk menegakkan Islam. Yang mana katanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan peristiwa ini katanya adalah lebih baik dari peperangan Badar, meskipun perang Badar lebih dikenang masyarakat daripada peristiwa Aqabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian disebutkan lagi, anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu minhu fi tilkal ghazwah. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qab hatta jama'tuhuma. Berkata Sayyidina Ka'ab ini, katanya telah terhimpun padaku qattun aqwa. Apa maksud qattun aqwa? Iaitu pada fizik yang sangat baik, anggota badan yang sangat baik, dan macam mana juga kenderaan yang sangat baik, ketika mana di dalam hina takhallaftu minhu fil tilkal ghazwah, maksudnya ketika mana ia tidak mengikuti peperangan Tabuk itu. Sedia faham kata ni, maksudnya kenapa ia tidak ikut? Kerana ketika itu ia dalam keadaan yang sangat baik. Ekonominya pun bagus, cuacanya bagus, buah-buahannya pun bagus. Lepas itu kena suruh berperang. Cuba apa rasanya? Faham maksudnya kata ni tu? Dalam suasana yang orang kata ni santai-santai, tiba-tiba disuruh tak kata ni berperang, sedangkan baru kena menikmati ni. Inilah pengajaran daripada kisah ini, antaranya ialah supaya kata ni jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Contoh kata ni dengan keadaan senang lenang, contohnya dapat ekonomi perniagaan yang melimpah ruah, dapatlah keuntungan besar. Tapi ingat, ada zakat harta. Berapa zakat hartanya ni? Contoh, daripada kesemua tu, 20 ribu ialah zakat harta. Cuba lihat. Itu ujian arah kita ni. Akan mau infak ke?

Nama infak sama je orang dah pernah aku orang katanya dia kuat-kuat iman habis. Wallahi kata Sayyidina Ka'ab bin Malik, wallahi demi Allah ma jama'tu qablaha rahilatain qad, inda pernah terhimpun arahku katanya rahilatain, apa rahilatain, dua kuda sekaligus, hatta jama'tu huma fi tilkal ghazwah, melainkan ketika itu ni dalam peperangan Tabuk ni baru tak pernah terhimpun dua kuda. Jadi terhimpun dua kuda tetapi atu tah dugaannya untuk berperang ataupun tidak. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara terang-terangan membawa untuk bersama-sama dalam peperangan ini, melainkan inilah peperangan Tabuk ini. Baru tak pernah Rasulullah sallallahu secara terang-terangan membawa kaum muslimin ini bersama-sama mengikuti peperangan Tabuk. Hatta kana tilkal ghazwah fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti ataupun membawa tentera muslimin ini untuk bersama-sama dalam peperangan Tabuk, yang mana ketika itu fi harrin syadid, pada ketika itu tersangat-sangatlah cuaca itu tersangat panas. Allahu akbar. Wastaqbala safaran wa'idan wa mafazan, dan ketika itu hendak memperjalani satu perjalanan ini ba'idan, tersangat jauh. Cuba lihat, Allahu akbar. Ini dugaan peperangan Tabuk ini, sudah pun hari tersangat panas, kemudian perjalanan pula tersangatlah jauh. Allahu akbar. Mafazan, apa mafazan? Iaitu kering kontang. Maka ini masih lagi belum lagi perangnya, tapi masih lagi dalam persiapan ingin berperang. Wastaqbala adadan kathiran, maka banyaklah daripada bilangan kaum muslimin ini untuk bersiap sedia. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu ahbatan ghazwihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kaum muslimin pun bersiap sedialah untuk mengikuti peperangan ini. Fa akhbarahum biwajibihim alladhi yurid. Maka Rasulullah SAW pun mengkhabarkan kepada mereka apakah kewajipan-kewajipan mereka seperti mana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini cantiknya. Rasulullah SAW sudah mengatur strategi sudah. Sebelum ke sana, atur dulu strategi. Macam mana maunya? Ini bahagian sini, kanan. Kau pimpin ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukannya turun-turun ayam, tapi ada persediaannya tu. Wal muslimun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathir. Adapun kaum muslimin yang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin mengikuti peperangan Tabuk itu, kathir, tersangatlah banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafiz, dan ini terhimpun dalam mana-mana satu kitab pun yang menulis berapakah nama-nama mereka yang ikut serta dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'ab, telah berkata Ka'ab katanya, faqalla rajulun yuridu ayataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa lahu. Maka beberapa lelaki, sebahagian kecil ataupun golongan satu kumpulan daripada beberapa pemuda-pemuda ini, yuridu ayataghayyaba, yang mana mereka ni indah kan ikut serta, yataghayyab, ghaib, yang indah mau ikut serta dalam peperangan itu, menyangkakan, illa dhanna anna dhalika sayakhfa lahu, mereka ni kalau diorang ani kan indah ikut peperangan, maka rasa-rasanya insyaAllah katanya indah kan kedapatan pasal ramai. Ini akan terkira ini ramainya ni. Pasal ramai, mungkin kalau aku indah ikut katanya dalam peperangan ini, indah perasan diorang negeri, indah perasan Rasulullah SAW. Ma lam yanzil fihi wahyu minallahi ta'ala, selama mana tidak diturunkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah diturunkan wahyu, maka kedapatan siapa yang diikut serta. Tapi kalau wahyu ini turun, maka mereka menyangka ni, pemuda-pemuda yang indah mau ikut peperangan ini, mereka menyangka Rasulullah SAW indah akan tahu. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatith thimar wadh dhilal fa ana ilaiha as'ar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah, adapun peperangan ketika itu, peperangan Tabuk itu, hina tabatith thimar, pada ketika tabatith thimar, apa tabatith thimar, iaitu buah-buahan tersangatlah lebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu berbuah anilah disuruh peperang. Tu nah tu.
Buah sangat lebat. Wadzilal dan macam-macam juga daun-daunan disebutkan sebagai apa? Dahan atau ke bawah apa namanya? Daun-daun rendang, daun-daun rendang. Fa ana ilaiha as'ar. Dan aku katanya, kata Ka'ab bin Malik ini, merasakan aku kan kalau boleh tinggal di rumah sajalah. Aku lebih condong untuk menikmati, sudah pun dapat keuntungan, dapat dua kenderaan, kemudian buah-buahan lagi lebat, kemudian suasana lagi daun-daun pun rendang. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah wa tafiqtu aghdu likay atajahazu ma'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kaum muslimin pun bersiap sedialah menyediakan alat-alat peperangan. Wa tafiqtu aghdu likay atajahazu ma'ah. Maka aku pun ingin balik, ingin untuk bersiap sedia juga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arji'u, maka aku pun kembalilah ke rumah. Walam aqdi syai'an, akan tetapi bila sudah sampai ke rumah, walam aqdi syai'an, tidak aku buat apa-apa katanya. Pasal jiwanya sudah tadi dalam keadaan buah-buahan yang masya-Allah, daun yang masya-Allah, kemudian baru terdapat je keuntungan, kemudian hari terlagi panas, kemudian kan dia agak lagi jauh, Allahu akbar. Maka ia balik, maka aku pun tidak buat apa-apalah katanya. Balik, tapi ini buat apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, dan aku mengatakan dalam diriku, ana qadirun ala dhalik idha aradtu. Sebenarnya katanya, ia berkatakan dalam dirinya, ana qadir, aku ini sebenarnya mampu sebenarnya. Kan buat persiapan boleh saja sebenarnya, tapi kalau aku mau, hanya saja, falam yazal dhalika yatamadabi hatta istamarwan nasa aljid. Tetapinya masih saja aku menunda-nunda. Menunda-nunda, nantilah. Sehingga kan katanya orang ramai pun sudah bersiap-siap sudah dengan bekal. Bukan lagi anu, siap sudah, selesai sudah, ready sudah, tunggu berjalan saya lagi. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'a. Maka pada keesokan harinya, maka sudah ready sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersama kaum muslimin untuk bergerak. Walam aqdi min jihazi syai'an, sedangkan aku katanya alam tahlikum buat apa-apa, akan buat prepare apakah anda ada kah, alam tahu buat apa-apa katanya. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an, ia belum buat apa-apa. Kemudian di pagi itu katanya aku kembali ke rumah, tapi tidak buat apa-apa. Walam aqdi syai'an, falam yazal dhalika yatamadabi hatta asra'u watafaratul ghazbu. Maka bertelusanlah yang demikian itu, dan aku masih saja menunda-nunda. Nantilahnya kata, nantilah aku buat. Sehingga kan tentera muslimin ini pun sudah pun berlalu pergi dengan pantas. Watafarrata al-ghazwu, dan mereka pun menghadapi ataupun berdepanan dengan peperangan tadi. Fahamamtu an artahila fa udrikahum, maka aku merasa katanya mau saja kalau boleh walaupun ketinggalan sudah, Ka'ab bin Malik ini ketinggalan sudah, ingin rasanya katanya kerjaku ini berangkat, maka aku dapat bersama-sama mereka. Faya laytani fa'alt, tetapi katanya masih saja katanya dia dapat macam aku merasakan dia mungkinlah aku akan buat macam matunya. Thumma lam yuqaddar dhalika li, sehingga kan dia dah aku ikut serta habis orang dalam peperangan tadi. Fakuntu idha kharajtu finnas, maka bila kaum muslimin bersama Rasulullah SAW sedang menghadapi perangan di peperangan Tabuk, maka tinggallah Ka'ab bin Malik ini. Maka katanya apabila aku keluar, idha kharajtu finnas, maka aku keluar daripada rumah dan berjumpa dengan orang ramai. Ba'da khuruja Rasulullah SAW yuhzunani, ketika mana Rasulullah SAW pun sudah berada di peperangan Tabuk, maka keluar saja kerja aku katanya yuhzunani, aku merasakan sedih. Anni la arali uswatan, sungguh katanya aku tidak melihat seseorang pun yang dapat dijadikan sebagai tauladan, jadikan contoh. Kalau dulu Rasulullah SAW ada saja jadikan contoh dan sebagainya, jadi tidak ada siapa-siapa yang kulihat menjadi tauladan, jadi motivasi lah dirinya. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, yang mana aku melihat siapa yang dijumpainya, beberapa lelaki yang terkenal alaihi fin nifaq, terkenal dengan apa? Dengan kemunafikannya. Apa rasanya ketan itu? Sudah pun ikut berperang, keluar berjumpa dengan lelaki yang munafik, macam diri pun terasa munafik rasanya. Allahu akbar. Aw rajulan mimman 'adzara Allah Ta'ala min ad-du'afa, ataupun aku berjumpa dengan beberapa lelaki yang
Hadarallahu ta'ala minad du'afa, yang memang Allah berikan keuzuran kepada mereka ini di kalangan ad-du'afa, mereka ini yang tidak mampu, di kalangan orang yang sakit, di kalangan orang yang tua. Sedangkan Ka'ab bin Malik ini sihat, muda, bertenaga, tapi ia tidak ikut peperangan. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, maka

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pernah menyebut tentang kedai aku sehinggalah sampai ke Tabuk dalam perjalanan dia. Jadi Rasulullah sallam masya-Allah tabarakallah memerhatikan walaupun banyak bilangan kaum muslimin, tapi Rasulullah tahu. Allahu akbar. Kerana memang sudah disusun strategi itu. Sini siapa, sini siapa.

Khaythamah Al-Ansari. Dan betul, itulah dia Abu Khaythamah Al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamar. Yang mana Abu Khaythamah Al-Ansari ini adalah orang yang bersedekah dengan bi sa'i, dengan apa sa', dengan satu gantang tamar, ketika mana ia diejek oleh al-munafik, orang-orang munafik. Qala Ka'ab, maka berkata Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Maka menyambung lagi cerita Ka'ab tadi, ketika mana sampai berita arahku bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha, sedang menuju qafilan, kembali min Tabuk, ke daripada Tabuk kembali ke Madinah. Hadarani bathi, maka katanya datanglah di hatiku ini katanya rasa ingau, rasa sedih. Oh, gagar benih ya. Ini orang Brunei gagar. Gagar tanya Allahu Akbar. Fatafiqtu atadhakkarul kadhib wa aqulu bima akhruju min sakhatihi gadan. Maka ia pun disebabkan takut, disebabkan sedih ini, fatafiqtu, ia pun memikirkan dengan cara apa atadhakkarul kadhib, bolehkah aku berkata-kata dusta. Wa aqulu bima akhruju, dan aku mengatakannya macam mana aku akan terlepas min sakhatihi gadan, daripada marahnya Rasulullah SAW ataupun daripada murkanya Rasulullah. Macam mana caranya? Mencari helah lah. Apa alasan? Mencari-cari alasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wasta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli, sehingga kan aku memintalah pandangan-pandangan daripada ahli keluargaku. Minta pandangan daripada istrinya dan sebagainya. Apa yang patut aku katakan kepada Rasulullah SAW agar terlepas daripada murkanya Rasulullah SAW. Dan sepatutnya katanya dia buat macam itu. Kalau katanya berlaku salah, maka seharusnya macam mana? Akun kesalahan itu. Akui kesalahan itu. Ini pengajarannya katanya. Kadang-kadang katanya sudah tahu salah. Macam-macam alasan. Bahkan mungkin disalahkannya pula orang itu. Ya salah. Memang ya salah. Aku tahu aku salah. Tapi kau you salahnya. Ya Allah. Inna lillahi wa inna raji'un. Jadi sepatutnya jangan macam itu. Kalau sudah salah, maka akui kesalahan itu. Tapi ini mencari helah apa caranya supaya aku terlepas daripada kesalahan ini. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil. Maka apabila sudah dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman, sudah hampir kan datang, sudah hampir Madinah, sudah zaha 'anil batil, maka tiba-tiba sahaja hilang terus apa yang telah aku rancangkan. Sebelumnya okey, ready sudah, aku akan cakap macam ni, Rasulullah cakap macam ni, insyaallah Rasulullah akan terima. Tapi bila sudah hampir sudah, dapatlah katanya hilang semua apa yang akan aku katakan daripada rencana kotor tadi. Hatta ariftu anna lam anju minhu bishay'in abada. Kerana aku mengetahui katanya, sesungguhnya aku ini akan lepas daripada Rasulullah SAW sesuatu pun selama-lamanya. Akan lepas. Allahu Akbar. Di dunia tahia lepas, tetapi di akhirat tetap saja dengan terlepas. Diketahui juga. Jadi insyaAllah, kata dia akan sambung nanti macam mana perjumpaan Sayyidina Ka'ab bin Malik ini dengan Rasulullah SAW pada episod yang akan datang insyaAllah. Apa dialog Rasulullah bersama Sayyidina Ka'ab bin Malik insyaAllah. Kata ni sampai sini saya dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maksudnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sebagai wanita, mungkin tidak akan tercontohi sehebatnya Khadijah, atau sesabarnya Aisyah, atau setabahnya Sumayyah. Tapi contohilah mereka dalam rasa tabah, beribadah dan solehah. Jika harus bertatih meraih redha Allah, bertatihlah. Dengan nama Allah bangkitlah, bentuklah nafsi imra'ah mithaliyah.

Wanita dengan ujiannya memang banyak. Terpulang sebenarnya bagaimana hendak menghadapinya. Wanita juga tidak kurang diuji dengan tingkah dan perilakunya. Keimanan dan kesabarannya teruji dengan pengaruh sekeliling dan dengan siapa dia bergaul. Wanita tidak lepas dari terkait dengan sifat mengumpat. Wanita dikatakan lebih senang menjaja cerita kepada orang di sekelilingnya. Seringkali dilihat saat berkumpul di majlis-majlis keraian, kaum wanita juga selalu saja dalam bahan ceritanya ada orang yang menjadi sasaran bahan mengata. Selain dari itu juga, wanita diuji dengan keinginan hawa nafsunya dalam berbelanja. Perhatikanlah, kalau ada hari-hari istimewa, misalnya hari yang memerlukan persiapan dan juga persediaan yang rapi, pastilah wanita akan lebih senang berbelanja, sampaikan yang bukan keperluan pun menjadi sasaran. Misalnya persiapan majlis perkahwinan orang terdekat, dan lebih hebat lagi kalau persiapan hendak menyambut kedatangan bulan Ramadan dan meraikan Aidilfitri. Pastilah wanita yang sangat hebat menjadikan hari-hari begini mudah hanya kerana mereka tidak mahu dikatakan sambil lewat atau kalah pada kaum wanita yang lainnya. Perkara ini sebenarnya menjadi perkara yang merunsingkan kaum lelaki. Bagaimanakah sebenarnya berlebihan dalam berbelanja ini menjadi ujian kepada wanita? Di manakah ia berpunca? Kebanyakan wanita hari ini tambahan lagi mampu mencari harta pencariannya sendiri, berlebihan dalam berbelanja bukan masalah baginya. Akan tetapi, ia akan menjadi masalah yang besar apabila sudah mempunyai tanggungan sendiri. Setelah berumah tangga, kalau diri sudah terbiasa lebih dalam berbelanja. Inilah ujian di mana seorang wanita di saat dia sudah ada tanggungan yang lainnya harus menahan keinginannya. Wanita berlebihan dalam berbelanja kerana terpedaya dengan promosi dan potongan harga yang bukan biasa-biasa. Tidak fokus dengan tujuan berbelanja, keinginan untuk mengikuti tren, menganggap berbelanja sebagai terapi tekanan dan juga sebagainya. Sebenarnya tidaklah dilarang dalam berbelanja, akan tetapi bersederhanalah, itu yang lebih penting. Contohilah akhlak yang baik, bersederhana dalam berbelanja agar tidaklah kaum wanita ini selalu dituding kuat berbelanja dan membazir. Tahukah kita bahawa membazir itu adalah amalan syaitan? Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27 Allah telah berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu belanjakan harta kamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang membazir, yakni boros itu, adalah saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur, yakni ingkar kepada Tuhannya. Agama Islam begitu menitikberatkan persoalan berhemat dalam membelanjakan harta atau wang yang dimiliki dan sekaligus menegaskan agar tidak melakukan pembaziran kerana ianya hanya akan mendatangkan kerugian.

Realitinya Imro'ah Misaliyah itu akan berusaha menahan geloranya, menahan nafsunya dalam berlebihan ketika berbelanja. Bukanlah di sini dia tidak boleh berbelanja dengan hasil usaha jerih payah keringatnya. Akan tetapi, turut diingatkan untuk menyimpan demi kegunaan saat kecemasan atau di masa akan datang. Walaupun rezeki itu boleh dicari, tetapi redha Allah itu penting supaya kaum wanita mampu mengawal keinginannya berlandaskan suruhan agama Islam secara berterusan. Sekian saja dulu bersama dalam Imro'ah Mithaliyah kali ini, bersama lagi di keluaran akan datang. Sekian dari penulis dan penerbit bersama, Hasrin bin Haji Awang Damit, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar Radio Nur Islam yang dirahmati Allah, khususnya para ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, kita ni dipertemukan lagi di dalam rancangan Ibu Madrasah Terindah. Jadi di episod kali ini, kita ni kan berbicara tentang satu topik lain lagi, iaitu Tarbiyah Rabbaniyah, doa, sabar dan didikan hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ni masa ini berada di era digital, zaman di mana ilmu keibubapaan ataupun ilmu parenting, ilmu macam mana mendidik anak, boleh saja kita ni dapati di hujung jari. Selain daripada menghadiri kelas-kelas, membaca buku-buku fizikal, jadinya semua ilmu itu ada di hujung jari. Senang saja. Bahkan kita ni boleh belurih kajian-kajian moden mengenai cara mendidik anak, dan ia banyak dilakukan. Sampaikan kita ni pun boleh jadi keliru dan runsing, tenggelam dalam betapa banyaknya informasi, indah tahu mana akan diikut, mana satu kan dicuba, mana satu kan dieksperimen. Lepas tu indah lagi tahu, menjadikah indah? Lain lagi tips-tips dari orang sekeliling kita ni kan. Akan tetapi, dalam banyak-banyak panduan itu, banyak-banyak tips, kita ni sepatutnya indah lupa memanfaatkan yang pertama doa, kemudian kesabaran dan kemudian didikan hati. Kita ni perlu manfaatkan doa, sabar dan didikan hati dalam perjalanan tarbiyah rabbaniyah anak-anak kita ni. Kerana sebagai seorang Muslim, elemen doa, sabar dan didikan hati itu adalah penting dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan apabila kita ni memanfaatkan ketiga-tiga ni, ia akan membantu kita ni dalam melahirkan dan mendidik generasi rabbani yang bakal mewarisi bumi Allah. Dan dorang anitah yang kita ni harapkan untuk menjadi legasi kita ni yang insya Allah berterusan memakmurkan dunia ini dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, doa merupakan bukan sekadar amalan rohani. Tetapi juga ia merupakan cara yang berkesan untuk membentuk karakter dan kepribadian anak sedari damit. Melalui doa, ibu dapat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga agar anak-anak diberikan petunjuk, perlindungan dan keberkatan dalam setiap aspek kehidupan diorang ini. Dan amazingnya doa, apabila ia diajarkan, ia indah secara langsung membantu anak-anak membina hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila anak diajarkan berdoa secara konsisten, anak akan belajar bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan, dalam menghadapi cabaran. Dan ini menguatkan aspek spiritual anak dan menanamkan rasa rendah diri serta bersyukur. Dan selain itu juga, dengan doa, ia mengajarkan anak untuk meluahkan perasaan dan harapan dengan cara yang teratur dan penuh harapan. Dan doa ni juga adalah medium yang efektif untuk kita ni sebagai ibu memohon kebaikan dan hidayah bagi anak. Nabi Ibrahim AS pernah berdoa agar dikurniakan anak yang saleh. Macam itu juga Nabi Zakaria. Macam itu juga ibu bapa Sayyidah Maryam, iaitu nenek kepada Nabi Isa. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam mendidik anak yang berakhlak mulia. Dan insya Allah, ibu yang

sentiasa mendoakan anaknya akan merasa lebih tenang dan yakin bahawa usahanya dalam mendidik anak itu diikuti dan disertai oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Baik, dan doa dan ibu yang mengamalkan doa dalam mentarbiah anak, ia bukan hanya soal bacaan, akan tetapi ia juga melibatkan keteladanan. Dan anak ini mudah meniru apa yang dilakukan oleh ibu bapa. Jadi ibu, especially ibu lah, perlu menjadikan doa itu sebagai amalan harian yang konsisten dan penuh penghayatan. Kita ni boleh saja menggunakan macam-macam aktiviti yang kreatif lah. Macam doa, buku doa kanak-kanak kah, poster, ataupun masa bermain kah, ataupun kalau kita ni membuat aktiviti harian, macam sebelum kejamban. Kita ni kejamban ni, kita ni baca apa? Gunakan kaki apa kalau masuk toilet ataupun sebelum makan? Kata ni makan. Ini menghadap rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ni baca doa apa untuk bersyukur? Boleh kata ni buat macam tu. Kesimpulannya, kalau doa ni, ia adalah senjata ataupun ialah senjata lah. Doa ni adalah senjata bagi ibu-ibu dalam mendidik anak. Ia memperkukuh hubungan rohani dan juga membentuk akhlak mulia dan memberikan kekuatan emosi kepada anak-anak. Ibu-ibu yang disayangi Allah, saya kongsikan satu cerita yang terjadi di zaman moden ni ya. Sekarang kalau dibawa cerita yang dulu-dulu, tu dulu tu. Ni sekarang zaman moden sudah. Baik, ada seorang ulama tafsir di Indonesia, namanya Ustaz Qasim Baharun. Beliau ada 5 orang anak dan kesemua anak-anaknya jadi ulama. Kelima-limanya, baik laki-laki, baik bini-bini. Subhanallah. Jadi satu hari, ada seorang bertanya kepada Ustaz Qasim Anik, Ustaz ni Masya Allah benarah, ada 5 orang anaknya, 5-5 jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan saja baik untuk diri sendiri, tapi dapat memperbaiki umat. Tu kan nilainya besar kan tak? Lalu orang yang bertanya ni bercakap, kalau boleh Ustaznya, apa tip Ustaz Apa rahsianya? Dan apa caranya ada anak yang Masya Allah semuanya? Jadi apa Ustaz cakap? Kamu berapa banyak mendoakan anak kamu? Kali dijawab orang bertanya tu, saya tiap kali berdoa untuk diri sendiri, saya terus mendoakan anak saya Ustaz. Kali berapa banyak kamu mendoakan diri kamu? Ya Ustaz, tiap kali saya habis solat, saya doakan diri saya Ustaz. Dan saya terus doakan anak saya juga. Artinya dalam sehari 5 kali lah tu paling kurang. Baik, Ustaz pun menjawab dan bercakap lagi, saya setiap kali lihat anak saya, mulai dari keluar rahim ibunya sampai dia sekolah, sampailah basarlah, tiap saya lihat anak saya, saya doakan. Tiap melihat. Terlihat ia main, ya Allah, baguskan nasibnya ya Allah. Lihat ia sedang melihat TV, kartun kah, apakah, ya Allah, bahagiakan hidupnya dunia akhirat ya Allah. Bila saya melihat ia makan, ya Allah, kurniakan rezeki yang melimpah baginya yang berkat, yang membawa kebaikan. Saya lihat anak saya sedang tidur, ya Allah, pandanglah dia dengan pandangan kasih sayangmu, ya Allah. Tiap kali saya lihat anak saya, saya doakan dia. Doalah apa saja yang terlintas di pikiran. Tiap kali saya melihat anak saya tu, 1, 2, 3, 4, 5. Kerana saya yakin, ya Ustaz, entah awalan ni, entah esok, adatah doa-doa yang disebutkan atau dikabulkan Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah. Mudah-mudahan kita ni boleh mengikut tips ini. Jadinya banyak banar je tu doanya tu ah. Indah pun setiap kali melihat, mungkin lebihkanlah, jangan setakat 5 kali sehari tu. 5 kali solat fardu, 5 kali saja kita ni mendoakan. Dan ini sangat baik dicontohi. Jadi para pendengar yang dikasihi Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya. Ni kita ni berpindah ke topik lain lagi ya. Tadi pasal doa. Di dalam badan manusia ni ada seketul daging. Jika ia baik, maka akan baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia buruk, akan buruklah jasad seluruhnya. Indah lain dah bukan atutah hati. Jadi, kalau kita ni renung-renungkan topik kalian ni, ia banyak berkisar tentang hati. Soal hati. Pasal, mana ada orang yang benar-benar berdoa kalau hatinya yang dipercayakan Allah Subhanahu Wa Taala? Mana ada yang benar-benarkan tekun, sabar, kalau hatinya indah terdidik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang orang-orang yang bersabar? Dan dalam Al-Quran banyak ganjaran-ganjaran yang disebutkan bagi orang yang bersabar. Dan bercakap pasal sabaran ni saya kongsikanlah, bercerita lagi. Cerita guru saya. Guru saya sendiri itu Ustaz Ruslan. Satu hari ada yang mengadu arahnya. Dia katanya, Ustaz, aku ni sembahyang je sudah, berusaha je sudah jadi baik. Tapi ada-ada saja bah ujian Allah Ta'ala tu. Dia berhenti-berhenti bah. Macam mana kan tu Ustaz? Kali Ustaz pun jawab, ya, macam mana doa kita kan selama ni? Apa kita minta kalau berdoa? Kali orang tu pun jawab, aku minta sabar Ustaz.
Kali Ustaz jawab, nah, kita minta sabar. Datang tak ujian ni dah berhenti-henti supaya kita bersabar. Bah, balikkan ni kita cuba tahu, ubahnya katanya. Minta sejahtera, ni katanya. Bah, okey. Minggu depannya, datang balik orang itu berjumpa. Apanya orang itu? Benarnya kita tu Ustaz ya. Ku ubah doa ku dan Alhamdulillah, makin sejahtera hidupku. Jadi, masa ni, ni kalau saya lah, secara peribadi dah minta sabar. Indah minta sabar jadi ibu, sabar dalam bekerja, sabar dari isteri, indah. Tapi, ikut pesanan ustaz saya tu, saya minta ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam apapun saya buatkan. Dan Anina pula menafikan adanya ujian yang datang ah, tetap ada, memang tetap ada. Dan itu janji Allah, ujian tu kan tetap ada. Pasal ketanya ini di dunia, dunia ini memang tempat kena uji. Tapi pendekatan dalam menghadapi ujian itu, lainlah kalau kita ni doa minta tenang, minta sabar. Ia lebih tenang, lebih sejahtera dan subhanallah. Boleh kita ni cubalah. Dan setentunya indah pulang salah jua kalau minta sabar. Pasal dalam Quran seperti yang saya sebutkan tadi, banyak motivasi daripada Allah tentang ganjaran-ganjaran orang yang bersabar. Ialah ketani ni manusia. Keupayaan ketani berbeza-beza. Kelemahan ketani berbeza-beza. Dan jalan ke syurga ada macam-macam. Pasal ibadah ada macam-macam. Jadi mana yang ketani mampu itulah yang ketani buat. Kalau kan minta sabar, tafadhal. Tidak ada masalah. Tapi itu tu, ia akan datang dengan ujiannya. Dan kalau ada minta tenang, pasti ada ia punya ujian juga yang bagi mendatangkan ketenangan. Wallahu ta'ala alam lah. Baik, ibu-ibu yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila ketani bercakap tentang mendidik hati anak-anak, ketani berpegang dengan perlunya mendidik anak untuk terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedari awal lagi. Lagi awal lagi baiklah. Kan yang orang melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi, baik ketani kenalkan pada anak-anak bahawa Allah tah tempat bersandar. Allah tah tempat memohon, mengadu. Ketani datang dari Allah, hidup dengan Allah, kerana Allah dan nanti kembali juga kepada Allah. Cuma, kebiasaan ketani dalam memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak ni kan, banyaknya dengan cara yang menakutkan. Contoh, ini boleh pukul orang, marah Allah tu. Ataupun, ini boleh marah-marah, Allah anda suka. Ataupun, mesti solat. Kalau anda solat, masuk neraka. Jangan menipu, Allah masukkan dalam neraka karang. Tutup aurat, berdosa. Kalau berdosa, masuk neraka. Semua menerakakan. Semua pasal marah. Dari satu sisi, benar pulang semua tu. Cuma, ada pendekatan yang lebih baik. Caranya adalah dengan terlebih dahulu memperkenalkan sisi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kita ni ambil ibrah daripada Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah bukakan surah Al-Fatihah bukan dengan Bismillahil Ghadib Alimun Azabuhu, dengan nama Allah yang Maha Pemarah yang azabnya menyiksakan. Tidak, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuba bang kalau kita ni, antara orang yang kena ceritakan baik dan yang kena ceritakan jahat, antara dua itu, hati kita ni kan lebih cenderung arah siapa? Hati kita ni pastikan cenderung pada yang baik. Dan samalah anak-anak. Jadikan anak-anak terlebih dahulu suka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sayang dengan Allah, sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sayang Rasulullah, kasihkan Rasulullah. Dan hati ini, apabila sudah suka, apabila sudah cinta, mudah saja ia akan ikut apa saja yang kena cakapkan, yang diperintahkan, kena suruh oleh yang dicintainya itu. Dan hati apabila sudah terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketani indah perlu watirkan dia. Dan di dalam satu hadis kudsi yang dibukukan dalam dan dikumpulkan dalam Arba'un An-Nawawi, hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Di dalam hadis itu, ia panjang hadisnya, tapi intinya, hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mendekatkan diri yang pertama dengan melakukan apa yang diwajibkan, okay? Iaitu wajibkan solatlah, puasalah, yang wajib saja dulu. Dan hambaku kan sentiasa mendekatkan diriku kepadaku dengan amalan sunnah sampai tak aku mencintainya, okay? Allah yang mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, apabila Allah sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku berinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadinya, apabila ketani beramal dengan hadis ini dan ketani ajarkan anak ketani untuk mencintai Allah dengan first membuat perkara-perkara yang wajib, kemudian ke perkara-perkara yang sunat, insya Allah, Allah akan jaga keseluruhan hidup anak itu. Ini janji Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, saya indah pulang menafikan perlunya tarhib dalam pendidikan ataupun ancaman. Ada at-targhib, ada at-tarhib.
Okay, ada yang menyukakan, ada yang menakutkan. Jadi, di dalam Al-Quran sendiri, apabila kita ni perhatikan, memang ada uslub ataupun kaedah

ancaman. Okay, Allah pun gunakan contoh. Contohnya, apabila Allah melarang petani untuk memakan riba, Allah beritahu apa? Nanti hari kiamat, orang yang makan riba itu akan bangun macam orang yang kena rasuk syaitan. Beri jap je tak. Kemudian juga, kalau dalam perintah Allah kepada ketani ibu bapa, Allah perintahkan ketani untuk memprotek ataupun melindungi anak-anak ketani. Melindungi anak-anak ketani daripada apa? Api neraka. Dia kata Allah, bahan bakarnya nanti dari manusia tu sama batu-batu. Itu pun ancaman kan daripada Allah SWT. Tapi itu tu, apabila ketani memperkenalkan Allah, lebih baik ketani mulakan dengan sisi yang rahim ataupun sisi rahman Allah Subhanahu wa taala. Sukakan dulu orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Jadi tuan pun yang dirahmati Allah, mungkin ada yang kan bercakap, "Ustazah, anak kau ni besar sudah. Terlambat sudah ni. 20 tahun kali sudah umurnya." Dan masa tua-tua ni kan berubah lain rasanya. Awkward rasanya. Baik, benar pulang lah. Kalau dulu adalah masa yang terbaik untuk mula memperkenalkan Allah. Tapi sekarang adalah masa kedua terbaik untuk mula memperkenalkan Allah. Jadinya selagi bernyawa, selagi itu ada kesempatan. Dan subhanallah, anak-anak melihat, anak-anak mendengar, memperhatikan dan belajar daripada ketani as ibu bapa. Dan insyaAllah, anak-anak akan mudah mengikuti contoh tani, apa yang ketani buat berbanding daripada apa yang ketani cakapkan. Baik, kemudian kan juga, untuk ketani mula memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ketani mengikat anak itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini menuntut jua supaya ketani indah jadi macam khatam. Macam mana maksudnya? Okay, khatam mengajarkan anaknya lurus berjalan, tapi ia sendiri biut. Bermakna ketani sendiri perlu terlebih dahulu untuk mengikat diri ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketani yang terlebih dahulu perlu mendidik hati ketani untuk serba-serbi melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ehwal kehidupan. Di dalam buku Bidadari Bumi, penulis bernama Ustazah Halimah Al-Aidrus menuliskan tentang Hubabah Zahra, iaitu ibunda Habib Umar bin Hafiz. Jadi Hubabah ditanya, "Macam mana supaya dapat anak-anak yang soleh?" Hubabah jawab dengan tersenyum, "Lah, sanong saja tu. Kamu saja sebagai ibu jadi solehah. Anak kan belajar cara jadi soleh-solehah dari perilaku kamu," dia kata Hubabah. "Jadi jangan suka yang haram, jangan tertarik dengan apapun yang diharamkan Allah. Jadi ibu-ibu semua, sukalah dengan sesuatu yang diperintahkan Allah. Anak-anak kan belajar jadi suka juga." Mungkin payah bagi ketani kan buat anak suka baca Quran. Kalau ketani sebagai ibu jarang kelihatan baca Quran. Payah bagi ketani kan membuat anak jaga solat. Kalau ketani bila masuk waktu solat depan TV, teranah dia bergarak. Suami panggil pun, "Balai, lejuta solat. Karang tebang, habiskan drama dulu. Ya, sekejap lagi bang." Nya laki, "Berapa lama lagi?" "40 minit bang." Batah ha? Okay. Dan ani, satu ani. Okay, contoh yang ketani hadapi di zaman moden ani. Ketani payahkan bercakap dengan anak. Macam mana? "Lai, kalau mama cakap dengan alai, dengar cakap mama, jangan pegang telefon." Ia kan jadi payah kalau bila anak-anak bercakap dengan ketani, ketani pun sibuk pegang handphone. Jadi, ketani mula dengan diri ketani. Okey, contoh supaya ketani terbayanglah. Okay. Contoh ketani kan mengajar anak bahawa Allah lah sahaja yang dapat membagi. Okay. Ketani kan dapat barang itu cuma Allah yang dapat membagi ketani. Allah yang merezekikan. Okay. Anak-anak memang secara fitrahnya ada kemahuan. Dan saya pasti semua yang bergelar indong pernah menghadapi situasi anak yang indah mau-maukan sesuatu. Dan mahalnya, jam-jam itu juga mesti dapat. Anda boleh delay. Jadi ketani sebagai indong boleh cakap. Contohlah contoh. Namanya Umar. Okay. Dia kata, Umar mau mainan kereta Hot Wheels. Ataupun jeep lah, mana sajalah ha. Okay. Ketani boleh ajarkan, "Okay Umar, you want this one? Umar mau ni?" Okay. Ketani doa. Ketani doa arah Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, Umar mau kereta, ya Allah." Ibunya pun tanya, "Kereta macam mana?" "Kereta ada macam-macam." Okay. "Umar mau jeep." Okay. "Jeep ada macam-macam warna juga." Okay. "Jeep warna biru." "Jeep warna biru yang tayarnya 5, ya, termasuk spare tire." Baik, ketani sebagai indong apabila mengajarkan anak doa macam tu, ajar balik-balik hari-hari kah, berapa kali. Dan apabila kalau ketani mampu, ketani balikanlah nanti. Bila sudah balikan, jangan cakap, "Nah, mama balikan sudah." Bukan. Ketani cuba, "Nah, alhamdulillah, kan Umar hari itu doa mau Hot Wheels jeep biru yang 5 tayar. Nah, Allah makbulkan." Okay, itu satu cara. Kemudian juga, satu kaedah adalah dengan cara bercerita. Bercerita dengan memperkenalkan Allah. Kan fitrah manusia ni suka cerita. Pasal itu tadi dalam Al-Quran, banyak cerita. Ada kisah Nabi Zakaria yang bersabar

Apabila diuji alam ada anak, baginda tetap berdoa dan berdoa, berdoa. Sampailah Allah kurniakan baginda Nabi Yahya. Dan ada cerita tentang Salafus Salih yang terkurung di gua, yang tiga orang itu. Dan tiga orang itu bertawasul dengan amalan-amalan salih diorang.

pihak sahaja dan berserah tentang hasilnya. Tugas kita ni adalah untuk berusaha memperbaiki diri untuk sukakan Allah dan Rasulullah. Kemudian mentransfer suka Allah dan Rasulullah itu kepada anak. Ha, dengan mendidik anak-anak lah. Okay? Jadi kita ni usahakan untuk soleh dan solehkan anak kita ni mengikut cara yang Allah dan Rasul mahu. Apapun hasilnya, menjadi atau indah, ia indah berkadar langsung dengan usaha kita ni. Ia indah, macam kalau kita ni berusaha mengajar anak sesuatu yang baik, hasilnya Allah Ta'ala alam. Kalau menjadi, ia adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau indah menjadi, ia adalah ujian besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan mana tahu itu adalah pintu terdekat untuk kita ni ke syurga atas kesabaran mendidik anak. Jadi, adalah perlu kita ni pandang hasil, tapi kita ni pandang usaha. Itu kalau topik kita ni hari ni, berdoa, bersabar dan kemudian mendidik hati kita ni sendiri dan hati anak-anak. Usaha yang paling penting adalah, yang saya bibiran daripada episod pertama adalah usaha mendidik diri kita ni menjadi ibadur rahman. Dan sebagai penutup benar-benar, ya Allah, kita ni berdoa. Ya Allah, sesungguhnya kami sayang anak-anak kami, ya Allah. Kami redha pada mereka, ya Allah. Maka redhalah kepada mereka juga, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya waktu di dunia ini sekajap saja untuk kami berkumpul dengan anak-anak kami, ya Allah. Maka kumpulkanlah kami di syurgamu yang tertinggi, ya Allah. Dan sementara kami di dunia ini, ya Allah, jadikan kami ibu yang bahagia, bersungguh-sungguh, tenang, sejahtera dalam mendidik anak-anak kami dengan cara yang engkau kehendaki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan itu, astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Baik, ada pendengar yang dirahmati Allah. Waktu menghampiri tepat pada pukul 12 tengah hari untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.18 minit tengah hari untuk hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah 16 Mei 2026 Masihi. Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan auda matuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadat yang kita laksanakan pada hari ini akan sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat pada pukul 12 tengah hari nanti auda akan dapat terus saja bersama mengikuti menerusi rancangan Mahfuzah. Terus bersama kami Nur Islam FM, wadah tar

0: to.
1: Ah, apa nga? Macam tangis na nak damit. Eh, takut ko pong eh.
0: Wah, nah. Macam di peranda rumah kita ni, bah. Cuma tak tanda.
1: Eh, siang mo to bang.
0: Eh, kau wani. Takut to pulang to. Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Siap membuang anak hujan lagi. Astagfirullah. Eh, apa kan bisa diorang ani?
1: Aduh, malah ko dong. Malam lagi berpikiran pusat nyanyi. Kasihan jo, baru jo lahir. Indah tu dia kena hidungnya bang.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termeterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak pada kaum musyrikin, namun hakikatnya menguntungkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh lebih 100,000 jamaah telah berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudiannya dikenali dengan Hajjatul Wada', iaitu haji perpisahan. Peristiwa ini berlaku pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah.

mahfuzah. Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, afatul almin nisyan. Afatul almin nisyan bermaksud bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul almin nisyan. Afatul almin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan?"

Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya. Jawab Ibrahim, kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh adalah bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lakastah menghafal.
0: Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal Surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
2: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi, manakala Harmoni FM pula

0: konsen itu tadi. Sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, melaporkan dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak baginda yang mulia itu menjadi contoh teladan dan pedoman serta garis pandu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Di samping bersopan terhadap ibu bapa, guru, kaum kerabat, masyarakat, dan pemerintah, kita juga harus ingat akan adab sopan dalam perkara-perkara yang kita lakukan seharian. Seperti dalam menunaikan ibadat, khususnya sembahyang, adab sopan ketika makan, berpakaian, dan sebagainya. Jika setiap hari kita mengamalkan adab sopan dalam semua perkara, sudah tentu kita akan dapat mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Akhlak yang baik adalah faktor utama dalam membina satu umat atau membangun sesuatu bangsa. Pembangunan sebuah negara bukan hanya bergantung kepada modal atau perbelanjaan yang besar, malah ia juga terletak kepada keikhlasan, kejujuran, rasa tanggung jawab, jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan semangat kerja yang penuh dedikasi yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh demikian, setiap orang berkewajiban membentuk bangsa dan negaranya dengan berasaskan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan agama Islam yang maha suci.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Pertemuan Sayyidatuna Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian di Gua Hira, Sayyidatuna Khadijah pergi berjumpa sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuan, mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil. Tujuan Sayyidatuna Khadijah berjumpa Waraqah bin Naufal ialah untuk menceritakan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia menasihati supaya baginda tenang, tidak takut. Sayyidatuna Khadijah balik ke rumahnya dengan perasaan gembira setelah mendengar penjelasan daripada Waraqah bin Naufal. Sayyidatuna Khadijah berazam untuk menolong suaminya menyebarkan tugas yang berat dengan tenaga dan hartanya.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Auda rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin mengisi ruangan Salam Iman untuk hari ini, iaitu Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Sebagai panduan, kita bersama azan fardu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.27 menit petang, manakala azan fardu isya 7.40 menit malam, tepat jam 8 malam berita akan ke udara. Sebagai panduan, kita bersama waktu sekarang pukul 5.19 menit petang. Yang dalam perjalanan ke manapun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.
1: Aminna mimma nakhaf ya amanakhaf.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah.

0: Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

dunia, kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: ke diri sana. Ya cantik ngaku aku oke saja sini.
1: Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara pagi tadi dilanda banjir akibat turunan hujan lebat. Orang ramai dalam pada itu dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan semasa keadaan cuaca tidak menentu pada ketika ini. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baru. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Dayang Nurhani binti Haji Syawal, tenaga pengajar pastri dan confectionery Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai, terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
2: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
1: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
3: InsyaAllah, kan cubalah dipraktikkan, lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
1: Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazilah Fikriah binti M. Nur, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Narudin bin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
4: Perkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan. Kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan inilah.
5: Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini.
6: Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah.
1: Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini. Berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialu-alukan untuk menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Sukan pasukan DPMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMFC. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas, pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Afatul Almin Nisyan. Afatul Almin Nisyan bermaksud, bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul Almin Nisyan. Afatul Almin Nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Hati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wash-sharaf wad-darajah al-'aliyah tarum fiha wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Auda peringari yang dirahmati Allah, demikian tadi auda seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Ya, menanda waktu maghrib akan berakhir bagi darab Nemuara dan Temburung ialah pada pukul 7.39 menit malam. Bagi darab Tutung, waktu maghrib akan berakhir 7.40 menit malam, dan bagi kawasan darab Blight, waktu maghrib akan berakhir 7.42 minit malam. Hari ini Sabtu malam Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Baiklah, dan sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama auda firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 6 yang tafsirnya, dan tidak ada satu pun makhluk yang melata di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya dan mengetahui tempat menetap dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata, itu Lauh Mahfuz. Jadi ada pendengar yang dirahmati Allah, rezeki adalah antara perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun di dunia yang fana ini mengetahui tentang rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, sama ada banyak ataupun sedikit. Namun apa yang pasti ada ialah setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rezeki manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia itu masih lagi berada di alam rahim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat untuk menulis empat perkara, iaitu jodoh, rezeki, umur dan kebahagiaan atau kecelakaan. Jadi ada perkara ini ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi sekumpal darah dalam waktu 40 hari, lalu diutus malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkan roh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis empat perkara, iaitu rezeki, batas umur, pekerjaan dan kecelakaan atau kebahagiaan hidupnya. Jadi apabila kita memperkatakan mengenai rezeki dalam kehidupan sehari-hari, maka ramai dari kalangan kita yang beranggapan bahawa rezeki itu hanya dari segi pekerjaan, harta kekayaan dan wang ringgit semata-mata. Perlu diketahui bahawa limpah rahmat dan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas, dan setiap manusia rahmat itu dikurniakan bentuk rezeki yang berbeza-beza antara satu sama lain. Sesungguhnya ada tubuh badan, sehat tubuh badan itu adalah rezeki sekiranya kita kurang mendapat rezeki dari segi wang ringgit maupun harta benda, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kita dengan rezeki kesihatan. Dengan kesihatan itu kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih gembira dan penuh ceria, jauh dari kerisauan dan juga kesulitan. Selain itu, ada mempunyai keluarga yang bahagia itu juga rezeki. Dikurniakan anak itu rezeki, mempunyai tempat untuk berteduh dan itu rezeki, dikelilingi oleh orang yang baik-baik itu juga adalah satu rezeki.

yang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan

0: keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jamiatu rahimakumullah.
1: Salis. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهن كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultanan yang diperduan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Bari'as Samawati wal Ard, nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'aana wa tasma'an fihi nida'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami bersyukur, syukur di atas syukur, karena Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi, ke bawah duli yang maha mulia berkasari baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yali Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan menjayakan rawatan ke atas baginda. Dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan.

wahduli ya mahmuli ya berkasri baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddini wa daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cerkas untuk menyeratkan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farij'ana humuna wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim, ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah dunia yang maha mulia perukasari baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddini wa daulah Sultan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala bancam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan.

supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duri yang maha mulia berkasri baginda Sultan dan yang dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah, dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia pulga seri baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia pulga seri baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia pulga seri baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang wahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan dari terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang punya.

Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi Auda siaran langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Kita akan bersama sehingga jam 8 malam dan sebagai panduan kita bersama azan fardu Isya akan berkumandang tepat jam 7.40 minit malam. Baiklah, dah waktu sekarang pukul 7.02 minit malam adalah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit. Bismillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Masih bersama menerusi ruangan Salam Iman untuk hari ini Sabtu malam Ahad,

Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-107.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh adalah bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lakastah menghafal.
0: Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal Surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
2: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.moran.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Allah Subhanahu wa taala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
2: Auda peringat yang dirahmati Allah, begitulah tadi Auda doa tasbih untuk menghilangkan rasa was-was, membawa kita ke pukul 7.24 minit malam. Untuk seketika Auda, kita dengarkan bersama pesan Rasulullah.
3: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qil wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merestui, yakni meridai terhadap kamu tentang tiga perkara. Allah juga membenci kamu tentang tiga perkara. Tiga perkara yang direstui Allah ialah, hendaklah kamu beribadat kepadanya semata-mata dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni ajaran Islam dan Al-Quran, dan kamu semua tidak berpecah belah. Allah membenci terhadap kamu tiga perkara, yaitu orang yang keji-mengkeji, banyak bertanya, dan orang yang suka mensia-siakan, membazir harta. Riwayat Muslim.
2: Begitulah ada pesan Rasulullah. Dan ada peringat yang dirahmati Allah, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi daerah Pening Muara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 7.40 minit malam, bagi daerah Tutung 7.41 minit malam, dan bagi kawasan daerah Belai 7.43 minit malam.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
0: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

0: info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Sehubungan itu, separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti pelombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Presiden Rusia akan mengadakan lawatan ke China selama 2 hari bermula 19 Mei. Semasa lawatan tersebut, pemimpin Rusia dijangka berbincang dengan Presiden China mengenai usaha memperkukuh kerjasama strategik antara Moskow dan Beijing. Sebagai sebahagian daripada lawatan itu, pemimpin Rusia itu juga dijadual untuk membincangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri China. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan-Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita dari Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti menerusi berita 10 malam waktu Brunei Darussalam.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, Wadah Tarbiyah Insan.
3: Wadah Tarbiyah Insani, Nur Islam FM 93.3, 94.9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera kepada pendengar-pendengar Nur Islam pada malam ini. Auda bersama saya Fika hari ini, hari Sabtu, 29 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masihi. Auda kepada mendengarkan Nur Islam, selamat bersedihat diucap pada malam ini. Auda diharapkan mendapatkan rehat secara fizikal, mental, emosi dan juga rohani agar lebih tenang pada malam ini. InsyaAllah santai mendengarkan Nur Islam FM sambil mendengarkan rancangan-rancangan yang bermanfaat, seperti antara rancangan yang akan dikeudarakan selepas ini nanti ada surah-surah pilihan. Dan surah pilihan pada malam ini ialah surah Al-Waqi'ah, ada rancangan Segegam Ibrah dan juga ada rancangan Walimatul Urus yang akan dikududakan sebentar sahaja lagi. Jadi sentiasa teruskan kesetiaan Auda bersama Nur Islam FM. Dan seterusnya kepada yang memandu, tetaplah berwaspada di jalan raya, bertolak ansur sesama kita ni, jaga sesama kita, ubaya-ubayanya orang kita ni ya, seperti patuhi had laju dan patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan.
4: Kenapa lagi Wang Pulisah ni?
5: Assalamualaikum Tuan Najib.
4: Waalaikumsalam Wang Pulis. Tahu Tuan Najib, kenapa saya menahan kedikitan ni?
6: Indah ku tahu tu Wang Pulis. Kenapa kan ni?
4: Tuan Najib, saya ni kembali beritahu Tuan Najib, lampu brek Tuan Najib indah berfungsi.
6: Adik, rupanya. Terima kasih Wang Pulis .
7: Lampu brek adalah penting apabila kita hendak menggunakan kenderaan.
8: Hanya di Nur Islam, Radio Brunei 93.3, 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insan.
3: Jadi Auda masih bersama Nur Islam. Selamat mendengarkan Nur Islam FM lagi sekali diucapkan kepada Auda yang mungkin baru mendengarkan Nur Islam FM. Auda, pada malam ini insyaAllah ada sedikit masa saya akan membincangkan ataupun berkongsi sedikit tentang Hari Istimewa. Apa dia Hari Istimewa kita ni? Mungkin ada beberapa kenangan yang di mana kita simpan tentang Hari Istimewa. Bukan harinya, kadangnya bukan hari yang special, tapi rasa yang hadir pada hari istimewa tersebut. Jadi mungkin Auda boleh tanya pada diri Auda, hari istimewa apa yang paling Auda ingat dan apa momen-momen ataupun waktu yang buat Auda rasa betul-betul gembira. Tanya diri Auda, bila Auda rasa betul-betul gembira, bahagia? Jika sudah lama nyorang indekatan ini merasa bahagia, cuba ingat balik bila kali terakhir Auda merasa bahagia. Mungkin dengan mengenang saat kegembiraan tersebut, boleh buat Auda kembali semangat dalam hidup. Teruskan bersama Nur Islam FM. Kita akan

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
3: Auda kembali bersama Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kenapa rasa happy ataupun gembira itu penting dihargai? Hidup bukan sentiasa tentang kesulitan, Auda. Bukan tentang kesusahan juga. Ada masa Allah bagi rehat untuk hati, untuk rasa tenang, untuk rasa bahagia. Rasa gembira pun satu nikmat untuk ketani. Jadi Auda, kadang ketani selalu ingat Allah masa sedih sahaja. Padahal rasa gembira pun patut membawa ketani lebih bersyukur. Sama ada ketani berkumpul dengan sanak saudara, ketawa bersama family, keluarga, dapat berkumpul, dihargai orang lain, dan termasuklah kejutan-kejutan kecil, surprise. Jadi jika pada hari ini hari birthday, hari jadi Auda, selamat menyambut hari bahagia Auda. Bergembiralah, kerana hati ketani berhak untuk merasakan kebahagiaan.

Itu dia tadi lagu Dunia Kedakwah ku bawa kita ke pukul 8.30 minit malam. Audio sekarang kita ikuti pula surah Al-Waqi'ah. Sebelum itu kita ikuti doa sebelum membaca Al-Quran dan kembali selepas bacaan surah Al-Waqi'ah.

0: Audio kembali bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani di 93.3 FM, 94.9 FM. Audio, kembali selepas ini kita akan ikuti rancangan Segenggam Ibrah yang diusahakan terbitannya oleh Nur Zaidah Harun. Kembali selepas ini nanti bersama Fika di Ruangan Salam Helwah sehingga pukul 10.30 minit malam ini nanti. Segenggam Ibrah.
1: Sesungguhnya, hati tidak akan mati jika disirami penawar dari kalam Allah ini. Segenggam Ibrah.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluunas shalihaat anna lahum ajran kabiira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Segenggam Ibrah. Dalam ruangan rancangan ini akan dikongsikan tentang Ibrah, yakni pengajaran dari surah-surah di dalam Al-Quran sebagai tambahan ilmu agar kita lebih mendekati Al-Quran dan selalu menjadikannya sebagai pendamping dalam meniti kehidupan. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang padanya dijadikan petunjuk untuk sekalian manusia. Al-Quranlah manual kehidupan untuk mencapai standar hamba di sisi Allah. Sesungguhnya, seorang hamba itu tidak akan merasakan kemanisan iman jika tidak disemai kalbunya dengan penawar dari Al-Quran. Maka di keluaran pada kali ini dikongsikan tentang surah At-Tin. Untuk seketika, mari kita dengarkan bersama bacaan surah ini berserta terjemahannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: Maksudnya, demi yakni buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri yakni Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan yakni mereka mendustakanmu, yakni tentang hari pembalasan setelah yakni adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Surah ini adalah surah ke-95 di dalam Al-Quran dan mengandungi 8 ayat yang tergolong dalam surah Makkiyah kerana ia diturunkan di kota Mekah. Surah ini membawa maksud buah tin yang diambil dari ayat pertama. Surah ini juga menjelaskan bahawa manusia adalah sebaik-baik ciptaan baik dari segi jasad fizikalnya maupun kerohanian. Namun keadaan itu akan menjadikan manusia rendah dan tiada darjatnya apabila dirinya tidak beriman dan beramal saleh. Di dalam surah ini juga akan menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah dengan buah tin, zaitun, bukit Sinin, kota Mekah, tempat yang penuh dengan sejarah kenabian dan keberkatan. Makna katanya, jika Allah bersumpah dengan sesuatu, ini membuktikan bahwa ia sangat istimewa dan mempunyai kelebihan. Ibrahnya, manusia yang diciptakan Allah sebagai sebaik-baik kejadian akan menjadi sehina-hina manusia jika tidak beriman dan tidak melakukan kebaikan atau kebajikan. Jika beriman dan beramal soleh, manusia kekal mulia. Jika kufur, jatuh hina lebih buruk daripada haiwan. Nilai iman dan amal soleh sebagai penyelamat. Amalan yang ikhlas kerana Allah menjadikan hidup bermakna dan berakhir dengan balasan syurga. Inilah yang akan menjadikan orang beriman itu mencapai darjat takwa. Kerana sesungguhnya, takwa adalah sebaik-baik pakaian manusia di dunia ini. Walaupun hari ini kita lihat manusia berlumba-lumba melakukan amal kebaikan, tetapi belum tentu disertai dengan keikhlasan. Ada yang tujuannya kerana mengejar dunia supaya dipandang mulia. Mediumnya melalui media sosial. Kebaikan disebar yang pada awalnya diniatkan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, akhirnya membuatkan dia menerbitkan rasa riak di dalam diri. Jika hal inilah yang

0: menjadi niat di dalam dirinya dalam setiap kali melakukan kebaikan, inilah yang akan menjadikannya paling hina karena dia tidak melaksanakan sesuatu dengan tuntutan agama. Sedangkan ada ungkapan mengatakan, sembunyikan ibadahmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosa dari diketahui oleh orang lain. Sebenarnya, apakah yang membuatkannya ia hina? Ia menjadi hina apabila amalan tidak diterima Allah karena tanpa niat ikhlas, amalan itu sia-sia meskipun banyak kebajikan dilakukannya. Ini jelas disebutkan di dalam hadis baginda Nabi, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Apabila ia menjadi sia-sia di akhirat, dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang yang beramal karena riya, yakni ingin dipuji, akan menjadi muflis di akhirat karena pahala amalannya hilang. Hal inilah yang akhirnya akan mengundang kemurkaan Allah. Allah sama sekali tidak menerima ibadah yang dicemari dengan syirik kecil, yaitu riya. Bahkan, ia boleh membawa kepada dosa. Kesudahannya, manusia akan merasakan tiadanya ketenangan hati. Mengapa? Ini kerana orang yang beramal kerana mengharapkan pujian manusia akan gelisah, takut tidak dipuji, atau kecewa jika diabaikan. Jika dibiarkan, hilanglah keberkatan hidup. Amalan tanpa ikhlas tidak memberi cahaya iman yang sepatutnya, maka hidupnya akan terasa kosong. Natijahnya boleh membawa kepada sifat munafik. Dia hanya rajin beribadah di hadapan orang, tetapi lalai bila bersendirian. Sesungguhnya, nerakalah tempat bagi orang-orang yang munafik. Ringkasnya, manusia yang mulia akan menjadi hina jika tidak beriman dan tidak melakukan amal kebaikan. Kalau melakukan amal, tetapi amalnya tanpa ikhlas, maka hilang nilai di sisi Allah, hanya penat di dunia, tetapi tiada ganjaran di akhirat.
1: Audio sekian saja dulu kita bersama menerusi segenggam ibrah keluaran pada kali ini. Di siri akan datang, akan dikongsikan perkongsian yang lain pula. Marilah sama-sama kita berdoa agar hati kita ini akan selalu terpaut dengan keindahan Al-Quran, sehingga diibaratkan hati akan mati kalau terpisah dengan penawar dari Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia petunjuk, pemberi cahaya dan rahmat untuk kami. Sekian saja untuk keluaran kali ini. Skrip telah disediakan oleh Ibnu As. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan segenggam ibrah tentang surah At-Tin. At-Tin bermaksud buah tin, iaitu surah yang ke-95 dan mengandungi 8 ayat. Rancangan tadi diusahakan terbitannya oleh Nurzadah Harun, membawa kita ke pukul 8.55 minit malam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya, lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu, di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda.

sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

0: Auda kembali bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Sekarang kita ikuti pula sebuah rancangan yang diusahakan terbitannya juga oleh Nur Zaidah Harun, iaitu rancangan Walimatul Urus.
1: Walimatul Urus. Jodoh terindah itu tersembunyi di sebalik akhlak dan peribadi seseorang, tentang sejauh mana kita berusaha memperbaiki diri dalam meningkatkan keimanan, pasti akan beroleh yang saleh-salehah di hujung penantian. Dengarkan Wali Matul Urus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita kembali bersama menerusi rancangan Wali Matul Urus musim yang terbaru, di mana menerusi platform Wali Matul Urus ini, kita ni akan membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan hal ehwal untuk kita mengadakan majlis-majlis walimah, dan juga pastinya ada menyentuh beberapa hal dan juga perkara yang berkaitan bagaimana walimah itu diadakan dan apakah yang perlu kita lakukan jika kita sudah mengadakan majlis walimah, iaitu sudah menjadi pasangan suami isteri dan juga sebagainya. Dan bagi mengupas tajuk-tajuk akan dibawakan menerusi platform Walimatul Urus ini, kita ucapkan dulu selamat datang kepada tetamu undangan kita yang akan membincangkan tajuk yang kita ketengahkan hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ustazah Nasriyah binti Ruslan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini Ustazah ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

0: Lah, sehat itu juga satu rezeki untuk kita ni, Nisa Zahar. Kalau kita ni indah berapa sehat, ada beberapa perkara yang terpaksa kita ni tangguh. Jadi alhamdulillah berezekilah kita ni bersama dalam rancangan Walimatul Urus untuk keluarannya pada kali ini. Jadi Ustazah, kalau sebelum-sebelum ini kita ni ada membincangkan tajuk-tajuk yang kita ni satu pembukaan lah ni Ustazah, untuk kita ni mengenal apakah dia Walimatul Urus, macam mana hukumnya dari segi agama dan juga sebagainya. Tapi hari ni Ustazah, sebelum kita ni melangkah kepadanya, kita ni walimah itu nanti diadakan, ada satu tajuk yang cukup menarik untuk kita ni ketengahkan, iaitu tajuknya kalau sudah suka. Kita ni tertanya-tanya, Joni Sazaha, kalau kita ni suka akan seorang, especially yang masih belum berpunya lah, yang sudah berpunya, jangan tak fikirkan lagi, jangan tak jawab soalan itu. Kalau sudah suka, apa yang perlu kita ni lakukan? Mesti juga Islam ada memberikan garis pandu dan juga sebagainya, Sazaha. Jadi itu adalah tajuk yang kita akan ketengahkan dalam Walimatul Urus ini, iaitu kalau sudah suka. Jadi ni Sazaha, dalam pergaulan seharian dan sebagainya, terutama dengan yang berlawanan jenis, ni Sazaha, kadang sampainya kita ni timbul perasaan suka. Dan saya percaya perasaan suka ni merupakan satu fitrah. Cuma dengan perasaan suka yang kita ni ada tu Sazaha, mesti ada cara yang kita ni mengikut garis pandu Islam untuk kita ni menyatakan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita ni confess perasaan kita ni tu. Jadi sesuai dengan tajuk kita ni hari ini, iaitu kalau sudah suka, sebagai pengenalan awal tentang perasaan suka ni, silakan Ustazah berikanlah penjelasan untuk mukadimah kita ni. Silakan Ustazah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan ketani dalam episod kalian ni. Ketani harap-harapkan dan mudah-mudahan doa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya ke atas ketani dan orang-orang sekeliling ketani. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Zidah. Kalau ketani renung-renungkan, suka ni adalah satu perasaan, boleh jadi ya reaksi ataupun boleh jadi ya satu emosi yang ada pada diri seseorang terhadap seseorang yang lain ataupun dalam sesuatu perkara. Kan tetapi kan diterjemahkan ke dalam perkataan ataupun kan didefinisikan, ia sangat susah. Ibaratnya kan menterjemahkan rasa manis gula itu ke dalam satu ayat. Apa kan manisnya? Adakah manis satu gula? Indah juga. Madu pun manis. Senyuman pun manis. Kenangan pun ada yang manis. Jadi apa sebenarnya manis? Apa ya kan? Tapi indah dinafikan lah. Perasaan suka ini adalah satu isu yang akan sentiasa hangat dan segar dibincangkan zaman berzaman. Namun kita ni di sekolah, time cikgu mengajar, tiba masanya kalau cikgu tu nampak kita ni mengantuk, sharing-sharing tu pasal macam mana ni, segar terus mata tu. Jadi saya setuju tadi Zaidah punya mukadimah bahawa suka itu adalah fitrah. Ia memang fitrah. Ia adalah kiranya macam kalau orang ada perasaan suka tu, memang sahlah ya manusia. Memang manusia lah macam tu. Dan kadang kalau ditanya arahnya, kenapa suka? Entah, anda tahu, suka saja. Kalau bagi orang lain, mungkin biasa saja, tapi baginya anda, Masya Allah tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, Zuhina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarah minal zahabi wal fiddah wal khayl al musawamati wal an'ami wal harth ila akhir ayat. Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada keinginan-keinginan nafsu, iaitu menyukai perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak daripada emas dan perak dan seterusnya. Jadi nyata daripada ayat ini, Allah memang ciptakan perasaan atau arah kita ni. Baik. Selain seterusnya, secara umumnya dalam konteks tema rancangan kita ni hari ini, suka ni merujuk kepada perasaan ketertarikan, kecenderungan yang ringan sebenarnya, yang bersifat sementara. Perkataan lainnya boleh juga terpesona, kagum. Ini akibat daya apa ni, ketertarikan daripada daya tarik fizikal, kepribadian ataupun bahkan minat yang sama. Cumanya perasaan suka ini indah selalu melibatkan komitmen ataupun pengorbanan. Berlainan dengan cinta. Selalu kita ni dengar orang menyamakan istilah suka sama cinta ni.

0: Padahal kedua-dua ni lain levelnya sebenarnya. Kalau kan ketani susun suka itu selalunya akan adalah ketani kira kan mukadimah kepada cinta yang lebih mendalam. Ia punya pintunya lah tu awal-awalnya. Dan terutama kalau anak muda remaja ketani selalu terlibat dengan apa yang orang katakan cinta monyet. Okay. Tapi dia lawas sebenarnya cinta monyet itu.
1: Bukan ketani. Cinta sama monyet tu sesah.
0: Na'udzubillah min zalik. Entahlah. Okay. Tapi istilah lain kalau ketani kan bisaikan sedikit cinta yang mentah lah. Ramai orang sanggap anggap ia cinta. Tapi sebenarnya suka saja ia cinta yang masih mentah. Pasal kalau umur-umur remaja ketani cakap dengan dorang pasal cinta ataupun pasal suka ni, dorang belum faham. Dorang punya pemikiran kritis tu belum ada. Rationality untuk mencerna isu ni belum lagi ada. Belum lagi terbina sangat. Yang ada agaknya arah dorang tu tertarik pasal handsome, lawa, menarik, cara cakapnya bisai. Lepas tu hatinya mula suka. Ia cenderung. Ia suka sejak. Tapi belum lagi ia terfikir macam mana kesinambungannya nanti. Macam mana apabila ada anak, macam mana akan menafkahi, macam mana nanti ada kehidupan suami isteri dengan keluarga yang besar. Okay. Dalam jadinya adik-adik muda remaja, kahwin ni bukan perkara yang mudah. Okay. Walaupun usulnya sibuk, okay. Tapi ia perkara yang kompleks dan menuntut ketani punya tanggungjawab. Okay. Jadi pentinglah ketani menangani ataupun menghandle perasaan suka ini dengan cara yang Allah ridai. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, satu mukadimah yang cukup menarik untuk perkongsian kita menerusi tajuk kalau sudah suka ni Ustazah ya. Apa yang paling utama jua dari perkongsian awal yang mulia Ustazah itu tadi, ni Ustazah, suka ni sebenarnya ia mukadimah untuk kita ni beralih kepada perasaan cinta. Jadi ia sendiri merupakan seperti saya katakan, kadang-kadang ia boleh menjadi tindak balas kita ni, reaction kita di terhadap sesuatu ataupun dia satu perasaan ataupun Ustazah panggil dia tadi sebagai emosi ni Ustazah. Jadi Ustazah, sekiranya terjadi sudah perasaan suka ni lah Ustazah, kalau sudah suka dan kita ni meyakini si dia adalah yang kita ni pilihan kita ni, tapi kita ni nak dulu kepada perasaan batas suka yang dibenarkan. Jadi mungkin Ustazah boleh jelaskan sebab kadang-kadang ni Ustazah, ada yang sukanya tu ia boleh terbawa-bawa kepada perasaan obses. Satunya kita ni mungkin bahasanya sedikit kasar, kita panggil tergila-gila. Bahaya ayatnya ni sampai suka yang boleh menyebabkan dirinya rasa tersiksa. Kononnya menanggung rindu sampai makan tak kenyang, mandi tak basah. Timbul istilah tu Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh jelaskan tentang perkara ini. Suka yang bagus kacamata tu tu Ustazah.
0: Mari kita ni kupas.
1: Silakan.
0: Baik. Batas perasaan suka yang dibenarkan Zaidah. Baik. Kadang sudah pada episod lalu sudah kita ni katakan couple dah boleh. Okey.
1: Haram.
0: Kita ni tolak ingat sudah. Okey. Pasal ia jalannya tu lebih mudah menuju kepada zina, pasal tu ya kita ni tulang. Jadi couple dia boleh ataupun lepas tu kadangnya kalau kan kahwin belum mampu, apa kan buat, susah kan, dilema benar. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghukum seseorang berdasarkan perasaan, akan tetapi Allah hukum berdasarkan tindakan apa yang kita ni buat. Jadi kalau kita ni suka seseorang, kita ni buat tindakan yang baik atas sebab kita ni suka seseorang tu, tindakan yang Allah redai, maka dapat pahala. Kalau kita ni sukakan seorang dan kita ni buat tindakan yang salah, dapatlah dosa. Simple satu saja jawabnya. Tapi perlu ilmu dan akal yang waras. Perlu kita ni ambil tahu apa yang salah tu, apa yang lurus tu. Jadinya di sini kita ni, kalau kita ni lihat balik kita ni punya episod-episod yang lalu, kita ni dah menekankan bahawa tujuan kita ni apabila kan berkahwin ataupun kan suka orang ni adalah untuk ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita ni punya tujuan yang lebih besar di dunia ni, which is salah satunya adalah mengimarahkan bumi dengan cara yang Allah redai. Jadi tuan pun yang dirahmati Allah, terutama adik-adik yang muda belia, ingat apabila pintu hati diketuk oleh suka, jadikan akal waras ketua. mengemudi untuk mengambil langkah yang seterusnya. Jangan biarkan emosi yang jadi berkuasa. Pasal suka ni bukan alasan untuk membuat dosa. Baik. Jadi ni artinya Zaidah perlu kita ni cari dan tambah ilmu. Tapi kan secara peribadilah pasal suka, cinta, perkahwinan dan ya, ianya hal penting untuk dididik kepada anak-anak kita ni. Bukan hanya pada orang yang kan kahwin ataupun yang orang cukup umur sudah kan kahwin. Analoginya macam mana? Sebelum kita ni kan mau anak tu celik kewangan, kita ni ajarkan dulu mengenal nombor. Ini nombor satu lah. Kalau satu campur satu, artinya dua. Ada lagi selain daripada campuran ni, ada tolak namanya. Kalau kan membeli sekian-sekian ni, ni namanya keperluan. Kalau yang macam ni pembelian ni, ni adalah extra luxury. Kalau yang beli cuman ni, membazir namanya. Ataupun kalau kita ni kan mengajarkan anak kita ni, ataupun mengharapkan anak kita ni, orang yang berilmu. Pertama sekali kita ni ajarkan macam mana membaca. Pasal dari buku banyak ilmu kan. Tapi kalau membaca sahaja anda lah boleh, mesti berguru juga. Jadi kita ni ajar dulu membaca. ZAI bunyinya Zai. Ditambah DAH bunyinya dah, ditemukan Zaidah. Macam tu baca.
1: Kena bagi suku kata tak rasa.
0: Suku kata. Okey. Jadinya maksud saya ni dibekalkan dengan ilmu yang diperlukan di masa akan datang. Wallahul musta'an. Kan tetap pasal sadar ataupun dia sadar, ada pihak yang cuba mendefinisikan cinta ataupun suka ni dengan acuan dorang sendiri. Didikan dorang ni sampai kepada anak-anak kita ni melalui mana? TV, internet, ikon, selebriti. Jadinya kalau kita ni mengambil langkah awal untuk mendefinisikan cinta kepada anak-anak, macam mana caranya? Sudah pasti diorang ini kan terlebih dahulu teracun dengan definisi yang lain. Dan saya sebagai induk, apabila melihat anak, melayan anak, lepas tu menyedari lagi fitnah dunia yang masa ini, saya sangat-sangat takut. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga zuriat-zuriat kita ni selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ringkasnya, kepelbagaian definisi tentang cinta di dunia ini, ia membawa kepada satu konklusi, which is kemurkaan Allah. Banyaknya cuma itulah. Cinta digambarkan dengan igawan, angau, pembaziran. Macam tadi, obses. Apa lagi tadi tu? Mandi indah basah. Makan indah kanyang.
1: Nah, dorang guna tu indah mandi tu.
0: Tersiksa. Jadinya, semua ini indah layak lah. Indah layak dijadikan ataupun digambarkan sebagai cinta. Dan teruknya, perkara ini digambarkan sebelum berlakunya pernikahan. Yang kena gunakan selebriti, ikon, karya-karya novel pun yang jual, drama, filem. Jangan kata di barat lah, kita ni di dunia Melayu ni, di Asia ni, cinta pun indah digambarkan dengan definisi yang tepat. Gambaran yang penuh hawa nafsu. Seakan-akan cinta ni hanya akan bererti kalau kita ni ikut perasaan semata-mata. Sampai kita ni indah ingau apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh. Bahkan indah kita ni ingau apa indong kita ni cakap. Boleh jadi ada macam tu. Dan kita ni indah boleh menganggap perkara ni remeh. Pasal suka, cinta, sebagaimana yang saya katakan tadi, ia mukaddimah kepada pernikahan, pada kebiasaannya lah. Kepada pembinaan rumah tangga. Kalau asas sudah ada masalah, macam mana rumah tangga akan diridhai Allah? Macam mana rumah tangga itu akan melahirkan manusia-manusia yang saleh, yang bermanfaat untuk umat? Jadinya dapat indah dapat. Jadinya perlulah kita ni mendefinisikan semula makna cinta. Dan ada satu definisi yang saya ingin ketengahkan di sini. Cinta sebenar adalah apabila kita ni berhajat untuk membawa orang yang kita ni cinta ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang membawa ke neraka Allah, indah boleh kita ni namakan sebagai cinta yang sebenar. Akan tetapi atu labelnya kita ni label sebagai cinta hawa nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Allah menida ataupun menyeru orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api siksa neraka. Itu baru cinta sebenar. Jadinya sekali lagi, suka, cinta,

0: Itu semuanya fitrah, tapi perlu dipimpin. Maka datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tauladan untuk kita ni contohi. Kita ni harapkan dengan cinta yang terpimpin, kita ni kan mencorakkan pernikahan dan rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Mudah-mudahan jadi sazahat hadir perasaan-perasaan tersebut, ia bukan membawa kita ni ke arah dosa terpulang.
0: Amin.
1: Kita ni mengharapkan ya kita ni biarlah saluran ataupun perasaan yang kita ni wujud itu, kita ni luahkan, kita ni ekspreskan ia, ataupun kita ni biarkan ia nya kita ni menyala ke jalan yang betul lah.
0: Lurus. Ia menyuluh kita ni ke jalan yang lurus.
1: Tani nak mau ia yang membuatkan kita ni kita ni nafsu kita ni pulang yang bermajalela.
0: Nauzubillah min zalik. Pasal tu akal mesti dikedepankan apabila ada rasa suka tu. Stop sekejap.
1: Bawa berfikiran waras.
0: Jangan
1: sebelum di luar.
0: Sebelum terjebak kepada cinta yang lebih mendalam, suka tu apabila dia suka, okey, waras dulu.
1: Ini kadang-kadang ni sezaha, kita ni lihatlah. Ya kita ni lihat macam ia seolah-olah sanggup berkorban macam-macam lah. Tapi bila kita fikir-fikirkan, dalam pandar jauh perasaan mu tu sampai kau ini dapat mengawal dirimu sendiri. Kita ni melihat bukan pulang atu satunya kita ni cinta yang dalam, tapi kita ni kalau tah kita ni suka seorang ataupun contohnya cintakan seorang biarlah berpada-pada. Kalau kita ni sedang-sadang sayang dan cinta tu, kalau tah ada sesuatu yang dibuatnya mengecewakan kita ni, ini dalam berhabis fras.
0: Sama kalau cinta yang sebelum perkahwinan ni, bahaya. Bahaya sangat. Bukan masanya lah, belum lagi masanya kan berkorban segala-galanya sebelum kan.
1: Dan ini dah tahu jaminannya ke mana bah?
0: Lurus.
1: Kalau dalam perasaan dalam sebuah perkahwinan, mungkin kalau kita ni saling mungkin saling tah mesti sudah
0: perasaan itu.
1: Mesti perasaan itu kita ni terus semarakkan supaya ikatan perkahwinan itu ia bukan semata-mata kita ni jalankan tanggungjawab, tapi perasaan cinta tu yang mendorong kita ni itu sesama.
0: Salah satunya dan akhirnya terasa tanggungjawab itu, itu lagi tah.
1: Kita ni tu menjadi package kalau ia dalam perkahwinan. Jadi di sini ada juga pertanyaan Ustaz Zaha tentang kalau sudah suka ni, menjadi pertanyaan dia ialah, kan kita ni sudah sebulat suara untuk menolak couple sebab tadi tahu ia haram.
0: Betul.
1: Dan memang tadi anda kan mempersoalkan lagi nadakannya timbang-timbang sedikit yang couple ni. Memang sudah kita ni tulang. Jadi bagaimana cara aturan agama ataupun agama dalam menangani perasaan suka tu, Zazah? Kan ia sudah tahunya couple tu boleh ni.
0: Baik.
1: Jadi good question. Perasaan tu. Good jadi question. Macam mana cara aturan agama dalam menangani?
0: Baik, Zaidah. Islam ni sebenarnya ia sangat menjaga maruah kita ni. Dan sangat menjaga kita ni punya kemuliaan sebagai manusia, sebagai khalifah di dunia ni. Oleh sebab itu tak ada peraturan-peraturan ataupun do's and don'ts dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ianya baik bagimu. Boleh jadi kamu suka akan sesuatu tetapi ianya buruk bagimu. Ending ayat ini yang perlu kita ni highlightkan benarnya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu dah tahu. Jadinya peraturan yang Allah Subhanahu wa taala bagi itu adalah untuk kebaikan kita ni. Mungkin kita ni dah belum faham masa ni, tapi trust Allah, percaya tahu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta kita ni, yang sangat-sangat arif akan hal ehwal kita ni, makhluknya ni. Jadinya macam mana kita ni kan menangani perasaan suka? Kalau suka, bila sudah suka seseorang, apa tindakan yang perlu kita ni buat? Ringkasnya ada 3 perkara. Yang pertama, kalau mampukan kahwin, maka segerakan kahwin. Siapa suruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. An Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara syabab, 'alaikum bil ba'ah فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk bernikah, maka hendaklah ia bernikah. Jadinya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suka seseorang dan masa itu mampukan kahwin, bagi yang belum kahwin. Okey, highlightnya bagi

0: yang belum kahwin. Kahwinlah, jangan lengah-lengah. Tapi ini ada sambungannya ni. Sekarang saya terangkan insyaAllah. Okay? Okay. Yang kedua, kalau suka seseorang dan masa itu alo mampukan kahwin. Contohnya masih sekolah ke, alum habis belajar, indung alum benarkan ke, duit alum cukup, apa-apalah halangan-halangan yang ada, maka wajib menahan diri daripada melakukan maksiat dalam menterjemahkan rasa suka atuk. Barang siapa yang belum mampukan kahwin, Rasulullah suruh apa? Berpuasa. Dikekang dan dilemahkan hawa nafsu atuk yang bergelora atuk dengan berpuasa. Jadinya sambungan hadis tadi atuk, "Faman lam yastati' minkum al-ba'ah fa'alayhi bis-shaum fa inna as-shauma lahu wija'un," muttafaqun alayh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu merupakan penawar baginya. Baik, apa maksiat yang kita ni perlu tahan diri daripada melakukan kalau ada rasa suka itu? Ringkasnya ada tiga maksiat. Okay, yang pertama adalah ikhtilat, interaksi ataupun perjumpaan yang diharamkan syarak antara lelaki dan wanita yang bukan mahram di ruang terbuka ataupun di ruangan publik. Kita ni episod lalu sudah kita ni bicarakan tentang garis pandunya ni, tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Dan kita ni sebut semula di sinilah ringkasnya. Yang satu, pergaulan itu hendaklah atas sebab adanya keperluan ataupun darurat untuk dipenuhi. Contohnya darurat yang dibenarkan syarak. Okay, alasan yang dibenarkan oleh syarak antaranya adalah kerja, kalau guru mengajar, beli barang dapur, pergi ke mahkamah, bayar bil dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga pandangan. Yang ketiga, intonasi suara bagi bini-bini, jangan dilembut-lembutkan. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, indah ada bersentuhan. Ini adalah rambu-rambu ikhtilat yang perlu kita ni jaga. Baik, maksud yang kedua adalah khalwat, iaitu berdua-duaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithuhuma asyaitan." Janganlah seseorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya. Sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Nabi juga bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin." Seorang laki-laki tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. Maksud yang ketiga apa? Zina. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Na'udzubillahi min zalik. Jadinya para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita ni suka seorang ataupun sudah suka sama suka tapi belum dapat kahwin, maka tahan diri daripada perkara-perkara ini, ikhtilat, khalwat dan zina. Kalau berjaya tahan diri daripada perkara-perkara ini, kita ni dapat pahala. Baik, yang ketiga, apabila kita ni suka seseorang, apalagi pilihannya, apabila kita ni suka seseorang, akan tetapi mustahil kita ni kan berkahwin dengan orang itu. Contohnya macam mana ni? Selebriti Korea.
1: Itu mimpi di siang hari itu, Susan.
0: Itu tu lah. Pelakon-pelakon negara jiran. Pemain-pemain bola. Penyanyi-penyanyi Eropah. Mustahil lah kan kahwin sama dua orang ni. Anda payah angan-angan. Jadinya, kalau mustahil kan kahwin dengan seseorang, lupakan. Atu nampak sangat nafsu. Jadinya tiga pilihan, batasan suka. Kalau mampu kahwin, kahwin. Itu yang pertama. Kalau belum mampu kahwin, wajib tahan diri. Ya Rasulullah SAW puasa. Yang ketiga, kalau mustahilkan kahwin, lupakan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya Alhamdulillah ni Sazah. Saya tertarik dengan kenyataan ketiga tu Sazah. Kalau mustahil kita ni dapat kahwin dengannya, bah lupakan.
0: Sia-sia saja.
1: Jangan kita menaruh sesuatu yang kita ni indah nampak hasilnya tu.
0: Yes.
1: Sejuta kali pun apa tu ia menyimpan menyimpan rasa suka dan sebagainya dengan download gambar lah. Tapi tahu tidak akan dapat memiliki, lupakan. Macamnya Sazah mungkin itu nafsu.
0: Ya,

0: Okay, Ustazah. Tentang kalau sudah suka ni Ustazah, ini tadi melihat satu situasi lah. Minta pendapat yang Ustazah. Sekiranya yang suka ni Ustazah, orang perempuan. Kita ni lihat ni Ustazah, antara perempuan dengan lelaki, yang lebih berani lelaki. Kalau
1: generally macam itulah.
0: Apa ni, especially kalau dalam meluahkan perasaan lah, tu tadi nampak lah lelaki lebih gentleman ni kita ni daripada perempuan. Ada sifat malu-malu.
2: Dan sebenarnya kita ni selalunya mengharapkan lelaki meluahkan lebih terlebih dahulu.
0: Iyalahnya kita ni maklumlah, katanya dengan sifat malu. Sama takut juga salah apa tu ni, salah dapatan ya ni suka aku kan sebenarnya.
1: Okey.
0: Ani kalau kita ni lah ani situasinya ia sebagai seorang perempuan. Ia kan menyatakan perasaannya tu orang lelaki tu. Kadang-kadang ialah kita ni bukan menuduh, tapi kebanyakannya cuma tu yang kadang-kadang lelaki pun ada nya kita ni menahan rasanya untuk tidak menyampaikan. Or mungkin sedikit kasar bahasanya, dituduh sebagai ego dan sebagainya ni Ustazah. Tapi ni bibi ni yang akan menyatakan perasaannya tu. Tapi caranya ia gunakan orang tengah. Jadi apa pendapat Ustazah tentang situasi ni?
2: Baik. Bercakap pasal ni kan, saya teringat the news baru di sentlian ni pasal respon Khairul Amin.
0: Okay.
2: Ya, seorang pepengaruh dari Malaysia kalau yang dikenal, hari-hari menerima lamaran daripada wanita-wanita.
0: Masya-Allah. Siapa nama Ustazah? Pandai masak.
2: Satu pandai masak, businessman lagi. Masya-Allah, Allah kurniakannya kelebihan tu. Baik, antara responnya tu ada kepada wanita-wanita yang menawarkan diri untuk dikahwini oleh beliau. Bersediakah jadi tumpuan orang ramai selepas ini?
0: Lihat resikonya.
2: Okay. Jadinya perkara ini menawarkan diri, seorang wanita menawarkan diri untuk dinikahi oleh lelaki ini, memang ada masih pada sekarang ini. Bismillah, Masya Allah lah. Hakikatnya, kita ramai benarnya perkara ini ada. Bini-bini yang memulakan langkah pertama untuk bernikah. Jadinya soalan Zaidah tadi, macam mana kalau perempuan yang offer diri untuk dikahwini kepada lelaki yang baginya sesuai untuk dirinya dengan menggunakan orang tengah? Jawapannya, jangankan guna orang tengah Zaidah, direct pun boleh. Tapi mestilah lelaki yang kita ni tawarkan diri itu seorang yang soleh. Kalau benar niat kita ni kan cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, tindakan ini dapat pahala. Indah kiralah lelaki itu nantikan terima ataupun indah. Ia terima ataupun tolak tawaran ketani, menyambut perasaan ketani ataupun menepis jauh-jauh offer ketani itu. Tindakan macam mana ni? Lebih sesuai bagi yang indah ada wali ataupun yang indah ada utusan ataupun orang tengah yang sesuai untuk menyampaikan hasratnya kepada lelaki soleh itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menerima tawaran macam mana ni? Kisah ini ada diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari, seorang wanita ada datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu bukan baginda seseorang bersendirian lah. Ada sahabat-sahabat yang lain pada masa itu juga. Okey. Apa wanita itu katakan? Wahai Rasulullah, adakah kamu ingin bernikah denganku? Ia offer dirinya. Anak perempuan Anas yang ada di sana pada masa itu, apa katanya? Perempuan dia tu malu. Alangkah buruknya, alangkah buruknya perempuan itu, ni katanya. Anas bin Malik yang pada masa itu mendengar kata-kata anaknya sendiri, membalas, ia lebih baik daripada kamu. Dia hendakkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal atutah ia menawarkan dirinya dengan maksud dinikahi oleh baginda. Hadis riwayat Bukhari. Tapi kita ni question ataupun tani lihat apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Rasulullah diam saja. Kita ni fahami dalam dari diam baginda itu ada dua perkara. Yang pertama, bahawa kelakuan wanita itu indah bersalahan dengan syariat. Rasulullah dah menyatakan salah ni. Tidak. Diam saja. Okey, dan yang kedua, dari diam baginda itu artinya baginda menolak tawaran perempuan itu. Okey. Jadinya ni satu tindakan yang berhikmah daripada Rasulullah. Rasulullah dah tolak tarang-tarang, indahlah wanita tu malu. Bahkan sahabat, salah seorang sahabat yang ada pada masa tu, ia cakap kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau nak nikahkan dia dengan aku. Ada yang menyambut. Itu ceritanya panjang lagi lah. Intinya di sini, indah salah menawarkan diri kepada lelaki yang soleh. Kalau di dalam Al-Bukhari, Sahih Bukhari

0: ada satu bab tu namanya bab arudul mar'ati lirajulis salih, bab seorang wanita menawarkan diri untuk dikahwini kepada oleh seorang lelaki yang soleh. Kalau kita ulama menginstitut ataupun merumus daripada susunan Bukhari ni, Imam Bukhari, dia kata ulama artinya di sini ada keharusan ataupun perkara menawarkan diri, seorang wanita menawarkan diri ni adalah perkara yang harus. Okay. Tapi kalau anda sanggup, gunakanlah orang tengah. Boleh saja, tapi gunakan orang tengah yang sesuai. Seperti mana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Apabila beliau mendengarkan kebaikan akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membuat hatinya terpikat. Jadi, apa Sayyidah Khadijah buat? Beliau mengirimkan sahabatnya Nafisah untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, selepas bersetuju, Rasulullah setuju, datanglah wakil peminangan yang diketuai oleh bapa saudara Rasulullah menemui pihak Sayyidah Khadijah. Kawinlah baginda dengan Sayyidah Khadijah. Jadinya ada dua cerita. Okey. Ustazah Hani, senang saja kan cakap menawarkan diri, tapi dia pernah buat. Pernah. Saya pernah buat. Ada pengalaman buat. Kata ni hidup berkomuniti kan. Adalah peribadi-peribadi yang mengetuk hati itu. Ya saja. Tapi setelah fikir-fikir, meminta nasihat, dan saya rasa pada masa itu beliau lah calon yang baik untuk hidup berkeluarga. Saya tawarkan dirilah untuk berkenalan lebih lanjut. Sesuai keindah benar ketanian ni. Pasal saya melihat dari jauh saja kan. Tapi beliau tolak dengan cara baik. Okey. Sedih, memang sedih. Suka sudah kan? Ada suka tu bah. Ia kira macam potensi calon yang baik, dan ia tolak. Okey, alhamdulillah. Saya dah tolak ke belakang lagi lah. Move on, cari lagi. Bagi saya pada masa tu, kalau suka, okey, kalau boleh buat sampai jadi nikah, buatlah. Tapi kalau ada halangan, okey, buatlah yang lain. Cari cara yang lain. Tak payahkan siksa-siksa macam tadi, obses, tersiksa. Ini apa ya?
1: Supaya makan dekatnya.
0: Seksa tu ye.
1: Ya tu.
0: Apa tu makan cuma tu?
1: Ya tu. Nikmat hidup bah.
0: Tapi yang saya akan tekankan, sebelum kan menyuarakan rasa suka dan cinta anilah kan, perlu terlebih dahulu kita ni stop sekejap, berhenti dan refleksi diri. Check dulu, adakah orang yang kita ni suka ni wajar atau layak, wajar dan layak untuk kita ni suka dan cintai ataupun tidak. Kan kita ni sebut tadi, bila suka mengetuk pintu hati, jadikan akal waras pengemudi untuk mengambil, dalam mengambil langkah yang seterusnya. Jangan biarkan emosi mengambil kuasa. Jadi itu tu kita ni, apabila kita ni ada rasa suka, kita ni sudah cakap tadi, di fitrah. Stop sekejap, benarkah orang ni layak kan jadi pasangan hidup, partner dalam hidup. Kehidupan ni panjang ni, bukannya sekejap. Dan banyak liku-likunya dalam perkahwinan ni. Kita ni perlukan orang yang sesuai dengan kita ni. Jadinya, cek peribadinya, ambil tahu pasal kelilingnya, pola pemikirannya, kebiasaannya macam mana, apa hala tuju kehidupannya, dan lain-lain. Di mana di episod akan datang nanti-nanti, kita ni kan kongsikan macam mana kita ni kan berkenalan, apa yang penting dalam kita ni bertaruf, ataupun kita ni, apa perkara yang penting kita ni ketahui tentang calon pasangan hidup, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, satu perkongsian cukup menarik ni Ustazah, membuka mata kita ni bahawa kalau kita ni suka seseorang dan juga sebagainya tu, mestilah ia mengikut garis pandu yang betul ni Ustazah. Saya suka bila Ustazah mengatakan kalau sekiranya kita ni memilih orang tengah, pastikan orang tengah tu orang yang dipercayai.
0: Betul.
1: Kalau kita ni kan menawarkan diri, pastikan ia orang yang soleh, dan kita rasa berpotensi untuk menjadi ketua keluarga ataupun pemimpin dalam sebuah keluarganya. Janganlah ternilai ia semata-mata memandang fizikal dan juga sebagainya. Tapi bila kita meluahkan perasaan, tiba-tiba kita ni dimalukan begitu saja.
0: Itu kan pasal tu je.
1: Saya takut.
0: Yang macam tadi Zara cakap, orang tengah yang sesuai, ia menjaga maruah kita ni. Kalau salah pilih, nauzubillah minzalik, macam Zara cakap, malu kita ni. Okey, maruah kita ni diinjak-injak.

0: ni nama tu lah.
1: Kena wirel-wirel ke sana sini.
0: Tanya yang malu. Jadi ni Ustazah, ini ingin meminta pendapat yang Ustazah jalan Ustazah. Sekiranya masing-masing sudah proceed dengan perasaan suka yang ada. Contoh si dia pun suka, si aku pun suka, si aku dan si dia. Adakah wajar untuk ambil langkah yang seterusnya, iaitu memperkenalkan pilihan hatinya sendiri kepada orang tua? Sebab apa yang saya pernah dengar ni Ustazah, restu dari orang tua itu sangat penting, terutama sekali dalam pemilihan jodoh. Boleh saya berikan pencerahan tentang perkara ini? Ustazah, silakan.
2: Tentulah, apabila kita ni suka seseorang ataupun sukalah, perkenalkanlah pilihan hati sendiri kepada orang tua. Jangan secret-secret. Walaupun bukan syarat sah pernikahan, restu orang tua. Ada tu dalam syarat rukun nikah. Tapi tetapi restu orang tua ni penting juga dalam pemilihan jodoh. Kenapa? Pasalnya dalam pembinaan rumah tangga, kita ni perlu ingat yang ia bukan cerita pasal kita ni berdua saja ataupun kita ni dan pasangan sahaja. Tapi hakikatnya ia sebuah cerita yang ada hubungan dengan orang sekeliling kita ni. Keluarganya dan keluarga kita ni. Environmentnya dengan environment kita ni. Jadinya, kita ni perlulah sejak awal lagi berusaha bina hubungan yang baik dengan semua orang. Terutama orang-orang yang penting dalam kehidupan kita ni, iaitu indung kita ni sendiri. Banyak kedengaran lah masalah yang sama dari dulu sampai sekarang. Ada anak muda yang ada masalah dengan ibu bapa apabila kan kahwin. Antaranya pasangan yang dipilih indah direstui, ada yang kena paksa kahwin dengan orang yang indah disukai. Ada masalahnya ia mau kahwin tapi indungnya balik-balik larang, alum menyuruh, dan lain-lain. Apa puncanya sini? Ramai mengadu bahawa indung tah puncanya. Hanya indah understanding, indah spotting. Indah dinafikan ada kemungkinan perkara ini benar. Tapi dalam ketani kan menuding jari kepada indung sebagai orang yang salah. Benarnya ketani anak-anak perlu muhasabah dirilah juga. Apakah ketani dekati indung ataupun berbaik-baik sama indung ketani masa begitu kan kahwin itu saja? Baru tak ketani begitu masa masa ketani sudah ada kawan? Baru tahkan bincang itu ini masa tu kalau indung indah berkenan dengan pilihan kita ni jadi susah sebab hubungan dengan yang disukai ni sudah lama. Ataupun kalau masa tu bakal mertua indah berkenan juara kita ni jadi sulit. Jalan mudah ramai orang salahkan indung ataupun bakal mertua, tapi ramai yang gagal melihat kesilapan diri kita ni, kesilapan diri sendiri yang indah pernah melibatkan indung dalam urusan perasaan, urusan percintaan. Atau mungkin juga kita ni indah pernah berusaha jadi anak yang baik kepada indung sendiri, tapi dengan anak orang bagi hadiah macam-macam, spend time lama-lama, belanja makan dan sebagainya. Anda patut kan apa rasa indung? Jadinya libatkan indung sejak dari awal lagi. Insya Allah banyak urusan kan jadi mudah.
0: No secret between us, betul Ustazah?
2: Betul ya.
0: Tidak rahsia antara kitanya.
2: Pendeknya lah muhasabah. Buka ruang untuk dapat restu indung itu dengan satu, jadi insan yang lebih baik. Yang kedua, dari awal sudah libatkan. Jangan sudah angau tiap baru tahkan.
0: Tapi berpadah.
2: Libatkan dari awal. Bila sudah suka tu, mak aku ada suka orang ni, mama rasa macam mana?
0: Okey kah? Anak siapa yang mamanya?
2: Mama rasa dengar peraya cuma ni, cuma ni. Jantuk kali. Artinya macam membuka. Apabila kiranya Zaidah tadi no secret between us satu, mudah kita ni kan menyusun langkah nanti bah. Dan kita ni pun ada orang macam tilam, maksud saya tilam itu ada backup lah. Kalau gugur ada yang akan menyambut indung ketani. Jadinya yes, kenalkanlah pilihan hati itu kepada indung. Tetapi saya lebih berminat ada seorang apa ni nasihat guru. Ya, kalau boleh melangkah menuju ke perkahwinan ni ataupun pernikahan ni, langkah dengan hati yang kosong. Maksudnya langkah dengan hati yang indah ada terisi dengan siapa-siapa, tapi hati itu menuju redha Allah Subhanahu wa taala, mencari seseorang yang layak dicintai dengan pernikahan. Ya, istilahnya istilahnya cinta yang dibina atas pernikahan, bukan pernikahan yang

0: dibina atas cinta yang terlebih dahulu ada. Saya tertariklah dengan apabila salah seorang guru saya cakap macam tu. Boleh je macam tu atas. Jadi macam kalau kita ni lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Mana ada fasa bercinta sebelum pernikahan? Sayyidah Khadijah cuma terpakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menghantar orang tengah untuk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah. Lepas satu baru tah ada cinta daripada selepas pernikahan antara Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya alhamdulillah, terima kasih Ustazah ya. Kalau boleh dikongsikan cerita sedikitlah Ustazah, dulu zaman-zaman berkawan. Dulu perindungan ni pernah tanyanya, kawan ni yang macam dia berkawan semuanya cakap. Sampai indung pula mempersoalkan wah. Sebab saya teringat ni Ustazah, dan saya pernah mendengarlah juga ada beberapa nasihat yang kalau sekiranya kita ni suka seorangnya, tapi kita ni dah tahu ke mana hala tuju perasaan suka kita ni tu, dan macam mana dengan orang yang kita ni suka tu, diamkan tah dulunya. Sampai sekiranya masing-masing yakin bersetuju untuk kita ni berumah tangga, baru tah hebahkan. Kena begitu indong. Indong pun macam banyak bawa tu dulu berjumpanya. Sudah berjumpa, indong pun okey. Setu bincang itu ini, tiba-tiba terus kebetulan je masa tu tipsnya ni Sezahat, tipsnya waktu raya. Waktu raya ni bawa berjumpa lah. Pada tu waktu raya tu terus kena tu. Apa ni? Kena
0: macam
1: kena setujui catu.
0: Masya-Allah.
1: Waktu hari raya kira merisik itu ini plan untuk bertunang bulan 12. Lepas satu nya tempohnya dalam setahun saja tunang tu. Rancanglah perkahwinan, majlis macam mana itu, macam-macam lah dengan persetujuan kedua-dua pihak kan. Tidak hanya pasangan tapi juga dengan mertua dan ibu bapa. Jadi bila semua sudah setuju, alhamdulillah lah, segala aturan itu lancar. Dengan buah fikiran daripada kedua ibu bapa itu, pasal masing-masing punya pengalaman kan. Kita ni yang kita ni tani baru bahkan ke sana, tapi diorang sudah banyak pengalaman. Jadi tani tahu mana yang buruk daripada perkongsian daripada indong kita ni itu. Jangan buat ni, jangan buat ni. Jadi kita ni pun satu tahu macam mana aturan kan mengadakan walimah dan juga sebagainya. Saya percaya dan saya yakin dan saya juga menyahutlah apa yang Ustazah katakan, utamakan orang tua dengan pilihan kita ni. Sebab dari diorang tah, kalau diorang sudah restukan benar Ustazah, apa ni, jalannya tu mudah. Urusannya tu macam kita ni dusta lah, ada masalah atau ujian lah. Tapi memanglah, bila indong mendoakan insyaAllah kitunya berjodoh tu catuah.
0: Itu kan kita ni jadi kuat bab apabila indong terlibat dari awal.
1: Iya tanya kita ni doa habis diorang tu yang memudahkan segalanya.
0: Satu je. Kalau sudah jodoh, apapun halangan, ia akan mudah je tu.
1: Iya tah.
0: Dan kalau bukan jodoh, macam-macam halangan yang akan menyusahkan tu.
1: Jangan tadi fight kalau bukan tu. Macam Sezah, mustahil.
0: Lupakanlah.
1: Artinya ada yang lebih baik lagi tu Sezah.
0: Terus.
1: Jadi seperti Sezah katakan, kalau kita ni yang ada dalam diri kita ni tu adalah perasaan suka saja, kecewanya indahlah sehebat kita ni kecewa.
0: Lurus
1: cinta.
0: Kalau penahan asmara sudah dalam.
1: Ditusuk. Sakit. Ditusuk.
0: Dicabut.
1: Dicabut. Bamburan darahnya tu. Luka.
0: Masya Allah.
1: Bayangan ni Sezah. Jadi alhamdulillah Sezah untuk segala perkongsiannya hari ini. Jadi terima kasih untuk segala ilmu-ilmunya dan juga garis pandu yang dikongsikan. Kalau wujud perasaan suka dalam diri kita ni, especially ataupun terutamanya bagi dengan lawan jenis lah, dan bagi yang belum berkahwin lah especially. Dan ni kita ni kalau yang sudah kahwin tu, jangan tak jawab soalan tu. Tapi kalau ada juga Sezah, perlu jawab juga. Tapi ingat, kita ni sudah ada pasangan. Jangan kita ni kecewakan seseorang yang sudah diamanahkan Allah untuk kita ni jaga.
0: Betul.
1: Deep juga aku ni Sezah.
0: Masya Allah.
1: Okay, Sezah, sebelum kita menutup perbincangan kita dalam kalau sudah suka ni, insyaAllah di masa akan datang, saya tertarik bila Sezah ada mengatakan tentang restu orang tua tu penting, terutama sekali dalam pemilihan jodoh. Saya rasa insyaAllah untuk tajuk akan datang, mungkin kita ni akan membuka tajuk tentang hal mencari pasangan. Adakah utama pilihan tani sendiri ataupun mesti terima jodoh dari orang tua. Jadi sebelum tani menutup perbincangan, memberikan peluang kepada yang mulia Ustazah untuk membuat sedikit kesimpulan. Ustazah, silakan.
0: Baik, bismillah. Sebagai kesimpulan daripada ketani punya perbincangan hari ini, ya, ada 5 perkara kalau ketani rumuskan daripada yang tadi itu semua. Yang pertama, suka, cinta adalah fitrah.
1: Mm-mm.
0: Tapi perlukan akal sebagai pemimpin supaya anda terjerumus ke dalam kancah dosa. Yang kedua, apabila ada rasa suka seseorang, ada tiga pilihan. Kita ni rewind semula. Kalau mampukan kahwin, kahwin segera. Kedua, kalau anda mampukan kahwin, puasalah. Wajib tahan diri daripada maksiat ikhtilat dan rambu-rambunya. Tahan diri daripada khalwat dan zina. Dan ketiga, kalau mustahilkan kahwin dengan orang itu, lupakanlah. Yang ketiga, sebelum memilih dan nekat untuk berkahwin dengan orang yang kita ni suka itu, ataupun untuk jatuh jatuh cinta dengan lebih dalam dengan orang itu, muhasabah dulu. Layakkah indah orang itu kita ni cintai? Wajarkah indah menurut pandangan Islam? Orang yang solatkah indah? Peribadinya macam mana? Dan seterusnya. Baik, yang keempat, wanita boleh saja menawarkan diri kepada lelaki soleh untuk dinikahi, sama ada direct ataupun melalui orang tengah ataupun ada wakil. Yang kelima, libatkanlah ibu bapa dalam soal pernikahan ini sejak awal lagi, sebelum jatuh cinta lagi, pada tahap pemilihan jodoh lagi, agar mudah dapat restu insyaAllah, dan agar dimudahkan urusan pernikahan. Atu jua, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, alhamdulillah, dengan perkongsian yang mulia Ustazah itu tadi, maka kita ni tutup perbincangan kita ni Ustazah, dalam walimatul urus untuk keluarannya pada kali ini dengan tajuk kalau sudah suka. Seperti Ustazah katakan, ialah libatkan ibu bapa terutama sekali dalam pemilihan jodoh kita ni. Jadi mungkin Atu tadi akan bawa untuk tajuk perbincangan kita di minggu hadapan. Saya rasa banyak yang perlu kita ni kupas tentang hal-hal ini. Sebelum kita ni bersedia untuk berwali matulah urus, yang belum lah. Jadi terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan ada rezeki di masa akan datang kita dapat membincangkan tajuk yang lain. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi rancangan Wali Matul Urus, sebuah rancangan yang disahkan terbitannya oleh Nur Zaidah Harun, bawa kita ke pukul 9.49 minit malam.

Audio kembali bersama Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Audio gembira bukan bermaksud hidup sempurna. Sebab ada orang gembira walaupun ia dalam keadaan penat. Ada juga orang senyum walaupun ia hidupnya bergelut, rasa banyak kesusahan yang menimpa. Kegembiraan bukan bermaksud kita ni tiada masalah, tapi masih mampu menikmati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam, hati yang bersyukur akan lebih mudah nampak kebahagiaan kecil. Jadi janganlah selalu merasa bersalah bila Auda ingin bergembira, meraihkan kehidupan secara sederhana itu indah Auda. Jadi nikmat kecil yang dihargai selalunya membawa ketenangan besar dalam hati. Jadi teruskan kesetiaan Auda bersama Nur Islam FM. Sebentar nanti kita akan ikuti berita tepat pada pukul 10 malam dan kembali bersama saya selepas berita nanti sehingga 10.30 minit malam ini nanti. Auda teruskan mendengarkan Nur Islam FM.

0: Rabbi syrah.
1: Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan leraikanlah kesusahan di lidahku, agar difahami perkataanku.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB.

0: Bigo pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
0: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB.

0: VOD, dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTV Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTV Go, dan kami untuk kita.
2: Inilah Radio Brunei.

0: PBB turut mengulangi gesaan supaya pihak berkuasa Israel membenarkan kemasukan peralatan penting bagi kerja-kerja mengalihkan runtuhan dan membersihkan bahan letupan aktif yang tidak meletup. Sri Lanka mengenakan cukai kastam 50% bagi kenderaan sebagai usaha untuk mengurangkan import dan meredakan tekanan mata wang yang berpunca daripada konflik Timur Tengah. Kenaikan cukai tersebut berlaku ketika mata wang susut dengan ketara sejak permulaan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran. Sri Lanka meningkatkan harga tenaga lebih sepertiga sejak permulaan Perang Timur Tengah dan mencatu diesel dan petrol dalam usaha untuk mengurangkan bil import. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti menerusi berita perdana tepat pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei Darussalam.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Auda, sekarang tepat pada pukul 10.16 minit malam. Auda diharapkan dan didoakan semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera, tapi lumrah kita hanyalah manusia biasa. Pasti ada yang mengalami sakit, resah dan gelisah. Apapun sakit Auda yang Auda alami, fizikal, mental, emosi mahupun rohani, untuk renungan kita ni bersama Auda, dalam setiap sakit kita ni ada rahmat dan pengampunan. Jadi mari kita iringi dengan selawat syifa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah

Auda, kalau malam ini kamu sedang rasa happy, jangan lupa bersyukur Auda. Dan kalau kamu belum rasa bahagia sekarang, mudah-mudahan Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk kita semua. Teruskan bersama Nur Islam FM.

0: daerah Tutung dan daerah Blai
1: 94.9 FM, Rangkaian Nur Islam, Radio Brunei.
2: Audio kembali bersama Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani, bersama saya Fika pada malam ini untuk ruangan Salam Helwah dari pukul 8 malam tadi sehingga pukul 10.30 minit malam ini. Jadi Audio, hari istimewa bukan semestinya sempurna, sebab tadi kita bercakap tentang berehat dengan kegembiraan. Jadi kadang yang membuatnya istimewa ataupun special dan menjadi suatu kegembiraan ialah siapa yang ada bersama kita ni. Jadi Auda, sekian sahaja sampai di sini Auda bersama saya Fikah di udara Nur Islam FM untuk ruangan Salam Helwah pada malam ini. Terus saja bersama Nur Islam FM, nanti sekitar 10.30 minit malam Auda akan dapat mendengarkan bacaan Ratibul Atas pula. Jadi akhirul kalam, salam jumpa lagi Auda bersama saya Fikah di lain kesempatan. InsyaAllah tetap berada dalam kebaikan Auda dan buatlah kebaikan. Salam ukhuwah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

doa penerang hati dan untuk mudah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Tafsirnya, maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing yakni dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yakni banyak, dan kami mudahkan gunung-ganang dan unggas memuji kami bersama Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Surah Al-Anbiya ayat 79.

Daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?"

Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Angin merupakan salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa agar dijauhkan dari kesesatan. Doa agar dijauhkan dari kesesatan ini dipetik dari surah Ali Imran ayat 8 dan 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih, inna allaha la yukhliful mi'ad. Terjemahannya, ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya, ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yakni kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Auda. Doa ini dimaksudkan sebagai penangkal terhadap dorongan untuk menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah difirmankan di dalam kitab sucinya. Terdapat di kalangan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak berniat untuk mencari keridhaan Allah, justru mencari kesempatan untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Agar tidak terjadi hal seumpama itu, kita memohon kepada Allah agar hati kita tidak ragu-ragu atau cenderung pada kesesatan setelah mengetahui dan menyadari kebenaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita tanpa pertolongan dan petunjuknya, nescaya kita tidak akan lepas dari cengkaman dan genggaman hawa nafsu sehingga hidup kita menjadi sesat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan diberi keputusan mengenai segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Di akhirat nanti, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Orang yang beramal soleh dengan ikhlas mendapat kebahagiaan, sedangkan orang yang hidup sesat mendapat siksa neraka. Doa ini boleh dibaca setiap kali tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesat atau memperoleh kenyataan-kenyataan yang meragukan dan membingungkan. Insya Allah, dengan doa yang kita panjatkan ini, hati kita tidak akan cenderung pada kesesatan setelah diberi petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la

ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Tuhan kami, janganlah engkau menyesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yakni kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya.

Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada satu hari sebanyak 100 kali, adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan 10 orang hamba. Dicatat pula baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 macam kejahatan. Dan dia terpelihara pada hari itu daripada gangguan syaitan sehingga ke petang. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya, melainkan orang yang beramal banyak. Dan baginda bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi pada satu hari sebanyak 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun yakni kesalahannya itu umpama buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim.

Gelisah menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah menjelang tidur merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh sebahagian kita. Walaupun badan terlalu letih dan mengantuk, tetapi mata tidak mahu pejam kerana fikiran ligat memikirkan berbagai perkara. Dalam keadaan begini, apakah yang patut dibaca bagi menghilangkan atau sekurang-kurangnya meredakan rasa gelisah atau risau menjelang tidur itu? Menurut riwayat Ibnu Sunni, Zaid bin Thabit pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah susah tidur di malam hari. Kemudian baginda pun mengajarkan satu zikir untuk dibaca sebelum tidur. Zikirnya ialah, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim 'aini. Maksudnya, wahai Tuhanku, bintang-bintang sudah terbenam dan semua mata sudah tidur tenang. Tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan tetap menguruskan segala urusan sendirian.

0: Engkau tidak dipengaruhi oleh rasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Menurut Zaid, setelah membaca zikir tersebut, hilanglah segala gangguan yang menyebabkan tidak dapat tidur itu.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati

Dunia hasanah, kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, audah pendengar yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama pada malam ini menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Dan terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita dalam rancangan ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan mengikuti sambungan akhir kisah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, betul ya?
1: Insya Allah.
0: Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita di malam ini, ada baiknya kita bersama untuk membaca doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad.
0: Amin.
1: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma habbib ilayna al-iman wal-islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'asyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma iftah alayna futuhal 'arifin.
0: Amin.
1: Iftah alayna fathan qariban ya dhal jalali wal ikram.
0: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.
0: Amin.
1: Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan keberkatan dalam pembelajaran kita pada malam ini menerusi rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Jadi audah pendengar yang dirahmati Allah, menerusi rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi akan menyelusuri kisah-kisah para rasul yang bergelar Ulul Azmi dan digambarkan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi sudah tentunya audah, kisah-kisah para nabi dan juga rasul itu adalah sebaik-baik pengajaran dan iktibar untuk kita bersama. Jadi Tadabbur Bil Quran menerangi akal dan mententeramkan jiwa. Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, pada dua minggu yang lalu ni Ustaz ya,
1: yeah,
0: kita telah pun mengetahui tentang kisah Nabi Ibrahim AS sehingga baginda berhijrah ke Mekah, betul ya?
1: Yeah.
0: Bukan berhijrah, diperintahkan Allah untuk membawa Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, betul ya?
1: Yeah.
0: Okay, jadi mungkin kita boleh dapat flashback sikit ini Ustaz.
1: Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amala. Amma ba'd. Kasih Abdul Muiz.
0: Sama-sama Ustaz.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah diberi kesempatan kita bertemu pada malam ini di udara.

0: kita sama-sama mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, yang digelarkan Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya.
1: Ya.
0: Baik, pada 2 minggu lepas kita telah sampai ke cerita di mana Siti Hajar yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah,
1: ya, betul,
0: isteri Nabi Ibrahim.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebenarnya kerana terlampau inginkan anak, maka Sarah membenarkan Nabi Ibrahim untuk, kita kata, menggauli Siti Hajar.
1: Mm-hmm.
0: Maka daripada kita kata pergaulan itu, maka lahirlah Nabi Ismail.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan menurut ceritanya, apabila lahir Nabi Ismail, maka timbul perasaan kurang senang. Macam ghairah, macam cemburu lah. Okay. Mendangkan Nabi Ibrahim, Sarah dan Nabi Ibrahim yang telah lama berkahwin dan umur pun telah lanjut.
1: Yeah.
0: Nabi Ibrahim ketika itu berumur 86 tahun, yeah, ketika Nabi Ismail lahir.
1: Yeah.
0: Dan Sarah lebih kurang dalam 80-an.
1: Kurang lebih sama ni, Ustaz?
0: Dia agak ke belakang sikit lah, 80-an lah. Mm-hmm. Tapi mungkin awal 80-an. Jadi rasa macam kurang senang, macam cemburu. Biasalah. Itu memang sifat tabii manusia. Walaupun siapa dia, walaupun dia isteri Nabi, bahkan isteri Nabi-Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada perasaan
1: cemburu.
0: Tapi mesti dikawal lah. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa tah anakmu ni Ismail dan ibunya Siti Hajar pergi ke Mekah, tinggalkan di sana. Kemudian bila sampai di Mekah, Siti Hajar tengok di sekeliling, memang waktu tu Mekah apa pun tak adalah. Pokok-pokok pun tak ada. Jangan kata pokok, kata dalam satu hadis, Siti Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, takkan kau nak tinggalkan kami, aku dan anakku di sini, tempat yang tidak ada walau rumput. Rumput pun ada. Tambahlah pokok. Rumput pun ada. Jadi setelah ditanya berkali-kali, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Bahkan lepas dia letakkan Nabi Ismail di atas tanah, dan Siti Hajar letakkan bekalan kurma dan juga air, dia berpusing, terus menghala balik ke jalan didatang tadi, dari zaman didatang tadi. Jadi Siti Hajar tengok, apa ni? Tak ada cakap apa-apa, terus tinggal. Jadi dia ikut Nabi Ibrahim dari belakang, sambil tu dia menarik baju, ujung baju Nabi Ibrahim. Dia kata, kenapa kau tinggal kami di sini? Kemana kau nak pergi? Dia tanya berkali-kali. Nabi Ibrahim tak jawab. Dia akhirnya dia disyak sesuatu. Dan dia mungkin dia teringat ketika mana dia berjumpa, malaikat pernah berkata kepadanya dulu bahawasanya anak ini akan menjadi orang besar. Orang yang menjadi tumpuan manusia. Bila malaikat kata Allah Ta'ala memberkati anak ini, maka dia mungkin di sana teringat. Lalu dia berkata, adakah Allah yang menyuruh engkau berbuat begini, wahai Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim jawab dengan sepatah saja, ya. Bila Nabi Ibrahim jawab begitu, ya, maka dia pun berkata, maka pastilah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Tidak akan mensia-siakan keberadaan kami di sini. Pasti ada sesuatu. Baik. Nabi Ibrahim berjalan sampai di hujung jalan, di hujung simpang, mana orang lagi tak dapat melihat dia, tapi dia dapat melihat mereka. Dia menghadapkan wajahnya ke arah tapak asas Kaabah itu, dan dia berdoa itulah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dalam surah Ibrahim, doa yang sangat terkenal lah. Aku tinggalkan anak-anakku, keturunanku di sini, ya Allah, tempat yang tidak ada tumbuhan.

0: tidak ada apa-apa di sini ni, agar suatu hari nanti mereka bangkit dari sini ni, kaum ataupun umat yang mengerjakan solat, mengerjakan sembahyang, dan jadikanlah hati manusia tu, seluruh dunia, hati manusia dunia tu lembut kepada mereka, tertarik kepada mereka, cenderung kepada mereka, nak datang ziarah mereka selalu, dan rezekikan mereka dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Baik, setelah Nabi Ibrahim balik ke Palestin, maka Sarah apa Hajar dan juga Nabi Ismail. Okey, tetap di situ, makan bekalan yang ada, minuman yang ada, makan tamar, minum air, sampai habis. Bila habis, budak-budak ni, kata-kata anak, anak Damit ni, bila dia kehausan, apa dia buat?
1: Menangislah.
0: Menangis sambil tu menghentak-hentak kakinya ke pasir tu. Siti Hajar bila tengok anaknya kita kata meronta-ronta macam tu, dia pun tak tahan, akhirnya dia pun bangun, tinggalkan anaknya, dia berlari ke tempat yang agak tinggi situ, yang macam bukit sikit, iaitu bukit Safa. Safa, bila atas bukit nampak jelas sekeliling, nampak kok ada air kah,
1: melihat tu tempat ada
0: air, ada orang kah, sampai atas tu tengok tak ada. Lepas tu dia nampak di hujung sana tu ada satu lagi bukit yang agak tinggi, dia pun jalan turun, jalan sampai ke sana, hujung naik bukit tu, bukit Marwah pula. Okay, tengok pula sekeliling, tak ada orang juga, tak ada bekas air. Jadi patah balik. Jadi dalam pergi balik tu, ada kala disinggah tengok Ismail sekejap, apa cerita anak ni.
1: Okay. Takut-takut
0: kok ada binatang buas ke apakah, tengok apa keadaan, telungkup ke apakah. Dia pun tengok, okay, tak ada, patah balik ke Safa. Dan 7 kali begitu, kemudian sampaikan katanya, bila turun bukit tu, dia lembah, agak lembah, terpasang kat kain, ujung kain tu bah, maksud dalamnya pasir tu bah. Okay. Jadi sampai ke akhir sekali, sampai ke Marwah, cukup 7 kali. Dan itulah sa'i yang kita lakukan sekarang, mengambil sukut daripada sana. Sampai di sana, dia terdengar bunyi. Dia terdengar bunyi, satu bunyi. Dia macam, bunyi apa ni? Dia mula-mula ragu-ragu sebab dia sorang-sorang di sana, tak ada orang. Terdengar satu macam bunyi. Dia cuba nak ni menghilangkan perasaan takut. Dia cakap, tak ada apa-apalah. Dia cakap macam tu. Tapi masih ada dengar bunyi. Okay. Dia pusing-pusing, dia pandang-pandang, dia nampak dekat Ismail tu ada sesuatu. Lalu dia pun bergegas pergi. Okey, bergegas pergi. Hampir-hampir sampai, dia nampak. Kata dalam kitab mengatakan malaikat Jibril ada muncul. Mungkin dalam bentuk dalam rupa manusia lah. Dalam rupa manusia. Dan katanya Jibril menghentakkan kakinya dalam rupa manusia tu ke tempat di mana kaki Nabi Ismail berada, sampai terpancutlah air daripada sana. Jadi seolah-olah Nabi Ismail yang punya hentakan, tapi malaikat Jibril yang punya hentakan. Sehingga terbitlah air. Bila terbit air tu, dia keluar daripada pasir tu, air tu mengalir. Jadi kalau mengalir, macam mana nak minum? Kan tengah padang pasir, air tu mengalir. Jadi Siti Hajar nampak air tu keluar, dia pun bergegas ke sana, dikoreknya, didalamkan, supaya jadi macam bentuk kita kata perigi lah. Bukanlah yang dalam tu, maksudnya untuk dia mengorek supaya air tu boleh bertakung. Bila bertakung baru boleh
1: diambil, dikaut.
0: Jadi dia mengorek tu, dia buat kita kata macam empangan kecil tu. Jadi ambil air tu, masukkan dalam dia punya bekas air tadi tu. Kan ada bekas air dia tinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masukkan dalam tu, kok air tu kering, masukkan, simpan dalam tu. Tapi alhamdulillah air tu tidak kering, okay, sentiasa mengalir keluar. Dan kerana dia buat seperti kita kata apa, empangan tadi, maka air tu nampak makin banyak bertakung dalam tu. Jadi kata Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita kata, Ya Rahmullahu, Allah Ta'ala merahmati

0: ibu Ismail, itu Siti Hajar, kalau dia tak korek zam-zam, maka zam-zam tu akan mengalir menjadi sungai, menjadi air yang mengalir atas atas padang pasir yang mungkin kering. Jadi kerana dia mengorek tu, dibuat macam empangan tu, maka air tu terkepung di situ. Jadi dia pun dah alhamdulillah satu hal selesai, ada aing.
1: Yeah.
0: Sekurang-kurangnya boleh bertahan dengan aing lah.
1: Yeah.
0: Sehari dua. Jadi selesai kisah tu. Dalam masa yang sama tu, mereka pun berdua duduk situ. Tengok-tengok apa jadi ni. Waktu tu lebih kurang dah petang lah. Tiba-tiba ada satu gerombolan pedagang,
1: yeah,
0: daripada Yaman. Dia nak pergi ke atas, ke Palestin, ke Syria.
1: Tapi sana, melalui Mekah ni.
0: Melalui Mekah. Yeah. Memang laluan dorang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dorang berhenti di utara, di selatan Mekah tu. Dia selatan dekat kita nak masuk ke kawasan, kalau zaman sekarang ni, dekat nak masuk ke kawasan haram lah. Haram Mekah tu. Dari jauh mereka nampak ada burung. Burung-burung sedang berlegar-legar. Dan mereka tahu burung ni, dan jenis burung ni, dia kalau dia berlegar tu, maksud di bawah tu ada aing. Burung-burung dia dapat mengesan aing. Jadi mereka nampak burung ni selalunya dia orang berkumpul arah aing ni. Jadi sejak bila ada aing di sini? Jadi mereka pun antar dua tiga orang perisik, inilah peninjau lah kita katakan. Pergi meninjau
1: untuk nampak, melihat ni tempat,
0: melihat tempat yang burung-burung
1: ada tempat burung tu.
0: Jadi bila sampai situ, nampak ada perempuan seorang, ada anak damit seorang. Dan nampak ada aing, mata aing. Mereka pun terus ke sana, terus tanya, mengenalkan diri mereka dulu, kemudian bertanya, boleh tak kalau kami nak tumpang menetap di kawasan ni? Jadi Siti Hajar ni, dia dalam keadaan seorang-seorang, dia perempuan dengan anak damit. Bila ada peneman, jadi rasa
1: selamat
0: lah.
1: Yeah.
0: Rasa seronok lah sikit. Boleh. Tapi aing ni jangan korang ambil suka-suka hati. Dia buat syarat. Aing ni kamu jangan ambil suka-suka hati. Maksud kena minta izin dia dulu apa semua. Bahawa okey, tak masalah. Asal ada aing je. Jadi akhirnya mereka pun balik ke tempat mereka berkemah tadi, beritahu kaum diorang yang di situ tu, benar ada aing. Pemerintah kita berkumpul di sana. Jadi mereka semua datang ke sana, ke tempat Siti Hajar, dan mulailah membina perkampungan di situ. Bahkan mereka invite lagi kaum-kaum saudara mereka, kaum Jurhum ni, kaum Jurhum yang terkenal dalam sejarah, kaum Jurhum, import lagi dia punya saudara mara daripada Yaman, datang buka perkampungan di sana. Di sana tah mulanya berkembangnya Mekah. Jadi Nabi Ibrahim pun, Nabi Ismail pun membesar di kalangan puak Jurhum ni, dan dia belajar bahasa Arab yang fasih dari mereka. Mereka ni lah kita katakan asalnya bangsa Arab, Jurhum ni. Dan Nabi Ibrahim pun, Nabi Ismail pun membesar dengan mereka, dan mereka pun kasihkan dia. Kasihkan dia tu, mengetahui dia ni anak Nabi Ibrahim, baik budi pekertinya apa semua. Jadi mereka mengasihi dia lah, membesar dengan mereka. Baik, kemudian bila umurnya dah lebih kurang dalam 13 tahun lebih kurang, kata ulama, lebih kurang 13 tahun. Ketika inilah Nabi Ibrahim telah bermimpi. Dia dalam tempoh masa dia membesar ni, Nabi Ibrahim dikatakan selalu datang melawat.
1: Jadi dalam tempoh tu ada lawatan, ada daripada lawatan Nabi Ibrahim.
0: Lawatan tidak berjadual mungkin. Ada lah lawatan.
1: Yeah.
0: Dan dikatakan Nabi Ibrahim ni, dia datang melawat, dia datang naik kenderaan yang special. Cuba teka apa kenderaannya.
1: Unta?
0: Bukan. Burak.
1: Allah.
0: Burak yang dinaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj dulu. Mi'raj. Inilah binatangnya. Dikatakan naiki burak. Jadi dia datang tu pagi kadang. Tengah hari tu balik-balik ke Palestin, disempat Qailulah lagi. Di Palestin. Maksudnya ialah naik burak.
1: Sekejap saja.
0: Jadi dikatakan macam itulah dalam kitab-kitab orang terdahulu. Baik. Betul tidak, Allahu'alam. Tapi dicatatkan kita dalam kitab macam itulah.
1: Ya,
0: ya. Kemudian, tapi buruk itu memang wujud. Eh?
1: Ya.
0: Nabi kita pernah naik. Baik, kemudian, bila umur 13 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, dia diarahkan oleh Allah menyembelih
1: Nabi Ismail.
0: Nabi Ismail
1: alaihissalam.
0: Dan dikatakan mimpi itu dah sebanyak 3 malam berturut-turut. Sampai dia pun rasa betul-betul ini memang betul-betul wahyu. Bukan daripada waswas ataupun syaitan. Jadi kata Allah, Ta'ala kisahkan dalam surah Saffat ni, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Nabi Ibrahim mimpi itu, kemudian dia terus pergi ke Mekah. Di sana dia berjumpa dengan anaknya. Anaknya tengok bapak datang, bapak jalan-jalan datang, anak yang soleh. Okay, anak yang soleh, anak Nabi dan soleh. Okay. Jadi bila tengok, seronok lah jumpa bapak. Jadi bapak ni nak cakap, cakap macam mana dia cakap. Kalau dia nak buat cara kekerasan contohnya, terus pegang, ikat, sembelih contohnya, maka lain rasanya bah. Anak yang jarang berjumpa tiba-tiba buat kasar macam tu. Jadi dia pun sampai-sampai cakap dekat, dah salam peluk anaknya apa semua. Dia kata kat anak dia, Wahai Ismail, hari ni kita nak buat korban. Dia tak sebut siapa nak korban ni. Dia nak buat korban. Ambil tali, ambil pisau, bawa. Anak dia pun bawa lah. Anak ni umur 13 tahun. 13 tahun ni pada masa tu, umur ni tu yang Allah Ta'ala kata, balagha ma'ahu sa'ya, umur yang boleh bekerja sudah. Umur yang boleh berdikari. Maksudnya, anak yang sudah kita kata dah boleh, boleh kita harap lah.
1: Jadi, boleh buat apa saja.
0: Maksudnya boleh kita bayangkan macam mana sayangnya Ibrahim pada Nabi Ibrahim pada Ismail ni. Sudahlah jarang berjumpa. Dulu kecil-kecil tinggalkan dengan ibunya. Bila umur sudah
1: lanjut.
0: Naik muda. Boleh dia harap apa semua. Kita kata waktu tu nak lebih rapat dengan anak, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh sembelih. Macam mana rasa bapak tu. Tapi ini sebab ini perintah Tuhan, maka bapak tu jalan, dia buat, terus jalankan. Jadi cakap dengan anak, jom kita nak buat korban ni, bawa tali, bawa pisau. Anak tak cakap banyak, tak tanya apa kita nak korban pun tak tanya, terus bah bapak. Aku ikut patuh.
1: Siti Hajar tahu waktu itu?
0: Dia tahu. Bawa tali, bawa pisau, ikut bapak dia. Okay. Dan dalam satu lagi dikatakan, riwayat mengatakan, dikatakan anak dia, hari ni kita nak pergi potong pokok, nak buat kayu api. Bawa kayu, bawa parang, bawa. Sampai tempat di antara dua bukit, dia pun duduk. Anak abah kita duduk. Dia seletok dengan anak dia. Di sini dah. Dia kata dekat anak dia, Wahai Ismail, aku nampak dalam mimpi aku disuruh untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Apa pendapat engkau? Macam tu cakap dia. Nabi Ibrahim cakap pada anak dia, apa pendapat engkau? Kalau kita lah, bapak kita cakap macam tu, apa kita punya reaksi? Bapak nak makan ketum ke minum ketum? Ataupun melompat telefon polis? Kalau anak yang ni mesti terkejut lah. Sebab bukan calang-calang dia punya ni, sembelih. Dia sembelih. Tapi inilah yang dikatakan anak yang soleh. Yang Allah Ta'ala kata dulu, Rabbi habli minas salihin tu, kata Allah, Allah Ta'ala bagi dia anak yang soleh. Anak dia kata apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Bapak, kalau itulah suruhan Allah, buat saja. Aku ikut saja Allah. Macam tu dia punya taat. Dia punya taat pada bapanya, masya Allah. Dan dia ni anak yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah Taala. Jadi
1: patuh perintah Allah.
0: Patuh perintah Allah.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya dan di dalam kes dan riwayat lain mengatakan ada ceritanya ketika mana sampai di dalam perjalanan tu syaitan datang berupa dalam bentuk seorang lelaki tua. Dia berkata kepada Nabi Ibrahim, dia kata, aku, kau nak pergi mana dengan anak kau ni? Mm-hmm. Dia kata, aku nak pergi, ni korban anak aku ni. Okay. Maka syaitan berkata kepada dia, aku rasa engkau ni sebenarnya arah tu bukan daripada Tuhan, daripada syaitan. Padahal dia syaitan. Dia cakap macam tu. Dia, yeah. Ni syaitan ni was-was ni. Jangan tah kau ikut ni.
1: Jangan ikut arah.
0: Jangan ikut arah. Padahal dia tu, dia syaitan tu. Maka Nabi Ibrahim tengok, Nabi Ibrahim kata, ni syaitan ni. Yeah. Maka Nabi Ibrahim kata, pergi jauh. Hmm. Wahai musuh Allah, aku akan laksanakan perintah ini. Walaupun perintah ini berat, aku akan laksanakan.
1: Yeah.
0: Dia tak putus asa, dia pergi pula berhadapan dengan Nabi Ismail. Mm-hmm. Dia kata kat Nabi Ismail, bawa tali, bawa kapak, bawa kayu, bawa ni pisau. Dia kata, wahai budak, kau tahu tak kau nak pergi mana dengan bapak kau ni? Kau tahu tak bapak kau nak pergi sembelih kau? Nabi Ismail jawab apa? Nabi Ismail jawab, kalau itu yang dituruh Tuhan aku, oleh Tuhan bapak aku, maka aku taat. Aku dengar dan aku taat. Fasam'an wa ta'atan. Aku dengar, aku taat. Macam tu jawab, simple saja.
1: Dia punya jawapan.
0: Yakin. Teguh imannya tu. Apabila kedua-dua ni tak berjaya, dia pergi jumpa siapa? Siti Hajar. Dia nak cuba goda ibu dia pula. Mudah-mudahan perintah ni tak terlaksana. Maka dia berjumpa dengan Siti Hajar. Dia kata, kau tahu Ibrahim dengan ni nak ke mana? Dia kata, tadi dia kata nak pergi korban, buat korban. Tadi dia kata nak pergi kutip kayu api. Siti kata, tak, dia nak pergi sembelih anak dia. Dia nak pergi sembelih anaknya. Okey. Maka sejak cakap, bila syaitan dah kata ini apa ni, Ibrahim nak pergi sembelih anaknya dan ini adalah was-was syaitan, dia kata. Maka saya cakap, itu adalah kalau betul itu perintah Tuhannya, maka tidak ada masalah. Silakan buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tengok anak beranak yang betul-betul
1: kita beriman
0: kata, beriman,
1: yeah.
0: Tak ada masalah. Sam'an wa ta'atan. Okay. Maka bila sampai ke tempat kata-kata untuk menyembelih tu, maka Ismail cakap apa dekat bapak dia? Bapak, ikat aku kuat-kuat. Ambil tali, ikat kuat-kuat. Ikat badan aku ni kuat-kuat. Dia pesan pada bapaknya mah. Bukan bapaknya ni, dia pesan bapaknya, ikat kuat-kuat. Supaya aku tak menggelupur. Aku kan mana dah tahu tengah-tengah tu sakit ke apa, aku menggelupur ke, jadi payah kerja kau, cakap. Macam tu. Lepas tu dia cakap, nanti bila apa ni, bukalah baju aku ni. Aku tak mau nanti ada darah. Nanti baju ni boleh bagi pada pada ibu. Nanti ibu tengok sedih nanti kalau nampak ada darah ni. Kemudian setelah tu dibaringkan, kata dalam ayat mengatakan, falamma aslama watallahu liljabin. Kedua-duanya telah bersedia menyerah diri dan dibaringkan, katanya menghadap ke dahinya. Maksudnya dahi itu ditak ke
1: bawah.
0: Ke bawah.
1: Yeah.
0: Dalam keadaan meniarap. Meniarap.
1: Yeah.
0: Jadi kata, kenapa meniarap? Sebab katanya itu adalah permintaan daripada Nabi Ismail supaya bapaknya tidak bersedih bila tengok dia kena sembelih. Jadi sembelih dari bawah.
1: Yeah.
0: Jadi kepalanya ke bawah, dahinya ke bawah, kaca terantai, sembelih dari bawah. Supaya Nabi Ibrahim tidak teragak-agak nak sembelih, tidak berasa sedih. Macam tu sekali. Maka ketika itulah, ada riwayat mengatakan, Nabi Ibrahim sempat melalukan pisau tu ke lehernya, tapi tak makan. Tak lut. Kebal. Kebal, macam orang apa, ilmu kebal tu.
1: Yeah.
0: Pisau dilalukan, tak makan. Kenapa? Kerana sebab pisau tu alat saja. Yang kata-kata dia boleh memotong tu dengan izin Allah Ta'ala. Yeah. Macam api juga. Api tu alat saja yang membolehkan dia membakar dengan izin Allah.
1: Yeah.
0: Sebagaimana api tak membakar Nabi Ibrahim, maka pisau tidak juga melukakan
1: Nabi Ismail
0: alaihissalam. Tapi dalam riwayat lain mengatakan tak. tak sampai dipotong pun. Bila sampai dah siap sedia tu, maka Allah Ta'ala terus
1: gantikan,
0: mengkhabarkan kepada Nabi Ibrahim. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguhnya engkau melaksanakan apa yang diperintahkan pada engkau. Walaupun kau belum buat, tapi memang kau nak buat. Kalau dibiarkan memang dibuat betul. Jadi mazhab kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang banyak mengatakan tak sempat sembelih pun. Okay? Dah digantikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seekor kibas. Kibas ni kambing yang besar daripada kambing biasalah. Dan kibas ni dikatakan dia telah diternak dalam syurga selama lebih kurang 40 tahun. Okey. Dan kibas ni turunkan khas untuk ni. Dan kibas ni kepunyaan, ingat kejadian pembunuhan yang pertama anak Adam. Habil dan
1: Qabil.
0: Qabil. Kambing Habil diterima oleh Allah Taala.
1: Ada
0: sambar oleh api. Kambing itulah. Kambing itu disambar, dibawa ke syurga, diturunkan untuk menjadi ganti kepada Nabi
1: Ismail
0: alaihissalam. Maka bila Allah Ta'ala kata qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin in hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Yang besar inilah, kibas inilah sebagai ganti kepada korban tu. Inilah ibadat korban yang pertama sekali dilakukan oleh manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengambil sunnah itulah sampai sekarang. Tiap-tiap tahun di bulan Zulhijjah kita ni berkorban. Bezanya Nabi Ibrahim, dia berkorban kita kata dulu waktu dia dibakar, ingat dia dibakar, dia sanggup menyerahkan dirinya untuk dibakar. Lepas tu sekarang ni dia sanggup menyerahkan anaknya untuk disembelih. Maksudnya dia sanggup berkorban apa saja demi Tuhan. Walaupun yang dikorbankan dirinya ataupun kesayangannya. Seperti saya kata tadi, bayangkan anak yang jarang berjumpa bapak, anak soleh lagi tu. Tiba-tiba berjumpa disembelih. Macam mana rasa? Dia punya sayang, tapi kerana ini perintah Allah, aku buat. Aku laksanakan. Jadi inilah korban, dia mengorbankan jiwa dan raganya kerana Allah Ta'ala. Korban apa saja, harta ataupun
1: nyawa.
0: Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi alhamdulillah. Dan korban tersebut, kibas tu, katanya kerana dia tu satu benda yang kita kata sangat besar dalam Islam. Dalam kemanusiaan sendiri. Maka kepala dia tu, tanduk dia tu bersimpan di Mekah. Masih bersimpan di Mekah. Sampai zaman Sayyidina Umar masih ada. Digantungkan di Kaabah tu. Digantungkan. Sampai semua orang tahu inilah tanduk korban yang menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Semua orang tahu. Masih bersimpan sampai ke zaman
1: Sayyidina
0: Umar. Maksud zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, sampai dia kita kata dah haus, dia dah terlampau lama sudah. Tapi maksud dia, benda tu makruf, semua orang tahu. Kerana besarnya pengorbanan tersebut. Baik, alhamdulillah dah selamat pengorbanan. Kemudian daripada itu tak apalah, maksudnya Allah Ta'ala terima kita punya pengorbanan ni wahai Ismail. Balik tinggal macam biasalah. Okey. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim pun baliklah ke Palestin. Rabbininya. Tak lama lepas tu berlaku sesuatu, iaitu ingat dulu Nabi Lut kan dia pergi tinggal di mana? Di Sodom.
1: Sodom.
0: Baik.
1: Oleh kerana berlakunya ada gempa bumi,
0: pembalikan bumi. Ketika itu belum berlakulah. Jadi ketika itu kejahatan mereka tu menjadi-jadi. Mereka melakukan homoseksual. Memang inilah jahatlah orang tu. Nabi Lut pun tak boleh nak kontrol dah orang tu.

0: Ya Allah Ta'ala hantar tiga malaikat. Bukan tiga orang, tiga malaikat.
1: Yeah.
0: Tiga malaikat. Katanya yang pertama Jibril, malaikat Jibril. Kemudian Israfil.
1: Mm-hmm.
0: Dan malaikat Mikail.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka ni, on the way nak ke Sodom, mereka melalui Palestin. Sampai di Palestin, mereka singgah rumah
1: Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim.
1: Lah. Nabi Ibrahim, ya.
0: Orang yang beriman. Dan mereka pun bila sampai, mereka bagi salam. Nabi Ibrahim ni tengok-tengok ada tetamu. Dia memang Nabi Ibrahim ni, sebab tu nama dia gelaran Abu Dhaifan, bapa kepada tetamu. Sebab dia memang cukup suka bertamu, menerima tetamu.
1: Yeah.
0: Bahkan dikatakan, kalau dia nak makan, dia tak akan makan seorang-seorang.
1: Bawa tetamu.
0: Siapa dia pasti pergi cari. Dia akan keluar cari. Dia katakan, bila ada makanan, sedia masak makanan, dia akan keluar tengok. Siapa ada di jalan, dia lah kawan masuk. Main-main makan. Sebetul itu sekali.
1: Yeah.
0: Memang dia suka kepada tetamu. Jadi, ceritanya malaikat ni, masuk, bagi salam. Nabi Ibrahim tengok, Masya Allah ada tetamu. Silakan masuk. Silakan masuk. Mereka berkata, salaman. Maka Nabi menjawab, qala salam. Tunggu sekejap, masuk alam. Masuk alam. Beritahu Sarah, isterinya, sediakan suatu, ini ada, kita ada tetamu di luar.
1: Okay.
0: Mereka dalam bentuk manusia lah. Manusia yang yang handsome, yang berperawakan menarik.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi, Nabi Ibrahim ni, dia memang suka menerima tetamu dan dia akan melayan tetamu dengan sehabis baik. Kalau kita ni lah, apa makanan yang paling best kita boleh hidang pada tetamu kita ni? Kalau zaman sekarang lah.
1: Paling habis penuruti lah.
0: Special.
1: Nasi katuk.
0: Special. Yeah. Kalau kita ni yang makanan yang hebat-hebat tu, macam contohlah apa ni, udang kara ke kambing. Kita,
1: makanan laut,
0: kita tak bagi orang sembarangan. Kita kan, yang kita kata kita kenal, rapat dengan kita ni. Family kita bagi. Ini orang dia tak kenal. Dia tak kenal. Dia jamu, dia pergi sembelih anak lembu. Anak lembu ni, daging ni Masya Allah, yang paling lembut lah. Memang mahal lah. Kalah yang lembu Jepun tu, apa nama tu, yang terkenal tu, yang mahal daging tu. Ini memang anak lembu, memang yang yang kata dalam ni, bi'ajlin hanif, anak lembu yang lampuh. Yang sihat. Jadi itu dibuat, dijamunya untuk tetamu yang baru pertama kali datang. Tak pernah kenal. Maksudnya memang dia ni suka sangat menerima tetamu dan melayan dengan baik. Faja' abi ajlin hanid. Lepas tu bawa keluar. Bawa keluar. Dia kata, silakan makan. Siti Sarah pun dia, sebagai isteri tuan rumah, dia pun tolong-tolong menghidang apa. Duduk di sudut tu, tengok jamu orang makan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Bila dia tengok, dia suruh makan, tak apa. Tapi itu jawapannya. Tak apa. Tak makan. Tak sentuh langsung. Tak jamah langsung. Jadi Nabi Ibrahim rasa pelik. Dia rasa pelik, dia takut apa? Dia takut orang ni orang jahat. Ada niat buruk ke apa kan. Jadi malaikat nampak Nabi Ibrahim dah mula rasa syak. Maka dia pun mengenalkan diri dia. Dia mula mengenalkan dirinya. Kami ni adalah inna ursina ila qaum Lut. Kami ni diutuskan kepada kaum Lut. Ni kami on the way nak ke sana ni. Kami nak membinasakan kaum Lut. Bila sebut nak membinasakan, Siti Sarah ni, dia tergelak. Bukan tergelak, maksudnya ni, dia macam tersuka bah. Sebab dia tahu lama dah Lut menderita di sana bah. Berdakwah tapi tak kena layan. Bahkan orang perolok-olokkan dia, orang hina dia. Maka dia suka macam, alhamdulillah, akhirnya kamu akan dibinasakan wahai kaum Lut. Macam tu. Jadi bila dia tergelak tu, tiba-tiba malaikat cakap, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami kata pada isteri ini, kepada Sarah, engkau pula akan dapat seorang anak. Akan dapat seorang anak. Dan selepas anak tu akan ada cucu pula. Macam tu. Jadi dia mula-mula tadi kan, dia tergelak pasal lain. Akhirnya bila disebut dapat, akan dapat anak, dapat cucu, dia tercengang macam. Ditampar pipinya, fasakat wajahaha wa qalat ajuzun aqim. Ditampar pipinya, dia kata, takkan kot, aku dah tua, dah lah tua. Keduanya aku ni mandul. Aqim, mandul, tak boleh beranak. Kata malaikat, kata dia, inna hadha la syai'un ajib, kata Sarah, kata Sarah. Kata mereka, qalu ata'jabina min amrillah. Kamu nak heran apa? Ini kan kerja Allah. Ini kan kerja Tuhan. Tak perlu kau. Tak perlu kau heran, tak perlu kau ta'jub. Rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan berkatnya ke atas kamu ahli bait. Sungguhnya Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Bila dia dapat berita begitu, alhamdulillah. Diceritakan dari riwayat Nabi Ibrahim terus
1: sujud
0: bersyukur pada Allah, sebab bukan lagi dapat anak, dikabarkan ada cucu lagi. Dan dikabarkan dua-duanya juga, mereka ni akan jadi Nabi. Jadi alhamdulillah dia bersyukur sangatlah. Jadi alhamdulillah. Selepas itulah dah, bila dah sampai ke berita gembira tu, mereka pun dah kata lega. Malaikat pun bertolak ke Sodom. Lepas tu berlakulah apa yang berlaku, iaitu malaikat membalikkan bumi tu. Dikatakan malaikat Jibril mengangkat hujung negeri Sodom tu dengan dia punya sayap. Dan diangkat setinggi-tingginya, sampaikan kukukan ayam, sebab bulan ini berlaku dekat subuh. Kukukan ayam dan salakan anjing terdengar oleh ahli langit. Maksudnya tinggi benar diangkat tu, bah. Angkat tinggi benar. Dah tinggi tu dia dipusingkan, dihempas. Bayangkan siksa orang. Jadi itulah, itu yang menimpa kaum Nabi Lut lah. Baik. Kemudian balik pada Nabi Ibrahim, setelah dapat berita gembira. Kemudian tak lama lepas tu, Nabi Ibrahim teringin nak melawat anak dia. Dia pun pergi melawat anak dia. Sebelum pergi, biasa dia akan minta izin dengan Sarah dulu. Dia akan beritahu lah, Sarah, aku nak ke Mekah nak lawat anak aku di sana. Dan Sarah kata, okey, pergilah, tapi jangan bermalam. Jangan tinggal di sana.
1: Ini maksud nak melawat siapa ni, Ustaz?
0: Nak melawat Nabi Ismail. Jadi cerita dah, dia ada berita gembira kan, dia akan dapat anak. Ceritakan setahun lepas tu terus dapat, dah lahirlah apa ni, Nabi Ishak. Dalam tempoh tu dia pergi lawat Ismail. Okey. Sampai di sana, dan apa ni, Nabi Ismail dah besar. Dah besar dah. Kita kata umur dalam 20 lebih sudah. Jarak masa penyembelihan tadi dengan kisah kita kata apa, Nabi berita gembira malaikat ni agak jauh jugalah, bukan dekat lah. Okay. Jadi pergi melawat tu pun dah, kita kata dalam 8-9 tahun lah, sudah agak besar Nabi, 20 lebih lah umurnya, umur Nabi Ismail ni. Dalam kitab tak ada menyebut sebenarnya dengan spesifik umur. Diberitakan dah besar dan berkahwin. Dah umur dah besar dah. Jadi melawat kali pertama ni, Siti Hajar dah meninggal tu. Dah meninggal. Dan dimakamkan di dekat Kaabah sana. Tapak Kaabah tu. Kemudian sampai kali pertama, ditengok, dicari Nabi Ismail, nampak rumahnya. Orang tunjuklah rumahnya, kenal rumahnya, tahu rumahnya. Dia ketuk pintu, keluar seorang perempuan. Nabi Ibrahim tanya, mana, siapa kau? Aku nak isteri Ismail. Ismail ke mana? Ismail keluar berburu, mencari apa ni, bekalan makanan. Lepas tu ditawa, ni isteri Ismail. So dia nak tahu apa cerita, ditanyalah, macam mana kehidupan kamu berdua. Jadi isteri dia yang pertama ni tak berapa akhlak, tak berapa bagus. Suka mengadu. Suka komplain. Kehidupan kami tak berapa bagus, susah. Macam tu. Dia tak tahu, dia tak tahu ini bapak mertua dia. Dia tak pernah jumpa. Jadi macam-macam lah dia adunya. Okey, macam-macam dia adunya. Jadi Nabi Ibrahim pun kan balik sudah. Dipesan dengan menantu dia ni, bila Ismail balik, kau sampaikan salam aku padanya.
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian pesan dengan dia, aku suruh tukar ni pintu ni. Aku suruh tukar pintu ni. Mm-hmm. Pintu rumah ni. Maka sebenarnya bukan pintu, maksudnya ada kita panggil palang pintu.
1: Yeah.
0: Palang pintu tu. Tukar. Atabah dalam bahasa Arab ni sebut atabah. Okey, tak apa. Bila balik Nabi Ismail, dia sampai dekat rumah, dia kata macam ada orang datang lah tadi. Tanya serinya, tadi ada orang datang betul. Lurus. Okey. Apa orang tu, apa yang berlaku? Dia pun ceritalah. Apa orang tu tanya, apa dia jawab, apa semua-semua. Lepas tu, apa, dia ada pesan tak? Ada dia pesan. Dia pesan suruh tukar palang pintu ni.
1: Yeah.
0: Ha, boleh beritahu. Ha, yang datang tadi tu, kalau kau nak tahu, ialah bapa aku, Nabi Ibrahim.
1: Yeah.
0: Pesanan dia tu bermaksud, dia suruh aku ceraikan kau.
1: Oh.
0: Ha, macam tu.
1: Yeah.
0: Ha, simple je.
1: Yeah.
0: Nampak? Cerai, tak ada masalah. Dia pun kahwin lagi satu. Ha, daripada kaum Jurhum tu juga. Kaum yang ada di sekitar tu. Ha, ke dalam masa yang lain, Nabi Ibrahim datang sekali lagi. Ha, jadi kata datang naik buruk lah.
1: Yeah.
0: Senang lah.
1: Yeah.
0: Okay. Datang naik buruk. Kali ni, rumah yang sama, dia pergi, bagi salam, assalamualaikum. Keluar perempuan baru.
1: Mm-hmm.
0: Mana Ismail? Ismail keluar pergi berburu. Jadi, kamu ni siapa? Aku ni isteri Ismail. Apa kehidupan kamu? Macam mana kehidupan kamu? Alhamdulillah, tenang, gembira, dia cakap. Seronok. Makan apa? Makanan kami daging. Minuman susu. Maka alhamdulillah, dia menunjukkan kegembiraan, dia qanaah, bersyukur dengan apa yang dia ada. Tak ada komplain.
1: Yeah.
0: Padahal kehidupan sama juga macam tu. Maka bila dia kata makanan daging, minuman susu. Nabi Ibrahim kata barakallahu fi, semoga Allah Taala memberkati pada makanan dan minuman kamu. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, waktu tu belum ada hub ni, masih belum ada bijiran belum ada gandum, belum ada apa.
1: Yeah.
0: Kalau ada benda-benda tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah didoakan oleh Nabi Ibrahim dan pastilah Mekah tu jadi subur hijau. Maksud doa Nabi Ibrahim tu sangat apa ni,
1: kata mustajab.
0: Apa didoakan mustajab.
1: Pasti makbul.
0: Makbul.
1: Yeah.
0: Mustajab. Dia khalilullah.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi alhamdulillah, dan bila perempuan cakap macam tu, isteri Ismail cakap macam tu, bahar kata aku nak balik ni, nanti bila Ismail balik, sampaikan salam aku dan pesan dengan dia, kekalkan palang pintu ni.
1: Palang pintunya.
0: Jadi boleh faham maksud tu? Ya.
1: Yeah.
0: Maksudnya bila balik Nabi Ismail, macam biasa dia dapat tersidu bapak dia, macam bapak aku datang ni. Jadi datang, dan isteri, ada orang datang tadi? Ada. Apa yang berlaku? Dia cerita semua. Ada pesanan? Ada. Dia kata kekalkan palang pintunya. Itu bapak aku, dia suka engkau.
1: Hai.
0: Dia redha. Dan dia kata kekalkanlah kau. Okay. Itu kali kedua. Kali ketiga, Nabi Ibrahim datang. Kali ni Nabi Ismail ada. Nabi Ismail tengah membetulkan dia punya alat-alatan memburu dia.
1: Yeah.
0: Dia tengah duduk bawah pokok. Bila nampak Nabi Ibrahim datang, dia pun berlari jumpa bapak dia. Dah lama tak jumpa. Kan, bapak peluk apa semua. Rindu pada bapak. Mak pun dah tak ada lama. Jadi berpeluk. Okey, dah selesai semua, melepaskan rindu, lelah rindu. Nabi Ibrahim cakap, Ismail, Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk berbuat sesuatu.
1: Yeah.
0: Mau tak engkau menolong aku?
1: Mm-hmm.
0: Mau tak kau menolong aku? Boleh bapak. Sembelih pun sanggup. Ini pula menolong buat kerja. Tidak ada masalah bagi Nabi Ismail. Baik, kata Allah Ta'ala nak suruh kita ni buat apa? Kita, Allah Ta'ala suruh kita bina Kaabah. Bermulalah pembinaan
1: Kaabah.
0: Okay. Maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun mulalah membina Kaabah. Dan diceritakan ketika mana mula nak disuruh buat Kaabah tu, Nabi Ibrahim tak tahu tapak yang sebenar-benarnya, ialah ni bukannya sebarangan, ni perintah Allah Taala.
1: Ya.
0: Nak buat Kaabah ni mesti tahu di mana spesifik tempatnya.
1: Ya.
0: Maka diceritakan riwayat Allah Taala mengutuskan angin. Angin ni dia ada bentuk, berbentuk kepala dia macam ular. So dia bawa, dia pandu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ke tempat tapak Kaabah. Bila sampai tempat tu, dilibas-libas-libasnya kan dia angin, jadi balik-balik-balik-balik sampai tempat tu rata lapang. Nampak atas tapak tu. Jadi di sana dah mula Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah daripada tapak sampailah meningkat-meningkat bangunannya. Sampai kita kata bila tak boleh nak capai dah, maka Nabi Ismail cari batu, letakkan di siring Kaabah tu. Nabi Ibrahim naik, pijak dan meletakkan batu-batu Kaabah tu. Di sinilah timbulnya makam Ibrahim. Makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk menaikkan batu tu.
1: Itu yang ada tapak kakinya tu.
0: Dan bila sampai ke rukun ketika Hajar Aswad, Nabi Ibrahim cakap dekat Nabi Ismail, cuba cari batu yang ni sikit untuk kita buah dekat penjuru ni. Nabi Ismail pun pergi cari. Dalam masa yang sama, Jibril turun bawa Hajar Aswad. Katanya daripada India, batu tu. Dia ambil di India, batu tu. Dia lekatkan di situ. Dulu warnanya putih.
1: Tapi daripada Syugra, Ustaz?
0: Asal daripada Syugra turun, katanya ke
1: India.
0: Ke India. Maka dia ambil di India, dibawa kepada Nabi Ibrahim. Maka masa-masa bekerja tu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak lekang mulut dorang membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
1: Lagi sekali Ustaz.
0: Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dalam surah, dalam juzuk 1,
1: muka
0: surat kedua sebelum akhir, juzuk di atas sekali tu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa yang diulang-ulang oleh mereka berdua.
1: Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim.
0: Ya. Kita pun boleh bila kita buat apa-apa kebajikan, kita doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Allah terimalah kebajikan kami ini. Jadi engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan akhirnya sampailah siap Kaabah tu. Kaabah tak ada bumbung tu. Tak ada bumbung. Jadi binaan saja. Dan shape-nya tak sama macam sekarang. Tak sama macam sekarang. Okey. Sekarang ni bukan binaan, kita kata bentuk asal yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik, kemudian kita katakan selepas daripada siap tu, dia pun balik ke Palestin dan dia menetap di sana terus sampailah isterinya meninggal dunia, isteri Sarah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia tu, umur Sarah lebih kurang 120 tahun lebih kurang itulah.
1: Okay,
0: menurut ahli kitab. Dan dimakamkan di Hebron. Di mana Hebron ni?
1: Hebron.
0: Pernah dengar Hebron?
1: Pernah dengar Ustaz, tapi saya terlupa di mana tempatnya.
0: Israel.
1: Israel.
0: Yalah, itu kan Palestin asalnya kan? Di sana. Okay. Dan Nabi Ibrahim pun ketika wafat umurnya 175 tahun. Dan ada yang mengatakan
1: 175 tahun.
0: Allah. Ada yang mengatakan 200 tahun. Okey. Dia wafat di sana juga dan di makam di sebelah makam isterinya. Okey. Dan Nabi Ibrahim ni antara beberapa sunnah dia, pertama sekali dialah orang yang mula-mula berkhatan. Dalam Islam, orang yang mula berkhatan. Khatannya ketika berumur, dalam hadis dia mengatakan 80 tahun. 80 tahun baru khatan. Ada yang mengatakan, dalam hadis lain mengatakan 120 tahun. Okay. Dan Nabi Ismail pula, dia meninggal dunia ketika berumur 137 tahun. Dan dimakamkan dalam Hijr Ismail. Sekarang Hijr Ismail kan? Di sana. Di sebelah pusara ibunya. Di sana tah pusara dorang. Jadi Nabi Ibrahim ni, selepas daripada Hajar meninggal dunia, Sarah meninggal dunia, dia sebenarnya dia berkahwin seorang lagi. Tahu tak? Dia ada tiga isteri.
1: Tidak.
0: Dia ada tiga isteri. Isteri yang ketiga bernama Qatura binti Yaqtin. Orang daripada Palestin di sana. isteri yang ketiga. Daripada isteri yang ketiga ni dapat 6 orang anak. Jadi anak dia berapa?

0: orang semua. Ismail, Ishak dan 6 orang.
1: 8.
0: Yeah. 8 orang anak dia yang, tapi yang kita kenal selalunya Siti Hajar dan
1: Ismail.
0: Harah. Sarah dan juga Siti Hajar.
1: Yeah.
0: Ada seorang lagi rupanya Qaturah.
1: Qaturah.
0: Jadi itulah kita kata sedikit kisah Nabi kita, Nabi Ismail alaihi salam
1: dan juga Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim alaihi salam.
1: Yeah.
0: Khalilullah. Salah seorang daripada ulul azmi yang banyak menerima cubaan sama ada daripada kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, kemudian daripada kita kata cubaan terhadap anak dia, isterinya sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi banyak cubaan, maka layaklah dia digelar sebagai Khalilullah, sebagai ulul azmi minar rusul. Mudah-mudahan kita dapat ambil apa-apa yang boleh kita ambil daripada sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, terutamanya doa-doa dia.
1: Ya, betul.
0: Rabbi habli minus salihin, itu doa dia tu
1: untuk mendapatkan anak soleh.
0: Mendapatkan anak soleh.
1: Ya.
0: Anak dapat anak dan anak tu soleh.
1: Ya.
0: Rabbi habli minus salihin dan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa dalam surah Ibrahim, muka surat kedua sebelum habis surah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa, jadikan kami orang yang mendirikan solat dan
1: amin
0: juga anak-anak kami.
1: Amin.
0: Wahai Tuhan, terimalah doa kami ini. Baca dalam setiap sujud kita ni.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan anak kita membesar semuanya yang sentiasa bersujud pada Allah Subhanahu
1: wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
0: Wallahu a'lamu bissawab.
1: Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih mewakili penerbit kita Harun Haji Hidup. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud kerana berkesudian untuk mengungsikan ilmu pada malam ini. Terima kasih ustaz.
0: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih juga kepada pendengar-pendengar setia kita yang mengikuti bersama rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi. Jadi pastikan bagi audio yang ingin mengikuti bersama rancangan ini, insyaAllah kita akan bersama pada minggu hadapan lagi pada hari dan juga waktu yang sama. Jadi audio sesungguhnya perbicaraan yang paling benar ialah kalam Allah dan ikatan yang paling kuat ialah kelimah taqwa. Sebaik-baik dan seindah-indah kisah ialah daripada Al-Quranul Karim, dan seindah-indah sunnah ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbicaraan yang paling mulia ialah mengingati Allah. Baik, ada dikongsikan di sini daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, mahukah engkau jika aku tunjukkan salah satu khazanah syurga?" Aku menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada dikongsikan ya di laman sosial Facebook Nur Islam dan juga IG Nur Islam. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Auda yang terus bersabar di Nur Islam Radio Brunei, dan untuk itu saya sudahi dengan aku luqauli hadza wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

6 langkah pencegahan jenayah. Selamatkan rumah Auda. Pastikan semua pintu dan jendela dikunci sebelum Auda tidur atau keluar rumah. Nyalakan lampu dan pasang sistem penggerak serta kamera keselamatan untuk menghalang pencuri. Selamatkan kenderaan Auda. Jangan tinggalkan enjin kenderaan hidup tanpa pengawasan. Pastikan pintu dan jendela kenderaan Auda dikunci walaupun untuk waktu seketika kerana pencuri lebih suka sasaran yang mudah. Sembunyikan barangan bernilai Auda. Elakkan daripada menyimpan barangan bernilai Auda di kereta. Barang tersebut hendaklah dibawa bersama atau jika tidak dapat dibawa, simpan di tempat yang tersembunyi. Jangan percayakan mereka. Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi tanpa risiko. Jaminan pulangan tanpa sebarang usaha, sila hubungi AMBD ataupun pihak polis untuk nasihat. Jangan terpedaya. Abaikan sebarang panggilan telefon atau mesej yang mengatakan Auda telah memenangi wang tunai atau meminta Auda untuk menelepon mereka kembali. Awasi barang Auda. Jangan menyimpan barang di poket.

0: 9993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.pn atau email rbpf.pro@polis.gov.pn.
1: Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika kita berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran kita, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika kita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika kita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk Pusat Pemodulan Pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri kita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala kita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika kita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemodulan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak baginda yang mulia itu menjadi contoh teladan dan pedoman serta garis pandu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Di samping bersopan terhadap ibu bapa, guru, kaum kerabat, masyarakat, dan pemerintah, kita juga harus ingat akan adab sopan dalam perkara-perkara yang kita lakukan seharian. Seperti dalam menunaikan ibadat, khususnya sembahyang, adab sopan ketika makan, berpakaian, dan sebagainya. Jika setiap hari kita mengamalkan adab sopan dalam semua perkara, sudah tentu kita akan dapat mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Akhlak yang baik adalah faktor utama dalam membina satu umat atau membangun sesuatu bangsa. Pembangunan sebuah negara bukan hanya bergantung kepada modal atau perbelanjaan yang besar, malah ia juga terletak kepada keikhlasan, kejujuran, rasa tanggungjawab, jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan semangat kerja yang penuh dedikasi yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh demikian, setiap orang berkewajiban membentuk bangsa dan negaranya dengan berasaskan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan agama Islam yang maha suci.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara Allah Azim, demikianlah tadi ada pendengar bersama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Baiklah, seterusnya doa selepas membaca Al-Quran.

Hafuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Yang bermaksud, jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Dunia kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Baiklah, para pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah azan, bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh pagi ini bermula jam 4.44 minit pagi. Sekarang, sama-sama kita dengarkan bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبجاه سيدنا عمر بن الخطاب

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقال إنني من المسلمين.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك

Ya baiklah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan bersama mengikuti siaran langsung ya, sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin, Bandar Sebegawan. Jadi sementara itu ada pendengar, bersama kita renungkan sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ya, dengar, sesungguhnya menjaga kebersihan adalah amalan terpenting dalam kehidupan seharian kita, kerana kebersihan adalah tonggak kehidupan yang selesa dan harmoni, selain menjadi manifestasi keteguhan iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam juga yang menganjurkan kepada umatnya supaya kita sentiasa mengamalkan kebersihan, iaitu mencakupi kebersihan diri, keluarga, tempat tinggal kita dan juga tempat beribadah. Kerana suasana bersih dan suci insyaAllah membawa kepada persekitaran yang sihat, selamat dan sejahtera kepada umum.

Ya, dalam konteks kebersihan diri, bukan hanya setakat kebersihan luaran tetapi yang merangkumi kebersihan hati nurani daripada kekufuran dan segala perkara yang boleh membawa kepada bahaya dan dosa, termasuklah perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita hendaklah mengabdikan diri kita kepadanya dengan mengerjakan segala perkara selagi tidak ia bercanggah dan mendatangkan kemudaratan. Dan Allah menyukai hambanya yang sentiasa menyucikan diri. Ya, kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, ya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Maksud surah Al-Baqarah ayat 222.

Ya, ada pendengar muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya, sesungguhnya yang membudayakan amalan kebersihan juga bermakna kita sentiasa mengambil berat ya aspek kebersihan dan memberi keutamaan kepada penjagaan kebersihan. Baiklah, ada pendengar muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. Sekarang kita kembali semula ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Segawan untuk kita sama-sama mengikuti siar langsung ya sembahyang fardu subuh berjemaah.

سمع الله لمن

Ya, baiklah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah demikian tadi sama-sama kita ikuti secara langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan

Kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya Rabbi yang dirahmati Allah dalam kita yang menjalani kehidupan ini, ya, kita lakukanlah sesuatu itu dengan niat yang ikhlas, ya, semata-mata kerana Allah, kerana kebaikan itu sendiri, bukan kerana ingin dipuji, bukan ingin dihargai ataupun mendapatkan imbalan, tetapi untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi awak dengar, ini menunjukkan, ya, bahawa ikhlas adalah kunci diterimanya ibadah. Tanpa ikhlas, solat kita, sedekah kita dan zikir kita mungkin akan menjadi sia-sia. Baiklah, dengan seterusnya bersama kita dengarkan itu surah Al-Ikhlas, menjauhkan fakir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha kerana Allah Subhanahu wa Taala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya,

0: ketakutan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Lai, abang ke kedai depan ni sikit apa? Beli daging semayam.
2: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
1: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
2: tu. Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking
2: alai
1: lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
2: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Ya, baiklah, pendengaran dirahmati Allah. Waktu sekarang ya, tepat jam 6.30 minit pagi untuk rancangan seterusnya di pagi ini dalam ruangan Salam Subuh di pagi bersama kita. Ikuti rancangan Munajat di mana kali ini kita akan sama-sama mendengarkan dengan tajuk Doa Dijauhkan Dari Kesesatan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء agar dijauhkan dari kesesatan. دعاء agar dijauhkan dari kesesatan ini dipetik dari surah Ali Imran ayat 8 dan 9. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Terjemahannya, ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya, ya Tuhan kami. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yakni kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Auda, doa ini dimaksudkan sebagai penangkal terhadap dorongan untuk menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah difirmankan di dalam kitab sucinya. Terdapat di kalangan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak berniat untuk mencari keridhaan Allah, justru mencari kesempatan untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Agar tidak terjadi hal seumpama itu, kita memohon kepada Allah agar hati kita tidak ragu-ragu atau cenderung pada kesesatan setelah mengetahui dan menyedari kebenaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita tanpa pertolongan dan petunjuknya, nescaya kita tidak akan lepas dari cengkaman dan genggaman hawa nafsu sehingga hidup kita menjadi sesat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan diberi keputusan mengenai segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Di akhirat nanti, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Orang yang beramal soleh dengan ikhlas mendapat kebahagiaan, sedangkan orang yang hidup sesat mendapat siksa neraka. Doa ini boleh dibaca setiap kali tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesat atau memperoleh kenyataan-kenyataan yang meragukan dan membingungkan. InsyaAllah, dengan doa yang kita panjatkan ini, hati kita tidak akan cenderung pada kesesatan setelah diberi petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayat kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha melimpah-limpah kurnianya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari yakni kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya.

0: Radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTBGO melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTBGO dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. ...244 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kaki tangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmian di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pengiran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara.

0: Dakwah Daerah Blaid, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3, Selatan Seria, Daerah Blaid dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baharu. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Dayan Norhani binti Haji Sawal, tenaga pengajar pastry dan confectionery Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai, terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
1: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
2: InsyaAllah, kan cubalah dipraktikkan, lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pada pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

0: dan selepas ini. Perlawanan akhir bola sepak Piala FA Inggeris berlangsung malam tadi menyaksikan pertembungan antara Chelsea dan Manchester City. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Wembley, Chelsea tewas 0-1 kepada Manchester City. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu dengan Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace, Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton pula berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok, Newcastle United bertemu dengan West Ham United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu Brunei.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, "Idza sadaqal azmu wadahas sabil." Iza sadaqal azmu wadahas sabil, yang bermaksud jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Iza sadaqal azmu wadahas sabil. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemahuannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini, Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Cibrawi yang telah pun

0: Waktu sekarang 7.31 minit pagi di pertemuan kita pada hari ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Untuk seterusnya kita ikuti bersama Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rancangan Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan petikan khutbah Jumaat pertama di Masjid Baru Kampung Kulapis, Masjid Pihin Khatib Abdullah untuk siri pertama. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alal masajida buyutahu lil ibadah wa qala 'anha إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا بالله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي فضله وشرفه واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد ما كان وما يكون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهاي قوم مسلمين marilah kita sama-sama ingat mengingati bahwa dunia ini hanyalah pinjaman jua, sementara akhirat pula itulah yang kekal abadi. Ia tidak pernah punah, tidak pernah musnah, dan malah tidak ada berlaku sama sekali kematian di dalamnya. Semua adalah hidup, semata-mata hidup. Baik penduduk syurga maupun neraka, semuanya hidup belaka, tiada mati-mati. Cuma bentuk kehidupan itu sahaja yang berbeza. Adapun hidup di dalam syurga adalah penuh dengan nikmat, sementara hidup dalam neraka pula penuh dengan azab sengsara. Inilah hakikat yang akan kita tempuh selaku hamba. Marilah kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Semoga kita dirahmati oleh Allah, ditempatkan dalam syurganya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada saat ini kita berada dalam hari yang paling istimewa, hari Jumat. Pada hari ini terdapat satu saat yang dipanggil Sa'atul Ijabah, saat di mana semua doa adalah diterima kecuali doa yang mengandungi dosa atau maksiat. Nah, kalau demikian halnya, mari kita betul-betul menghayati hari ini dengan sepenuh jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an mengenai hari Jumat dan sembahyang Jumat. Baginda bersabda, maksudnya, wahai Umar, kekalkanlah olehmu, lazimkan olehmu sembahyang Jumat. Sesungguhnya sembahyang Jumat itu meruntuhkan segala dosa, seperti seseorang meruntuhkan tembok atau dinding-dinding rumahnya. Wahai Umar, tiadalah bagi seorang lelaki dia mandi pada hari Jumat untuk sembahyang Jumat melainkan keluar segala dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Wahai Umar, tiadalah bagi seorang lelaki dia keluar daripada rumahnya untuk sembahyang Jumat melainkan naik sasi ke atas batu dan tanah, dan semua itu memohonkan ampun untuknya. Wahai Umar, tiada bagi seorang lelaki dia memakai pakaian untuk sembahyang Jumat melainkan memandang Allah Ta'ala kepadanya dengan pandangan rahmat serta menunaikan segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Wahai Umar, ketahuilah bahwa Allah menurunkan para malaikatnya ke dunia ini pada hari Jumat, dan mereka itu berjalan-jalan sehinggalah berkumandang azan oleh tukang azan. Apabila tukang azan menyerukan azan, maka bersegeralah mereka ke masjid dan masuk melalui pintu-pintu masjid dan menunggu orang-orang yang masuk ke masjid. Manakala melihat pengunjung-pengunjung masjid itu rukuk atau sujud, lalu berdoalah mereka para malaikat itu, Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah orang ini dan terima amalannya. Dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut masjid sebagai tempat mendirikan Jumat, dan juga menyebut bahwa para malaikat masuk ke dalam masjid serta mendoakan orang-orang yang rukuk atau sujud di dalamnya. Masjid, ya masjid, rumah Allah di atas dunia. Rumah Allah, ya rumah Allah, bukan rumah kita

0: tapi adalah rumah Allah. Pada hari ini, sebuah lagi rumah Allah itu berdiri megah di bumi Darussalam. Allahu Akbar. Jangan tak lihat saiznya atau ukur kapasitinya, tidak payah. Tetapi lihat ia sebagai masjid. Ya, masjid. Masjid. Di sisi Allah, masjid itu tetap masjid apapun keadaannya. Dan di sisi Allah juga, orang yang membina masjid mempunyai status yang tersendiri dan akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang hebat. Oleh itu, jangan kita terkejut apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Maksudnya, barang siapa yang membina masjid karena Allah, walau umpama sarang burung atau lebih kecil lagi daripada itu, niscaya Allah bina untuknya rumah di dalam syurga. Rumah dalam syurga, saudara. Rumah dalam syurga akan jadi habuan. Habuan bagi mereka yang membina masjid. Tak kira besar ataupun kecilkah masjid itu, yang penting ialah membina. Kerja membina, belanja membina, keterlibatan membina, dan lebih-lebih lagi pentingnya ialah niat membina. Apa kasat kita? Apa niat kita membina masjid? Ya, apa niat? Apa niat itu? Sila rujuk balik ungkapan hadis tadi di atas. Bana lillahi masjidan. Membina masjid karena Allah. Ya, karena Allah. Bukan karena yang lain-lain, tetapi adalah karena Allah. Apa arti karena Allah? Artinya semata-mata untuk agamanya jua, semata-mata untuk menjulang syiar agamanya, untuk semata-mata taat kepadanya. Itulah arti karena Allah.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti bersama Kuliah Mufti dipetik dari khutbah Jumaat pertama yang disampaikan oleh Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid di Masjid Baharu Kampung Kulapis, Masjid Pehin Khatib Abdullah pada 19 Mei 2017 yang lalu.
2: Esok kita dengarkan sambungan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Audit mungkin tadi audit telah mengikuti Kuliah Mufti bersama dengan Yang Berhormat PIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, membawa kita ke pukul 7.42 minit pagi. 7.45 minit pagi nanti audit akan dapat mengikuti Minda Positif.

0: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, ramai di kalangan ketani yang sudah tawa dan menyedari bahawa kehidupan ketani sekarang ini, sama ada baik ataupun buruk yang kita rasa, semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Walaupun perkara itu baik bagi ketani, namun bagi Allah belum tentu baik. Dan macam itulah juga sebaliknya. Mungkin bagi ketani perkara itu yang terbaik, tapi bagi Allah itulah yang terbaik buat ketani. Perkara ini jelaslah ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan yakni ingatlah, Allah jualah yang mengetahui yakni semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk ketani memahami akan perkara ini, supaya ketani dapat menjalani kehidupan ketani di dunia ini dalam keadaan baik. Dan ingatlah, ketani ini hanyalah hamba Allah dan makhluk ciptaan Allah, dan sudah setentunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang tahu apa yang terbaik buat diri ketani. Dan disebabkan itulah jua penting untuk ketani menerima segala ketentuannya dengan rasa keimanan dan ketakwaan, supaya ketani sentiasa mendapat petunjuk dan pertolongan daripadanya jua. Jadi jelaslah, kalau ketani ingin mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupan

kuncinya ialah dekati Allah, sebab Allah tahu apa yang terbaik buat diri kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, timbul satu persoalan sekarang ini. Persoalannya ialah, masa bilakah kita ini mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya yakin, meski kita tahu jawapannya, biasanya kita ini akan lebih mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ini diuji olehnya dengan ujian yang kita ini tidak suka, yakni kesusahan. Tapi kita ini lupa, sebenarnya sesuatu yang menggembirakan, yakni menyenangkan, ataupun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Sebab itulah penting untuk kita ini membetulkan ataupun meluruskan keadaan ini, supaya kita ini tidak tersasar daripada jalan sebenar seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi jelas, dalam ayat itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita ni bahawa ujian ataupun dugaan itu datangnya dalam dua keadaan, iaitu satu kesusahan dan yang kedua ialah kesenangan. Jadi jelaslah, susah dan senang itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, yakni hambanya. Jadi apabila kita ni sudah tahu dan menyedari akan hakikat ini, maka apa yang perlu kita lakukan sekarang ini ialah kita ni perlu mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta ampun di atas segala dosa yang pernah kita ni lakukan sebelum ini, terutama sekali semasa kita ni diuji dengan ujian kesenangan. Sebab kita ni sendiri pun ini tawa, mungkin ujian kesenangan itu berpunca daripada dosa yang kita ni lakukan ataupun sebaliknya. Dan kalau kita ni lupa untuk minta ampun, dan apatah lagi lupa untuk mensyukurinya, maka kita ni perlu merasa bimbang akan ujian ini, sebab kita ni takut ia merupakan istidraj. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kesenangan itu supaya kita ni semakin jauh daripadanya ataupun melupakan Allah. Dan ani adalah merupakan bala sebenarnya. Dan sebagai seorang yang beriman, bertakwa dan waras akal fikiran, sudah setentunya kita ini akan berusaha untuk menghindarkan diri kita ini daripada perkara-perkara yang saya sebutkan itu tadi. Baiklah, sudah mendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Tips kesihatan.
2: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti aman.

Auda, tu sekarang tepat pukul 8 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Auda mendengarkan Nur Islam FM menerusi saluran frekuensi 93.3 94.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini, Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Untuk seterusnya kita ikuti bersama doa sebelum membaca Al-Quran, diikuti dengan bacaan Surah Ar-Rahman.